0: Selamat Hari Merdeka. Dan jangan lupa, negara ini didirikan dengan darah, keringat dan air mata. Jadi kita harus menghormatinya dan sama-sama mendukung negara ini untuk mencapai cita satu bangsa yang progresif. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Pada rakyat Malaysia, ayuh kibarkan jalur gemilang, tak kira sama ada di rumah, di office atau di mana sahaja, kerana semangat patriotisme itu perlu ada dalam setiap diri kita, kerana jati diri kita adalah rakyat Malaysia itu sendiri. Ayuh kibarkan jalur gemilang sepanjang Hari Kebangsaan yang akan berlangsung sehingga 31 Ogos nanti.
2: Mari kita beramai-ramai kibarkan jalur gemilang, tanda kita cintakan negara Malaysia kita.
3: Bulan Kebangsaan ini kita dapat menaikkan semangat patriotisme untuk diri kita dan negara supaya kita masih bersemangat untuk kibarkan jalur gemilang.

0: 8 pagi, 8.21 minit pagi, pertemuan kita di hari Sabtu 29 Ogos 2026. Tak berapa hari saja lagi kita nak sambut Hari Kebangsaan Malaysia, Hari Kemerdekaan, yang mana kita sambut untuk kali ke-69. Dan anda boleh dengar tadi kan perkabaran dan perkongsian saya tadi pada hari ini dan juga esok ya, peringkat Zon Utara di Balai Bomba Meru hari ini, dan juga bulatan apa tadi? Allah Rabbi, dia tak mai tapi dekat Meru lah. Luangkan masa. Selain daripada di situ, sambutan nama mereka di kawasan-kawasan anda, anda boleh kongsikan dengan kami ya. Seperti mana, di mana ni? Sambutan Ambang Kemerdekaan 2026 bakal berlangsung di Astaka Laman Seni, Pusat Bandar Ferda Bersaud 3, Sungai Perak pada Ahad 30 Ogos 2026 ni. Bermula jam 9.15 malam hingga 12.45 tengah malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Antaranya persembahan bakat komuniti, lagu patriotik, irama Malaysia dan lagu rakyat, bacaan puisi berserta pantomim pengkisahan perjuangan generasi pertama yang mula masuk ke Felda dengan pelbagai kepayahan dilalui akhirnya berjaya memerdekakan kehidupan keluarga hingga generasi terkini, serta kiraan detik merdeka dan pertunjukan bunga api. Jangan lupa ya, hadir beramai-ramai bersama keluarga di Astaka Laman Seni, Pusat Bandar Ferda Bersaud 3, Sungai Perak pada 30 Ogos 2026, bermula jam 9.15 minit malam. Bersama kita raikan, bersatu kita merdeka. Sambutan Ambang Kemerdekaan 2026 di Astaka Laman Seni, Pusat Bandar Ferda Bersaud 3. Di live TikTok kita ni, terima kasih Maya Yasmin, waalaikumsalam. Uwais Mekdad tengah buat kerja sekolah matematik ni. Alhamdulillah, doakan berjaya habis 6 bulan surat. Amin ya rabbal alamin. Semoga anak pada Maya Yasmin kau ni ya, Uwais Mekdad ni berjaya . Alhamdulillah membesar bagai Johan. Nan Zita, akak dah sampai Sungai Petani petang semalam. Dari mana kak? Cuba bagi tahu. Okey, terima kasih rakan kita dari Dumai pada pagi ni. Jambek over jambek Dumai, Sumatera . Cuaca bagus di sana. Okey, alhamdulillah. Waalaikumsalam yang memberi salam. Waalaikumsalam yang memberi salam. Okey, topik kita pagi ni semak-semak, anda boleh sampaikan ucapan apa saja. Terutamanya yang bakal kita sambut ni 31 Ogos 2026 ni, hari Isnin nanti. Sambutan Hari Kebangsaan yang ke-69. Mungkin ada sambutan di tempat anda. Kalau di Ipoh ni, di Meru lah. Hari ni pun dah berlangsung dah ni, sampai esok InsyaAllah. Dan seperti mana biasa juga di Ipoh, perorakan Hari Kebangsaan nanti pada 31 Ogos tu di Pusat Bandar . Okey, macam biasa Kak Ros kata layan Perak FM. Nak ke kebun sekejap lagi depan rumah aje. Kebun sayur lah tu . Okey, Kak Liza dari Kampung Cik Zana Cemoh, terima kasih. Anda yang baru bersama Perak FM, bersama live TikTok kita juga, Silakan. Okey, kita tengok lagi di WhatsApp Perak FM ni, Wasabi Rumah Hijau kita ni. Ada daripada siapa ni, kita tengok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Buat DJ Perafin, DJ Baik. Faizal. Baik. Dalam siaran gegar pagi di hari Minggu. Semoga sihat, ceria dan baik-baik hendaknya. Saya ingin mengucapkan selamat berhujung minggu kepada semua pendengar Perafin pada pagi ini. Semoga mereka berada dalam kandungan sihat walafiat, serta dapat melakukan kegiatan dan aktiviti mereka pada hari ini dengan lancar, licin dan berjaya hendaknya. Kita teruskan untuk kibarkan Jalur Gemilang bersempena dengan sambutan Hari Kemerdekaan dan Bulan Kebangsaan bagi tahun 2026. Semoga ia dapat mengukuhkan lagi semangat kenegaraan dan patriotisme dalam jiwa dan diri kita. Diranting dijauhi hinggap ketilang, anak serama di balik lalang. Terus marak kibarkan Jalur Gemilang, kekalkan keharmonian perpaduan di julang. Hari ini aktiviti saya mungkin ada fun walk di kawasan Gunung Semanggul. Ada larian di situ yang dianjurkan oleh Nadi Gunung Semanggul. InsyaAllah saya akan hadir pada pukul 8 boleh bermula program tersebut. Dan lepas itu saya ada majlis kenuri lah, kenuri walimatul urus. InsyaAllah saya akan hadir, insyaAllah kalau tidak ada apa aral melintang. Salam hormat dari saya, Saudara Mamat K. Yusof, Gunung Semanggul Perak. Pera FM Radio nombor 1 orang Perak. Pera FM untuk koma aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Muhammad Khair Yusof dari Gunung Semanggoi ya. Alhamdulillah itu dia aktivitinya hari ini. Mungkin sedang berfun walk ya. Semoga terus sehatlah ya. Hari cuti bukan hari untuk duduk rehat. Kalau rehat bertugas tu, tugasan biasa tu memang kita cuti lah. Tapi aktiviti kita, jangan kita aktiviti contohnya macam bersenam, okay? Berkebun macam Kak Ruz tadi eh? Yang tak pernah berhenti, makan. Makan tak pernah berhenti. Tak ada hari cuti makan eh? Okey, 8.28 minit pagi, terus bersama Pera FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.
2: I to the P to the O to the H di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.

0: lah sayang. Sorry lah sayang. Abang bukan sengaja nak balik lambat. Tadi abang ada mesyuarat. Lepas tu bila nak balik, kereta pula rosak. Bila kereta dah elok, abang nak balik tu. Nak balik dah tu. Kawan pula minta tolong pergi rumah ada kucing dia beranak pula. Sorry lah sayang. Sumpah abang tak tipu. Wallah abang tak tipu.
1: Amboi-amboi, kerja asyik nak menipu je kan? Macam-macam alasan awak bagi. Yelah nak selamatkan diri. Tak baik tau kalau asyik menipu.
2: Tak sangka menantu bapa. Otak bergeliga, otak penipu. Nak hidup, Pak.
1: Pesanan prihatin ini daripada saya, Aida Jebat, untuk koma pendengar semua Perak FM. Untuk koma je. Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Mohna Bun, setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang, berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Ada, kita berlabunlah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah untuk komen aja.
3: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
3: Satu suara, satu jiwa.

0: 8:38 minit pagi pertemuan kita ketika ini. Alhamdulillah, ada yang sedang bersarapan ya. Ada yang mungkin dalam perjalanan, insyaAllah selamat sampai ke destinasi. Terima kasih juga kepada Kak Roslina dari Greek ya. Assalamualaikum, selamat pagi Faizal. Waalaikumsalam, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga semua kita semua dalam lindungan Allah, amin. Greek sejuk dan berjerbu lah ya. Terima kasih juga pada Pak Cikri. Pak Cikri dari Kampung Krunai. Kampung Krunai Greek. Allahuakbar, Sik pula. Baru sampai malam dari Ipoh. Oh, duduk di Ipoh. Keluarga di Greek. Bercuti lah ni, cuti panjang lah Pak Cikri eh. Kalau macam tu balik nanti ke Ipoh ni, bawa balik lah oleh-oleh kawan-kawan ada. Oh, keluarga di Ipoh, di Greek. Dia duduk bujang di tugas di Ipoh. Alhamdulillah, duduk dengan rumah bujang. Ada Sophie, ada Yadi. Jadi bawa buah tangan balik eh, jangan lupa kata tak lupa lah tu. Ha, saya lah kata. Okey, Kak Rohaya dari Teluk Intan. Salam perkenalan pada semua peminat Perak FM. Waalaikumsalam Kak. Okey, Kak Liza dari mana ni? Kampung Cik Zainal Cemur. Cuaca kat sini cantik. Yes, alhamdulillah, itulah rezeki daripada Allah SWT. Okey. Ucapanlah kepada semua pendengar setiap Perak FM. Katanya tak lupa keluarga, sepupu, sepapat. Tak mana yang lain lah, tetap bersama Perak FM je. Okey, Kak Zah tambah betul layan radio nombor 1 orang Perak. Tengah kemas rumah sambil dengar Perak FM ni. Yes, tak sarapan ke? Juliana dari Silibin. Selamat hari merdeka buat warga Perak. Sekarang ni dalam perjalanan ke Kuala Kangsa. Semoga lancar perjalanan. Amin. Pergi balik Kuala Kangsa, balik kampung ke, makan kenduri ke, macam mana? Ataupun bercuti tempat percutian. Okey, Kak Mona Rahim, Kampung Ulu Cemur. Waalaikumsalam Kak. Ucapan untuk anak saudaranya Hasni dan juga Fendi yang mendapat menantu sulung hari ini di kampung Cik Zainal. Alhamdulillah, tahniah Cik Hasni dan juga Abang Fendi kita ya. Selamat mentera baru buat cucu saudara Intan dan juga Syamsul. Semoga kekal hingga ke jannah. Amin. Teman tak dapat hadir katanya sebab nak ketipin. Anak dara teman ada job. Ada kerja lah ya. Oh, wedding content creator. Wow, hebat. Okey, Muhammad Fazli, pengurusi Taman Bido Botani. Mengucapkan selamat pagi kepada semua penduduk Taman Bido Botani. Moga ceria-ceria selalu. Malam ni jangan lupa kita ada rondaan taman, insyaAllah. Alhamdulillah. Katanya minggu ni ada buat program santai-santai. Terbaiklah Tuan Pengerusi. Teman dulu masa di Rawang memang ronda malam. Masa tu kawasan baru, kawasan baru kita kena ronda ya. Risau kan? Memang dalam duk ronda tu pun jadi. Allahuakbar. Di Sungai Petani pun ronda juga. Tapi setakat ni alhamdulillah lah. Di samping usaha dan doa jugalah ya. Okey. 8:42 minit pagi. Teruskan bersama Perak FM dan seketika nanti kita akan ikuti utama 9 pagi dari Kota Media Kuala Lumpur, Angkasa. Sekali lagi.
1: Tukar koma je.
2: Tak tahu meja.
1: Tukar koma je.

8 minit lagi kita akan terbang sekali lagi ke Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk ikuti berita dalam utama 9 pagi. Terima kasih rakan-rakan yang menyapa di live TikTok kita ni. Kak Saina, waalaikumsalam. Selamat hujung minggu. Semoga ceria selalu. Selamat pagi. Betty Aziz. Siapa lagi? Ya, pagi hari Sabtu memang seorang, memang solo. Kak Saina kata tengah niaga kat Jeram, Kampar. Alhamdulillah. Kak Kampar cakap tentang Kampar. Kak Mohon Perak ini dari Kampar. Taman rakyat ke? Tak sihat. Ya Allah. Semoga Kak Mawar kembali sihat lah. Makan ubat Kak Mawar. Dan Maha Tapah. Dari Merabuk dalam perjalanan balik ke kampungnya di Tapah. Sekarang dekat mana tak tahulah. Siapa lagi yang menyapa kita di live TikTok ni? Mok Madam, Mok Madam HC. Yes, teman di Konti ni. Teman di Konti. Ada rezeki ada tapi tak ada lah tahun ni. Okey, siapa lagi yang bersama kita? Betty Aziz on the way balik Johor. Allahuakbar, Johor jauhnya. Dekat dari on the way ni dari mana? Dari Perak ke dari mana? Perak dekat mana pula? Hazizah Baha hadir dari Tasik. Okey Kak Hazizah, alhamdulillah. Kerja dari Setiawan ke Johor. Okey. Johor pula dekat mana? Kak Betty Aziz. Semoga selamat dalam perjalanan lah. Kita doakan. Mungkin ada juga yang menyambut Walimatul Urus pada hari ini. Menyambut menantu. Alhamdulillah. Semoga kekal sampai syurga, kita doakan. Dan majlis pada hari ini berjalan lancar ya. Waalaikumsalam. Nur Azlina. Selamat pagi Sabtu. Yong Marhama. Mar Edin ya. Waalaikumsalam. Tak ke mana ke Yong? Hari cuti ni makan kenduri ke? Tapi jangan lupa kunjungi ke Meru sempena dengan program bersama dengan RTM kita ni. Baik, 8.55 minit pagi pertemuan kita ketika ini. Okey, istimewa lah untuk yang menyambut menantu hari ini dan juga yang naik pelamin yang diraikan pada hari ini. Semoga kekal sampai syurga hendaknya. Murah rezeki. Orang tua dia kata, pakai baik-baik. InsyaAllah tu, insyaAllah, insyaAllah. Semoga dirahmati Allah selalu. Okey. Lagu pengantin baru boleh. Bersama dengan Sani Sahuri, pengantin bersanding. Bukan boleh dengan lagu pengantin ni, dia kan nak menari ya.

0: Dari kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Teman sayang Mika, teman cinta Mika, teman kasih dekat Mika. Kalau teman pergi mana-mana pun, teman tetap rindu dekat Mika. Mika tetap ada dekat hati teman. Mika lah yang bernama Malaysia.
3: Hai, saya Eji Hafiz ingin mengucapkan selamat menyambut kemerdekaan yang ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kiba, jangan tak kiba.
1: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Lorat perak kita hari ini ialah tak siar. Apa maknanya tak siar tu?
4: Tak siar ni memanglah tak ingin tak hendak kan. Tapi tak siar ni dia punya yang tak hendak yang paling maksimum. Macam kita getik orang lah. Aku tengok dia baru getik tak siar aku nak ke rumah dia. Itu dah paling maksimum lah. Mentinya tu.
5: Kedah FM untuk siapa yang konco?
4: Untuk rumah aja.
6: Untuk koma je.

0: Ah, mari lah minum kelop. Apa kau jam kelop? Kau buat apa sekarang ni?
1: Teman, teman ambil sawit.
0: Ambil sawit?
1: Ambil sawit tengah malam.
0: Oh,
1: ha? Ambil sawit tengah malam? Kamu curi sawit orang kampung.

0: Hai, tajuk. Lama kau pergi kedai. Apa kau beli?
1: Apa balik?
0: Ha? Apa balik? Hai, budak sekarang bukan mahunya makan itu.
2: Ha, ni nak abang mai tu dia hampa di Perak Utara tu, di Selinsing, Parit Buntak, Siti Serong dan Semanggui. Ha, dengar.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup Zon Utara 29 dan 30 Ogos di Balai Bomba Meru dan Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Eh, jom. Sama-sama kita kunjungi Balai Bomba Meru dan juga Bulatan Sultan Azlan Shah sempena dengan program Semangat Aspirasi. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. 9.30 minit pagi pertemuan kita ketika ini. Yang menyapa di live TikTok ni, terima kasih Kak Ros. Katanya lepas ni nak sambung kerja. Sambung kerja Kak . Alhamdulillah. Tetap bersama Pira FM. Katanya di jam yang tak hair ni, terima kasih Kak Ros. Dah meningkat ke 16K ni. Wow. Hebat. Orang Perak memang hebat. Waalaikumsalam yang memberi salam, Nur Isa. Abang Pian, selamat pagi Abang Pian. Kak Ros kata sejak pagi petang nak pergi beli. Beli apa tu Kak Ros? Okey, yang menyap. Oh, nak pergi beli Apam Balik tadi. Dengar tadi lagu dedangan daripada siapa tadi? Jom Balik. Daripada Boy PJ tadi. Nak balik kampung. Dia ajak balik kampung. Dia ada sebut Apam Balik tadi. Apam Balik memang sedap. Saya suka makan yang kecil tu, yang rapuh tu. Yang tebal, yang besar tu makan juga. Tapi gitu-gitu je lah. Okey, selamat berkonti. Terima kasih, Yo Muhammad. Selamat berhujung minggu untuk semua pendengar setiap Perak FM, Radio No. 1 Orang Perak. Kak Aziz, Rozia dari Simpang Pulai, ucapan selamat pagi Sabtu untuk Kak Ita Chot, Abang Sam, Kak Azizah Bahar, Kak Mi, Mona Rahim, Yud Fendi, Taufik Jerinti, sahabat CJU, sahabat senama Rozia, geng MOL, Unisem dan juga semua yang mengenali. Ucapan semoga kita dikurniakan rahmat Allah, dipermudahkan segala urusan walau di mana kita berada. Terima kasih Kak Aziz Rozia ya. Dan dari kampung Jalan Paku Bido, Perak ni. Waalaikumsalam Azlina. Yes. Kak Mi nak pergi kenduri di mana ni? Di Simpang ke? Simpang lah kot ni . Dia tu SG je. Nak pergi kenduri di Sungai Rokam, Simpang pula. Aduh, hai. Tahniah pada Yati dapat menantu . Pengantin hari ini yang diraih Emma dan juga Fauzan, kekal bahagia hingga jannah, amin ya rabbal alamin. Sungai Rokam . Okey, selamat pagi, selamat berkonti, terima kasih. Esok 30 hari bulan ada majlis sambutan Maulidur Rasul dan perayaan bersama dengan murid Sekolah Agama Rakyat bermula jam 6.30 petang di Masjid Kampung Pulai Arah Panjang bersama dengan penceramah Al-Fadhil Ustaz Husaini bin Hussein. Mohon ramai-ramai ke masjid esok ni, kiriman daripada Yop E. Manung. Alhamdulillah. Moga majlis berjalan lancar . Yop. Okey, jom kita berhibur lagi. Apa-apa pun kita dengar dulu pesanan ini.
2: Lama ni bang, tunggu lift.
3: Alah, sabarlah kejap.
2: Sabarlah ni bang. Tapi tengok ramai tu. Bukan bawa stroller atau wheelchair pun.
4: Kalau koma di pasar raya tu, kalau tak bawa stroller atau wheelchair juga troli, lepas tu gunakan lift. Kesian demo-demo yang betul-betul perlukan lift tunggu lama kerana koma-koma ramai di depan lift. Pesanan rasa sangat sayang ini dari saya Nakyu untuk koma aje lah.

0: Hey, Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, babe?
0: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke, Nipit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, apa itu je? Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Moh yuk yuk, mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM. Untuk koma aja.
1: Hindi Hits kembali menemani malam anda. Jom hayati lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman yang pasti mengusik kenangan dan menceriakan dalam Hindi Hits setiap Sabtu jam 9 malam hingga 10 malam. Irama Bollywood, melodi memikat dan nostalgia yang tak pernah pudar. Mary.

0: tak minta pun badan aku macam ni. Aku nak macam orang lain. Aku pun nak juga kehidupan bebas macam orang lain. Tapi kenapa semua orang suka ejek aku? Apa salah aku?
1: Eh, engkau ni tepilah sikit. Badan besar nak duduk kat tepi jalan ni. Semaklah engkau ni. Eh, kau ingat kau tu putih sangat ke? Tepi sikit, orang lain pun nak pakai juga cermin ni. Aku ni lagi patut tau guna cermin ni. Hello, hello. Kenderaan berat ikut kiri. Kenderaan berat ikut kiri. Eh, kau sedar tak kau tu berat? Ikut kiri. Tepi, tepi, tepi, tepi.
0: Sampati korang buat macam ni. Hena tubuh badan aku. Korang tak tahu ke ini anugerah dari Tuhan. Taulah satu hari nanti ada balasan untuk korang.
1: Tahukah anda, body shaming atau perbuatan menghina rupa fizikal seseorang di mana-mana perkhidmatan aplikasi boleh didakwa di bawah Seksyen 233(1)(b) Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Ini kerana perbuatan menghina rupa fizikal seseorang boleh memberi kesan kepada mangsa.
0: Antaranya stres dan gangguan emosi, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan, kemurungan, kejadian bunuh diri.
1: Jadi, sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Hapuskan body shaming, hormati orang lain dan kita jaga kita.
0: Ha, siapa yang suka hina aku tu, siaplah tunggu surat saman depan rumah. Okey, bye.
2: Aku tak buat tau.

0: Baik, 9.51 minit pagi pertemuan kita ketika ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih yang menemani Perak FM bersama Perak FM dari pukul 6 pagi tadi hingga detik ini. Namun, teruskan kesetiaan anda bersama Perak FM sampai 12.30 malam nanti. Dan tugasan saya tamat tepat pukul 10 pagi. Manakala kita akan ikuti berita dunia dari Kota Media Angkasa Puri sekali lagi. Dan mewakili rakan penolong jurutera petugas di Bilik Pesakolan. Terima kasih saudara Rizwan dan juga Zuraini yang menyelia siaran kita pada pagi ini. Dan Perak FM seterusnya akan bersama dengan DJ Nana dalam Yop Yong ya. Yop Yong 10-2. Ingat, Dimensi Rock Jiwang menyusul seketika nanti. Terima kasih semua di live TikTok kita. Baik, terima kasih. Sekadar menyebut beberapa nama lah. Jenuh nak sebut semua ni. Kak Mawar, Chu, Intan, siapa lagi? Kak Ita Chot, Mak Hatapah. Ramai lagi lah eh. Nak sebut nama ramai. Ibra English, ada di hatnyai, ujar-nyai-renyai. Macam pantun. Okay, kunjungi untuk sambutan penutup Semangat Aspirasi 2026. Di Bulatan Sultan Azlan Shah dan juga Balai Bomba Meru 29 dan 30 Ogos esok. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 31 Ogos. Namun jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Jumpa dan jumpa lagi di lain ketika, di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandar Teluk Intan, Bagan Datuk, Batak Rabit, Batu 20, Cikos, Degong, Hutan Melintang dan Jenerata di daerah Hilir Perak. Radio Malaysia Perak FM dapat anda ikuti melalui 95.6 MHz. Radio Malaysia Perak FM untuk kaum aja.
2: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan Pahang. Dan penutup Zon Utara 29 dan 30 Ogos di Balai Bomba Meru dan Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Tentera Nepal mempergian operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir kilat yang melanda negara itu. Namun berdepan lumpur tebal serta mangsa terperangkap dalam terowong gunung. Jurucakap tentera Raja Sambasnet berkata 14 helikopter dikerahkan bagi memindahkan penduduk yang terputus hubungan. Menurut pihak berkuasa, pengurusan bencana Nepal, lebih 4,400 orang berjaya diselamatkan setakat petang Jumaat. Di Bangladesh, 5 lagi kanak-kanak meninggal dunia akibat gejala disyaki demam campak dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah kematian berkaitan penyakit itu kepada 960 tahun ini. Direktorat Jeneral Perkhidmatan Kesihatan memaklumkan 861 daripada jumlah kematian itu dikategorikan sebagai disyaki akibat campak, manakala 99 lagi disahkan. Ribuan pesakit di Gaza masih menunggu untuk dipindahkan bagi mendapatkan rawatan segera. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata 106 pesakit termasuk 19 kanak-kanak berjaya dipindahkan melalui pintu sempadan Rafah dan Karim Shalom minggu lalu. Menurutnya, lebih 13,000 pesakit telah dipindahkan keluar dari Gaza sejak Oktober 2023. Tedros menegaskan akses berterusan melalui beberapa pintu sempadan diperlukan bagi memastikan pesakit menerima rawatan tepat pada masanya. Dalam pada itu, 3 rakyat Palestin maut dalam serangan drone Israel di Jenin, tebing barat yang diduduki. Kementerian Kesihatan Palestin memaklumkan ketiga-tiga mangsa berusia lingkungan 20-an termasuk Kais Bitawi, 22 tahun. Kumpulan Hamas Brigade Al-Qassam mengesahkan Bitawi sebagai seorang daripada komandernya dan mengecam serangan berkenaan. Tentera Israel pula mendakwa kononnya Bitawi terlibat dalam merancang dan membiayai serangan terhadap orang awam serta pasukan keselamatan. Selamatannya, ketiga-tiga mayat dilaporkan masih ditahan Israel. Pemimpin Hezbollah Naim Qassem sekali lagi menolak perjanjian antara Israel dengan Lebanon serta menegaskan kumpulan itu tidak akan menyerah. Dalam ucapan disiarkan televisyen, Qassem menyifatkan perjanjian berkenaan sebagai tidak sah dan menjejaskan kedaulatan Lebanon. Perjanjian yang dimeterai pada Jun dengan tajaan Amerika Syarikat antara lain menggariskan pelucutan senjata Hezbollah dan pengunduran secara berperingkat tentera Israel dari selatan Lebanon. Qassem turut menolak pelaksanaan zon perintis serta sebarang mekanisme bagi mengesahkan pelaksanaannya. Tiga insiden membabitkan drone dilaporkan berlaku minggu ini di loji tenaga nuklear Zaporizhia, Ukraine hingga mencederakan 2 pekerja. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA memaklumkan insiden tersebut mencetuskan semula kebimbangan terhadap keselamatan loji nuklear terbesar di Eropah itu. Bagaimanapun, paras radiasi di lokasi kekal normal. Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi menggesa semua pihak mengelakkan tindakan ketenteraan yang boleh mencetuskan kemalangan nuklear. Sukan bola sepak Ryan Cherki mencuri tumpuan dengan meledakkan 2 gol ketika Manchester City membelasah Crystal Palace 4-1 dalam saingan Liga Perdana Inggeris. Erling Haaland membuka jaringan sebelum Palace menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri penjaga gol City. Cherki kemudian meledak 2 gol pada babak kedua untuk kembali meletakkan City selesa di depan. Haaland melengkapkan kemenangan menerusi gol keduanya pada penghujung permainan sekaligus memastikan City mencatat kemenangan kedua berturut-turut musim ini. Nicholas Jackson bakal membuka lembaran baru dalam kariernya selepas menyertai Aston Villa dari Chelsea menerusi kontrak 5 tahun. Penyerang Senegal berusia 25 tahun itu kembali bekerja di bawah kendalian Unai Emery selepas kedua-duanya pernah bersama di Villarreal. Perpindahan Jackson dilaporkan bernilai £65 juta yang juga menjadi rekod pembelian termahal Aston Villa. Sementara itu, penyerang Bayern Munich, Harry Kane mengesahkan rundingan untuk melanjutkan kontraknya bersama juara Bundesliga itu sudah bermula. Kapten England berusia 33 tahun itu berkata, pertemuan pertama berlangsung minggu lalu namun masih banyak perkara perlu dibincangkan sebelum persetujuan dicapai. Kane yang menyertai Bayern dari Tottenham pada 2023 berharap dapat terus kekal bersama kelab berkenaan.
Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahbudin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Teman Awi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Moh koma, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa syukur. Semoga negara kita terus aman, makmur dan maju. Selamat Hari Kemerdekaan buat semua pendengar Pera FM. Untuk

0: Pe Rai FM, hiburan pe informații.
1: Dimensii Rock Jiwang.
2: E de cani, tapi jau.
3: Tanya padamu. Terbuka hatiku.
4: Dimensi Rock Jiwang.
1: Setiap Sabtu, 10 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Hanya di Pira FM untuk kaum mengaja.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam hari Sabtu buat anda. Yung, terima kasih terus dengarkan Pera FM. Berapa 10.16 minit pagi ketika ini, bersi ruangan Yung 10 pagi hingga 2 petang. Anda bertemankan Nana di sini ya. Dan untuk edisi hari ini 29 Ogos 2026 hari Sabtu, bersamaan 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Apa khabar anda semua? Diharapkan semuanya berada dalam keadaan baik, dalam keadaan selamat ya, insya-Allah sihat-sihat selalu. Kita terus bertemankan kami di sini, pastinya di hiburan dan juga informasi. Tapi sebelum tu, sebelum kita layan lagi banyak lagu-lagu yang orang kata bisa mengambil kenangan anda, kerana kita berada dalam zon dimensi rock jiwang yang akan kudara sehingga jam 12 tengah hari nanti. Terima kasih juga buat rakan setugas DJ Faizal yang telah pun menggegur, menceria dan segala-gala yang terbaik untuk koma mesi ruangan gegur pagi seawal jam 6 pagi tadi sehingga jam 10 pagi. Diharapkan anda terus juga bertemankan anda di sini. Pastinya tak kurang menyajikan yang terbaik juga untuk anda. Kita dengarkan tadi lagu dari Kumpulan Teja, Kenangan di Taman Cinta, sebagai pembuka tirai, pembuka gelanggang dimensi rock jiwang hari ini. Kita nak dengarkan seterusnya selepas ini, Menanti Anda, Mantera Bengang. Dan ini dia Kumpulan Search Isabella, dimensi rock jiwang.

0: di sebalik setiap kilauan pingat tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 minit malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.
2: Bila dalam keadaan darurat macam ni, baru kita tahu yang rokes T1.
3: Dimensi

kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Pera FM untuk Komer.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Banyi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026. Baiklah, pun dah 10.46 minit pagi. Selamat pagi, Yob Yong. Kita layan lagu-lagu menggabik kenangan dalam dimensi Rock Jiwang sehingga jam 12 tengah hari. Terima kasih buat Kak Aziz Rozia. Ya, pagi ini seperti biasa kita layan lagu-lagu Jiwang. Jiwang yang meleleh gitu, menangis. Mengenang kembali kenangan-kenangan yang pernah tercipta satu ketika dulu. Mungkin di zaman remaja, zaman muda-mudi kita, kadang-kadang bukanlah sebab kerana terlalu sedih, tapi kenangan itu juga yang mengajar kita dan memberi kenangan manis. Okay, terima kasih Kak Aziz Rozia. Siapa lagi? Kak Zah dari Taman Bertuah juga hadir, yang sentiasa support kuat-kuat. Kak Ita Chot juga hadir pagi ini. Abang Fendi dari Jelapang, layan dimensi Rock Jiwang, terkenang kembali kenangan zaman silam. Juga Kak Ros yang sambil layan dimensi Rock Jiwang, sambil juga tengah memasak ni. Apa pun jua menunya, pasti mantap meletup ya Kak Ros. Dan Nana nak kongsikan juga kepada anda antara aktiviti yang bakal berlangsung yang mungkin boleh anda sertai untuk hari ini. Di mana sambutan Ambang Kemerdekaan 2026 bakal berlangsung di Astaka Laman Seni Pusat Bandar Felda Bersaud 3 di Sungai pada hari Ahad 30 Ogos pukul 9.15 minit malam hingga 12.45 minit malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti, antaranya persembahan bakat komuniti, lagu patriotik, irama Malaysia dan lagu rakyat, bacaan puisi berserta pantomim pengkisahan perjuangan generasi pertama yang mula masuk ke Felda dengan kepelbagaian kepayahan dilalui, akhirnya berjaya memerdekakan kehidupan keluarga hingga generasi terkini, serta kiraan Detik Merdeka dan pertunjukan Bunga Api. Jangan lupa hadir bersama keluarga. Jadi kita bersama-sama raikan bersatu kita merdeka. Sambutan Abang Kemerdekaan 2026 di Astaka Laman Seni Pusat Bandar Felda Bersaud 3. Bukan malam ini, esok ya, 30 Ogos 2026. Bermula jam 9.15 minit malam sampailah pukul 12.45 minit tengah malam. Ayuh kita sambung lagi layan lagu-lagu kenangan menerusi dimensi Rock Jiwang Laksmana Curang. Dan selepas ini ada Dato' Awi, Tiada Rahsia antara kita. Tok Komar je.

Cinta itu indah. Justru letaknya juga perlu pada tempat yang indah. Jika saat ini anda sedang bercinta, jagalah cinta agar ia berada di tempat yang sebaiknya. Janganlah leka dan sanggup lakukan apa saja demi cinta sehingga ia memakan diri kita. Pesanan kasih sayang ini dari saya, Supi Rashid, untuk pendengar setia Tera.

The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Banyi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026. Baik, selamat pagi Yub Yung. Dah pun kita masuk ke jam kedua melayan dimensi Rock Jiwang setiap hari Sabtu 10 pagi hingga 12 tengah hari. 11.13 minit pagi ketika ini yang dah seawal pagi memulakan tugasan hariannya, kan? Selamat pagi yang mana baru saja, yang tengah sibuk juga ada ketika ini. Apapun diharapkan semoga dipermudahkan urusan anda sambil bertemankan Perak FM. Yang ada dalam perjalanan, jangan lupa untuk sentiasa berhati-hati. Kita semua yang berada di jalan raya tu nak sampai ke destinasinya. Jauh mahu pun dekat, kita nak sampai dengan selamat. Dan yang penting sekali, perlulah kita bertimbang rasa. Tinggalkan segala baran kita, kan, yang perasaan yang cepat terbakar itu di mana-mana dulu. Jangan dibawa sekali ke dalam kereta ketika dalam pemanduan. Kerana apa, sikap kita kalau kita bawa sekali yang sikap cepat panas, cepat panas, cepat marah ni, ianya akan lebih mengeruhkan keadaan lah, ya. Jadi sama-sama bertimbang rasa, prihatin dengan keadaan sekeliling kita, tengok-tengok sikit, kan, yang mana kalau kita bawa lori, trailer, kan, perlulah juga prihatin dengan pengguna jalan raya yang lain seperti yang berbasikal, motosikal, pejalan kaki. Perlu kita prihatin dengan mereka kerana mereka ni adalah golongan yang mudah terlibat dalam kemalangan. Jadi saling bertimbang rasa dan semoga anda selamat tiba ke destinasi anda tuju bertemankan Perak FM di sini. Andai kata ada laporan ataupun info trafik terkini yang boleh anda kongsikan, akan anda kongsikan sekejap saja lagi, ya. Jom kita layan dimensi Rock Jiwang. Sementara hati ada Still Heart, She's Gone dan Ini Dia Gersang, Masih Aku Terasa. Layan dimensi Rock Jiwang untuk koma je.

0: FM, hiburan berinformasi.
1: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
2: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

kasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinoktahkan, dana negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara tetapi keselesaan yang dinikmati bersama. Demi Anak Pertiwi, Yakin Madani. Dah pun 11.37 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Yop Yong. Terima kasih terus dengarkan Perak FM yang sudi hadir pagi ini di WhatsApp Perak FM. Antaranya ada Kak Sal, ya, kenangan pahit dan manis yang tak dapat dilupakan. Itulah bila dah terpahat, tercatat di masa silam kita tu, mungkin ia tak dapat dilupakan, tapi ianya mendidik dan memberi satu pengajaran kepada kita untuk menjadi versi yang lebih baik. Kadang pahit itu tak semestinya terus kita buang, yang manis tak semestinya terus kita telan, kan? Kerana macam mana kita nak menghargai yang manis melalui kepahitan itulah, barulah kita dapat menghargai sesuatu kemanisan. Dan untuk seterusnya, siapakah pagi ini, ya? Kuat jerbu pagi ni tapi panas tetap menyenggol. Cayuh Yong, lagu Datuk Jamal Abdillah. Oh, meminta lagu Datuk Jamal Abdillah. Yop Imanong, kata dalam dimensi rock jiwang, kita putarkan lagu-lagu yang bergenre rock jiwang, ya. Untuk seleksi pendengar, kita tak buka untuk waktu ini, akan di masa lain pula ada seleksi pendengar, ya. Apapun, anda harapkan anda terhibur mendengarkan dimensi rock jiwang pagi ini dan perjalanannya diteruskan dengan kita dengarkan bersama lagu dari Kumpulan Madison, Rimba Cinta. Dimensi Rock Ciwang, Tok Komar je.

Terima kasih. Thank you. Share-share terus dengarkan Utara FM di mana cuaca anda berada di hari yang berbahagia. Maklumlah bukan setakat hari Sabtu biasa tetapi hari Sabtu hujung minggu bersama anak-anak yang dah pun mula bercuti sekolah. Pasti meriah seminggu ini bersama anak-anak di rumah ya. Ibu ayah sabar, sabar ya. Buat bertenang. Bukan selalu sesekali kita layan kerenah anak-anak sementara menanti mereka membesar. Pastinya hari ini akan menjadi kenangan manis kita bersama keletah kenakalan anak-anak. Ya, jadikan ianya kenangan manis. Untuk seketika nanti, kita akan ikuti Warta Perak dan kita layan lagu terakhir menerusi dimensi Rock Jiwang hari ini, Mr. Big, Wild World. Dan insyaAllah dimensi Rock Jiwang akan kembali pada minggu hadapan. Terus kekal bersama Perak FM, Tuk Koma aja.

0: kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: koma je.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Kita bersama koma aja.
5: Warta Perak, 12 tengah hari.
6: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hazarina Saleh dalam Warta Perak 12 tengah hari. Kerajaan Negeri Perak akan memperhalusi cadangan pemberian insentif pra-perkahwinan kali pertama anak muda negeri Perak sebanyak RM500 secara sekali bayar sebelum dibawa ke Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMK untuk pertimbangan. Esko Pendidikan Pengajian Tinggi Belia dan Sukan Perak, Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata, cadangan yang diterima sebulat suara pada persidangan Dewan Belia Perak itu bertujuan membantu meringankan beban keuangan golongan muda serta mengukuhkan institusi kekeluargaan. Menurut beliau, jika diluluskan MMK, insentif berkenaan berpotensi diumumkan dalam Belanjawan Perak 2027. Pada persidangan tersebut, 10 daripada 11 usul yang dibentangkan telah diterima sebelat suara, termasuk usul berkaitan pengangkutan awam luar bandar, kebajikan atlet, belia hijau dan pembangunan digital belia. Kualiti udara di beberapa kawasan di Perak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat berikutan keadaan jerebuh yang melanda negara ketika ini. Menurut Jabatan Alam Sekitar JAS, setakat jam 9 pagi tadi, 3 kawasan di Perak mencatatkan bacaan IPU tidak sihat, iaitu Taiping dengan bacaan 159, Tanjung Malim 154 dan Tasik Ipoh 151. Manjung pula mencatatkan bacaan IPU sederhana, iaitu 110. JAS memaklumkan keadaan jerebuh dipengaruhi pergerakan asap rentas sempadan khususnya dari Kalimantan dan Sumatera selain cuaca kering berterusan di rantau ASEAN. Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti pembakaran terbuka serta sentiasa memantau bacaan IPU dan mengikuti arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Selain itu, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengingatkan orang ramai supaya mengambil langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerebuh yang melanda beberapa kawasan di negara ini. Menurut KKM, pendedahan kepada jerebuh boleh menyebabkan pelbagai masalah kesihatan termasuk iritasi mata, sakit tekak, asma, radang paru-paru serta jangkitan saluran pernafasan. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti di luar rumah mendapatkan rawatan segera jika mengalami gejala tidak sihat serta memakai pelitup muka N95 ketika berada di luar bagi mengurangkan risiko kesan jerebuh terhadap kesihatan. Sekian Warta Perak 12 tengah hari, berita disunting oleh Zulika Zainuddin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama koma aja.

0: teman sayang Mika, teman cinta Mika, teman kasih dekat Mika. Kalau teman pergi mana-mana pun, teman tetap rindu dekat Mika. Mika tetap ada dekat hati teman. Mika lah yang bernama Malaysia.
1: Hai, saya Eji Hafiz ingin mengucapkan selamat menyambut kemerdekaan yang ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Baik, untuk kita mengetahui perkembangan terkini yang berlangsung di Bulatan Sultan Azlan Shah hari ini sempena Semangat Aspirasi Malaysia 2026 Zon Utara yang bermula hari ini, seketika kita nak bersama DJ N dan DJ Bas dari Kedah FM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, sila kongsikan perkembangannya di sana.
2: Okey, terima kasih banyak-banyak di Perak FM.
1: Perak FM.
2: Untuk kaum aja.
3: Untuk kaum aja.
2: Boleh juga
3: lama tak sebut perkataan tu.
2: Oh, lama sebut. Bas baru pertama kali sebut ni.
3: Tapi pendengar-pendengar kita, pendengar-pendengarlah. Di Perak ni boleh dengarkan siaran kita, dan juga pendengar-pendengar di Kedah FM juga boleh dengarkan melalui RTM Click.
2: Betul.
3: Di mana saja hampa berada, boleh
2: dengar. Saya BZZ Bas Sabah Sirah Baharum,
3: dan saya Nora N bersama-sama dengan anda di Radio Perak FM.
2: Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Okay.
3: Hari ni Bas, kita tak berdua tau.
2: Yeah.
3: Kita bersama dengan seorang tetamu dalam rancangan tajaan kita pada petang ni. Petang hari. Tengah hari, tak masuk petang lagi.
2: Yeah.
3: Kita bersama dengan tetamu kita siapa Bas?
2: Kita bersama-sama dengan Mr. Kumaran Chandrasekaran, iaitu pengurus besar Himalaya Wellness. Selamat tengah hari.
4: Selamat tengah hari. Apa khabar?
2: Khabar baik.
3: Sihat. Okay. Tak sihat tak sampai kat sini.
2: Kena makan ataupun gunakan produk Himalaya, insyaAllah
3: sihat. Kita sihat.
4: Confirm sihat. Sebab barangnya berdasarkan barangan semula jadi.
2: Betul.
3: Okey, hari ini sebenarnya programnya berinspirasi juga dengan semangat kita, iaitu aspirasi semua jadi bersama dengan Himalaya.
2: Himalaya Wellness.
3: Okey,
2: tambah masa je kita nak tanya Mr. Kumaran.
3: Okey, Mr. Kumaran, saya nak tanyakan, untuk hari ini merupakan hari yang terakhir lah kan, kempen Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Jadi bagaimana sebenarnya pengalaman Himalaya sepanjang menyertai program kita ni?
4: Pertama sekalinya saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak RTM. Ini kali kedua kita bergabung dengan pihak RTM untuk tahun ni. Yang pertamanya Jelajah Ramadan. Yang sekarang ni Semangat Aspirasi Malaysia 2026. And then yes, hari ini merupakan hari ataupun kempen terakhir untuk Semangat Aspirasi Merdeka untuk daripada pihak RTM. And then kita berada di Dataran Meru, Ipoh. Right, kami sangat berbesar hati dapat menjadi sebahagian daripada kempen ini bersama RTM. Sepanjang program ini kami berpeluang bertemu pengunjung-pengunjung ataupun masyarakat di Pulau Keri yang firstnya, yang nombor duanya di Menara Taman Sari, Melaka. Yang ketiga di UTC Kuantan, Pahang. Dan hari ini kita di Dataran Meru, Ipoh. Hari ini dengan besok. Ipoh ni special sikit, kita ada dua hari di sini.
3: Sebelum ni sehari-hari. Hari ini special
2: dekat Ipoh je, dia dua hari. Kalau dah dua hari tu di Ipoh ni, Cik Kumaran, nak tanya dengan cuaca yang okey kan, tak panas sangat, tak sejuk sangat, dia tengah-tengah kan?
3: Dia tengah-tengah.
4: Tengah hari ni panas lah.
2: Cik Kumaran panas ke? Okey, nak tanya, kalaulah pendengar-pendengar ataupun nak punjung-punjung nak datang ke Dataran Meru, tambah-tambah di tapak Himalaya Wellness ni, apa yang menarik Cik Kumaran nak berikan kepada punjung-punjung dan juga penonton-penonton? Silakan.
4: So Himalaya Wellness ni kita ambil peluang setiap kali kita bergabung dengan RTM ni, kita dapat gunakan kempen-kempen ni untuk mendekati dengan masyarakat. And then kita boleh berkongsi dengan penjagaan diri kepada seisi keluarga. So produk kami ni untuk seisi keluarga.

0: Datang dari jalan utama, dia orang sampai kat bulatan dia terus nampak.
1: Terus nampak Himalaya. Yeah,
0: so dia ambil satu bulatan tu pun still boleh nampak Himalaya.
1: Okay, betul.
0: Okay, so dekat booth-booth ni kita ada aktiviti menarik. Pengunjung boleh dapatkan produk Himalaya secara percuma.
2: Yeah.
0: Yang tu terhad lah, kena datang cepat.
1: Oh, okay, kena datang cepat pas.
0: Lepas tu dapat voucher tunai Watsons. Yang ni, yang tu pun terhad. Yang tu boleh bawa pergi Watsons berdekatan untuk
1: terhad beli. Terhad tu ada berapa?
2: Berapa unit tu je?
0: Yang tu kita
1: rahsia.
2: Rahsia. Sebab lemai cepat.
0: Lepas tu kita ada sediakan photo booth untuk OOTD. So you ambil gambar boleh share dekat social media. Lepas tu ada juga permainan skate. Yang paling pentingnya kita sediakan apa, pemeriksaan kesihatan asas percuma. Fokus kepada tekanan darah, paras gula dalam darah dan BMI. And then tim kita akan showkan produk-produk yang sesuai untuk pengunjung. So jangan lepaskan peluang ni. Sila datang ke tapak Himalaya.
2: Itu yang menarik di tapak wellness, Himalaya wellness ni kan, Norain.
1: Okey, dan sepanjang kempen ni jugalah mungkin ada message yang Himalaya nak sampaikan kepada pendengar-pendengar Pera FM dan juga Kedai FM.
0: Boleh. Kami menggalakkan masyarakat setempat yang siapa-siapa yang nak datang hari ni, datang cepat so that kita boleh visit kita menyebut ni untuk dapatkan pemeriksaan kesihatan percuma tu. And then selain daripada tu, tim kita ni boleh actually promote ataupun kita boleh consult untuk bagikan message apa produk yang sesuai untuk digunakan. Sebab produk Himalaya ni kita ada produk dari hujung rambut ke hujung kaki.
1: Bagus
0: betul. Kita ada shampoo untuk you punya rambut.
2: Rambut gugur ke?
0: Semua guna ada shampoo. Anti hair fall, anti dandruff ada produk dia. Penjagaan muka ada. Sabun mandi ada.
2: Kalau Nurul Ain macam mana? Rambut gugur ke rambut kalau momok?
1: Tak gugur, dia kena momok je.
2: Kena momok. Nanti kena jumpa Cik Kumara ni.
1: Boleh kena jumpa lah. Tapi kena bagi discount sikit lah.
2: Kena lah.
0: Hari ni ada special discount.
1: Ada special. Bukan, discount untuk saya, untuk semua.
2: Untuk semua. Okay, itu menarik berkaitan dengan produk Himalaya Wellness kan. Memang kalau bus sendiri pun tertarik kan. Apatah lagi pendengar-pendengar untuk koma aja Perak FM ni. Dan juga untuk pengetahuan pendengar-pendengar semua, kami bersiaran di Dataran Meru selama 2 hari, hari ni dan juga esok.
1: Hari ni dan juga esok.
2: Dan juga untuk anda semua, kita nak tahu juga lah, selain kempen yang macam ni lah Himalaya Wellness lakukan, bahasa rasa dan juga tahu juga maklum juga apa ni, Himalaya Wellness ni ada juga CSR sempena bulan kebangsaan ni. Boleh kongsi tak?
0: Boleh. Pada 21 Ogos lalu kami telah menjalankan program CSR dengan Universiti Putera Malaysia. Kami menanam 31 pokok semambu di UPM Sedang. Kenapa kita pilih
2: pokok semambu?
0: Pokok semambu.
2: Semambu.
0: Pokok, pokok semambu ni simbolik kepada hari kebangsaan kita pada 31 Ogos. So kita tanam 31 pokok dia. And then pokok semambu ni, dia ni dia one of the product iconic untuk Himalaya. Sebab kita gunakan as bahan semula jadi yang utama untuk semua produk untuk cuci muka dengan sabun mandi. So kita pun berharap pihak UPM boleh continue membesarkan produk tu yang dapat memberikan manfaat kepada pelajar-pelajar di sana untuk penyelidikan dan juga untuk future diorang.
2: Semambu, pokok semambu kan Cik Kumaran?
0: Ataupun NIM lah, dia nama English dia.
1: Tapi saya rasa memang semambu tu banyak tau, bukan saja untuk kulit tapi untuk apa orang kata penjagaan rambut.
2: Satu lagi
1: saja
2: kan,
1: bukan saja apa kaum India dan orang Melayu pun sendiri
2: menggunakan juga dalam apa ni, untuk rawatan tradisional.
1: Lagi satu apa yang cakap apa Cik Kumaran?
2: Demam campak.
1: Demam campak.
2: Bagus betul lah produk Himalaya Wellness ni. Siapa tak beli merugilah yang dengar Perak FM ni.
1: Hari ni diskaun dia sampai berapa persen tu?
0: Yang tu kita ada special discount certain timing tapi boleh dah start dari 50% lah.
1: 50% ya. Rugi tau kalau mereka tak datang ni bas.
2: Dan juga untuk semua yang dengar kedai Perak FM dan juga Kedai FM ni, main ramai-ramai di Dataran Meru dan juga serang ataupun serbu Bus Himalaya Wellness.
1: Okey, baik Bas. Kita nak soalan seterusnya ni saya nak tanya kan, sebelum kita nak mengakhiri rancangan kita ni, mungkin ada harapan dan juga pesanan sendirilah Mr. Kumaran kepada pendengar-pendengar Perak FM.
0: Produk Himalaya di Malaysia wujud selama 20 tahun dah. So kita ni ada pengguna-pengguna tegar kita yang continue to support. So first kita nak ucapkan ribuan terima kasih and then continue to support. Yang keduanya kan, saya nak mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM. Sebab kita dah dapat bergabung sama lagi meriahkan kempen Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Paling bermakna yang untuk kami memberi peluang untuk bertemu dan berinteraksi dengan masyarakat setempat di setiap location, empat location yang kita

0: Hari ni terakhir. So dapat kita promote apa produk-produk berasaskan semula jadi. Himalaya aja ada berasaskan semula jadi. Penjagaan kesihatan dan juga suplemen. Right? Kepada yang berada di Ipoh, masih sempat untuk datang ke Dataran Meru. Kita baru start program ni 12 tengah hari ke 12 malam. And then sama besok kita ada lagi juga. Right? Dari and then sempena sambutan Hari Kebangsaan, kami di Himalaya Wellness ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia.
1: Ya, okey. Masa yang ada ni Cik Kumarin, nak Kelui. Orang kita panggil Kelui.
2: Panggil.
1: Cik Kumarin faham Kelui. Cik Kumara nak panggil pendengar-pendengar di Perak FM dan juga Kedai FM ni supaya mai ke Dataran Meru Ipoh ni. Macam mana tu nak Kelui orang seramai ni?
0: So saya menyeru semua rakyat masyarakat setempat ataupun pengunjung-pengunjung di Ipoh ataupun ada yang nak plan datang ke Ipoh hari ni later ataupun besoknya, sila datang ke Dataran Meru. Sila datang kepada apa tapak Himalaya Wellness. Kita ada pelbagai acara menarik untuk orang. Yang pentingnya produk dengan voucher tu terhad.
2: Jadi kena datang cepat lah.
0: Betul.
2: Sebab sekarang ni dah start cuti sekolah, Bas. Bila cuti sekolah kena bawa anak-anak.
0: Betul.
2: Kan? Ada tak apa orang kata Himalaya untuk kanak-kanak punya
0: ada,
2: penjagaan?
0: Ada.
1: Ujung kaki sampai ujung rambut je ke mana kan?
0: Seisi keluarga. Ujung kaki untuk sampai kaki. Ujung rambut sampai kaki. Untuk seisi keluarga.
2: Sebab ujung rambut, Bas.
1: Kan berasaskan semula jadi Himalaya Wellness ni.
2: Yang kita nak semula jadi itulah.
1: Okey, sekali lagi pihak RTM dan program Semangat Express Malaysia 2026 mengucapkan terima kasih sangat-sangat kepada Himalaya Wellness kerana sudi bekerjasama dengan RTM untuk tahun yang kedua kan.
2: Tahun yang kedua, insyaAllah.
1: Kami pun berbangga. InsyaAllah untuk tahun
2: ketiga dan seterusnya.
0: Kami pastikan kita continue.
2: Okey, baik.
1: Okay.
2: Baik, terima kasih kepada Mr. Kumaran yang telah pun bersama-sama dengan
0: terima
2: kita.
0: Terima
2: yang berkongsi banyak.
1: Banyak ilmu, banyak info.
2: Nanti kita pergi tengok tempatnya.
1: Yang paling penting, belilah produk Himalaya Wellness sebab daripada ujung rambut sampai ujung kaki, Cik Kumarin.
2: Itu seisi keluarga tau.
1: Semula jadi pula.
2: Bukan satu wanita je ya.
1: Bukan, semua seisi keluarga.
2: Okey, Bas. Jadi dah berkesempatan kita ni, Bas. Kita menjemput jugalah kepada semua pendengar-pendengar Perak FM, Kedai FM yang mendengarkan kita. Sebabnya pendengar Kedai FM ada juga boleh dengarkan
1: boleh
2: Taiping kan?
1: Boleh.
2: 97.5 kan? Jadi boleh ramai-ramai datang ke bus Perak FM dan juga bus Himalaya untuk dapatkan diskaun yang
1: menarik ke babu.
2: Cakap tu terhad. Saya rasa saya orang pertama ni.
1: Nak tinggal kami ke? Okey, terima kasih kepada pihak kru teknikal yang berada di sini, KBR, pengarah-pengarah negeri, semua-semualah orang besar kat sini kan. Dan juga terima kasih sekali lagi daripada Nora N dan juga saya Bas. Kita kembali ke
2: Konti Pera FM bersama
1: aja.
2: Belum lagi.
1: Untuk belum.
2: Dengan DJ Nana di sana.
1: Untuk lama aja.
3: Terima kasih. Kita pun nak keloi orang negeri Perak semua untuk ke dataran kebulatan Sultan Azlan Shah hari ini ya. Okay, terima kasih buat DJ Nora N dan juga DJ Bas Kedai FM yang berada di bulatan Sultan Azlan Shah sempena Semangat Aspirasi Malaysia 2026 Zon Utara yang bermula hari ini. Seperti yang dikongsikan tadi dari wakil pengurus besar Himalaya Wellness, banyak tawaran istimewa menanti anda. Jadi datang beramai-ramai ke bulatan Sultan Azlan Shah untuk memeriahkan lagi sambutan Hari Kebangsaan bersama penyampai radio RTM Zon Utara juga berada di sana. Okey, terus layan Perak FM semestinya di hiburan dan juga informasi untuk kau macam
4: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

komersial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Banyi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my / CRC 2026. Baik, saya menghampiri jam 1 tengah hari, yang mana seketika nanti sama-sama kita ikuti berita dalam dan luar negara menerusi berita utama yang disambung Siamusi Nasional FM. Jadi terima kasih juga buat anda dan diharapkan terus kekal bersama Perak FM, semestinya menyajikan yang terbaik untuk koma aja. Sebagai panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pukul 1.20 minit tengah hari. Untuk jam seterusnya, banyak lagi perkongsian yang kita ingin sajikan untuk anda. Jadi terus layan Perak FM, ini Afgan, bukan cerita biasa. Tunggu macam.

0: Pembinaan Malaysia Madani perlu berteraskan akidah, akhlak dan nilai Islam selain penekanan terhadap kemajuan teknologi serta kecerdasan buatan AI. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pemodenan teknologi tinggi semata-mata tidak bermakna sekiranya tidak disokong kekuatan rohani dan nilai integriti masyarakat. Jelas beliau pemantapan akidah dan akhlak penting bagi memastikan arus pemodenan negara tidak membawa kepada keruntuhan moral atau penyelewengan.
1: Negara Madani tidak tertegak dengan hanya dengan dasar dengan teknologi baru yang saya sebut menggapai, seolah-olah menggapai di langit. Artificial intelligence, AI, teknologi maklumat, teknologi baru yang moden, itu penting kita kuasai. Tetapi asas dia apa? Menggapai di langit mesti mengakar di bumi. Mengakar ke bumi itu akidah, akhlak, syahsiah, supaya nilai kita dan akhlak kita jaga. Islam ini tak terletak kepada hanya slogan atau semangat, tetapi dengan ilmu dan dengan akhlak. Dan ilmu itu kita ambil manfaat daripada tuan-tuan guru kita yang juga boleh memberikan manfaat kepada kita.
0: Perdana Menteri dalam pada itu membidas sikap pihak yang mengabaikan amanah sehingga berlakunya penyelewengan dana dan rasuah.
1: Contoh macam mana? Dadah banyak, rasuah banyak, cakau orang banyak. Bagi jaga hak orang Islam pun hilang duit. Bagi jaga orang Islam pun hilang duit. Jadi contoh macam mana? Sebab tu kita kan nak diislah, bawa perubahan.
0: Tegasnya konsep umatan wasatan atau umat seimbang hanya dapat dicapai sekiranya pemanduan teknologi moden bergerak seiring dengan pembasmian gejala rasuah dan pengukuhan tata kelola berasaskan nilai murni. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI melalui Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI terus diperluas. Ia bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut. Tegasnya, Malaysia antara negara yang membawa kemudahan itu ke peringkat daerah dengan penubuhannya di setiap Dewan Undangan Negeri. Bagaimanapun, usaha berkenaan perlu dipertingkat. Berikutan, masih ramai yang belum mengetahui fungsi sebenar NADI selain generasi muda yang tidak memanfaatkan sepenuhnya kemudahan tersebut. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan tindakan tegas berhubung isu pengurusan dana tabung haji perlu diambil walaupun kerajaan akan berdepan dengan pelbagai kritikan. Perdana Menteri menegaskan kerajaan tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku sebarang ketirisan melibatkan wang negara. Tegas beliau, pihak bertanggungjawab perlu didakwa jika siasatan menemukan bukti kukuh.
1: Bila ambil tindakan, enggak rugi. Ambil tindakan, kena maki. Saya kata duit hilang 12 bilion. Macam mana hilang, bila hilang, siapa bagi hilang, apa siasat. Ada siasat, ada bukti, herapi. Ada bukti kuat, dakwa ke mahkamah. Kemudian serah kepada hakim. Hakim tengok pada kes. Betul, dia tak salah, lepas. Dia salah, dia sungai buluh. Kajang, regulah. Itu cara kita perintah takbir. Apa tujuannya? Banyak wang. Siapa kata Malaysia ni miskin? Tapi tak sampai ke bawah. Dia bocok dengan dalam banyak.
0: Beliau berucap demikian semasa dalam majlis peluncuran skim usahawan bangkit Madani Permatang Pau di Dewan Yayasan Aman Penanti. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada Isnin diteruskan mengikut perancangan. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat jawatankuasa induk Sambutan Hari Kebangsaan yang diadakan pada Jumaat bersama Jabatan Meteorologi, Jabatan Alam Sekitar, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan serta agensi berkaitan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata keadaan jerebu yang melanda negara pada ketika ini akan terus dipantau dari semasa ke semasa termasuk keperluan untuk melakukan pembenihan awan. Jelas beliau, persenaan dan penilaian mengenainya akan dilaksanakan Agensi Pengurusan Bencana Negara berdasarkan pandangan serta dapatan Jabatan Meteorologi. Sebanyak 218.5 bilion ringgit pelaburan dalam negara diluluskan pada separuh pertama 2026 meningkat 11.7% berbanding 195.5 bilion ringgit dalam tempoh sama tahun lalu. Menurut Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA, pelaburan tersebut melibatkan 2,746 projek dalam sektor perkhidmatan, pembuatan dan utama. Ia dijangka mewujudkan 99,030 peluang pekerjaan kerajaan sekaligus menyaksikan peningkatan 8.4% tahun ke tahun. MyData memaklumkan pelaburan asing menyumbang 58.1% daripada jumlah pelaburan diluluskan, meningkat 18.5% tahun ke tahun. Maka pelaburan domestik berjumlah RM91.6 bilion. Lebih 5,000 usahawan mikro menerima manfaat pembiayaan BSN Mikro I Madani setakat tahun ini, menjadikan jumlah keseluruhan penerima mencecah 180,000 orang sejak skim itu diperkenalkan pada 2007. Ketua Pegawai Operasi Bank Simpanan Nasional Zarin Muhammad Rawi berkata, skim itu menawarkan pembiayaan antara RM2,000 hingga RM100,000 bagi membantu usahawan memulakan atau mengembangkan perniagaan. Katanya pembiayaan telah meliputi pelbagai sektor termasuk peruncitan, pembinaan berskala kecil dan penjaja.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, perkembangan krisis di Asia Barat akan terus dipantau bagi memastikan sebarang kesan terhadap ekonomi Malaysia, khususnya dari segi rantaian bekalan, inflasi dan pasaran pekerjaan agar dapat ditangani dengan kadar segera. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Sri Mohd Sharhar Abdullah berkata, keadaan di Asia Barat yang berubah dengan pantas memerlukan kerajaan sentiasa bersiap sedia menghadapi pelbagai kemungkinan termasuk gangguan terhadap rantaian bekalan global dan tekanan ke atas harga komoditi. Mengulas lanjut, Dato' Sri Mohd Sharhar berkata kerajaan pada masa ini belum dapat menentukan sama ada keadaan di Asia Barat akan bertambah baik atau sebaliknya, memandangkan perkembangan konflik di rantau itu sukar diramal. Keperkembangan bencana tanah runtuh dan banjir di sepanjang sempadan China-Nepal, wilayah autonomi Xinjiang-Tibet. Terbaru, 7 individu dilaporkan maut, manakala 554 lagi masih hilang dalam kejadian sama di Pelabuhan Jirong. Dua penduduk tempatan berjaya diselamatkan setakat 1 pagi tadi. Lebih 2,100 anggota penyelamat bersama 86 pakar dikerahkan ke kawasan bencana bagi menjalankan operasi mencari dan menyelamat selain memantau risiko bencana susulan. Sementara itu, laluan jalan raya sepanjang 1.2 km berjaya dibersihkan dan dibuka semula kepada lalu lintas. Dalam peranti itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mempercepat usaha menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada mangsa banjir dan tanah runtuh di Nepal. Jurucakap PBB Stefan Dujarik berkata, operasi bantuan kini diselaraskan bersama Kerajaan Nepal, agensi PBB serta Pertubuhan Bukan Kerajaan. Di daerah Nuwakot, kira-kira 11,000 hektar tanah dan 45 km jalan raya rusak, manakala lebih 1,000 penduduk kini berlindung di pusat pemindahan sementara. PBB menganggarkan 20,000 isi rumah di Nuwakot dan rasuah memerlukan bantuan makanan, dengan lebih 50,000 penduduk memerlukan sokongan berkaitan air bersih dan sanitasi. Sukan. Selepas sekadar menghuni tempat kelima tahun lalu, skuad rugby 7-11 B18 lelaki negara kini memasang misi memburu podium pada kejuaraan Asia Rugby Emirates B18 Sevens di Qingdao, China 5 dan 6 September ini. Ketua Jurulatih Muhammad Shahir Ashraf Rusli berkata persiapan skuad berada pada tahap terbaik dengan peningkatan ketara dipamerkan sepanjang kem latihan pusat di Universiti Putra Malaysia. Kehadiran 10 pemain yang baru beraksi pada Sukma Selangor telah meningkatkan kualiti serta intensiti latihan pasukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu tabung haji, kerajaan tegas pertahan hak rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my / CRC 2026.
1: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
0: Ya, semestinya untuk kau mengajar di Vera FM, selamat menunaikan solat fardu zuhur juga buat muslimin dan muslimah, dan semoga ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahuwataala. Sebentar tadi dan aku kongsikan sekali lagi yang mana tepat jam 1.20 minit tengah hari telah pemasuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Untuk seketika nanti anda akan ikuti rancangan tausiah terbitan DJ Faizal, dan selepas itu untuk meneruskan siaran Pera FM anda bertemankan adik manis Aida Sezali akan menemani anda dari jam 2 petang hingga 7 malam menerusi ruangan Moh Gebang. Jangan lupa juga untuk tonton Aida secara langsung sekejap saja lagi pukul 3 petang menerusi rancangan Silam Budaya Moh Labun hari ini bersama tetamunya. Siapakah tetamunya? Sekejap lagi akan dikongsikan kepada anda. Sebuah kumpulan. Tapi kita nak surprise sikit lah. Ya, sekejap lagi akan bersama Aida. Mesti ruangan Moh Labun boleh tonton secara langsung di live FB Pera FM. Dan tugasan anda menemani anda untuk hari ini berada di penghujungnya. Dan nak ucapkan ribuan terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di mana-mana jua anda berada. Jadi kita habiskan masa hari ini, kalau kata cuti, kita habiskan masa ini secara berkualiti. InsyaAllah kita dapat buat aktiviti yang berfaedah, bermanfaat bersama keluarga tercinta. Kita jangan biarkan masa yang ada ini berlalu begitu saja. Ya, kita manfaatkan sebaiknya. Sambil itu terus layan Pera FM 18 jam sehari, ada hiburan dan juga informasi. Kita jumpa minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Tausiah. Kita ikuti rancangan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Hafiz Sulaiman dengan tajuk Kitab Pengajian Syarah Al-Hikam bahagian kedua.
3: Akhirnya yang Nabi ini ditunjukkan oleh Allah Taala dengan kita kata persiapan-persiapan untuk menjadi tempat hijrah Rasulullah. Allah Taala ya bagi ilham, Allah Taala bagi taufik kepada penduduk-penduduk Madinah, segelintir penduduk Madinah untuk datang ke Mekah pada musim haji, menerima ajaran, menerima dakwah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikit-sikit itu kita tengok berlaku bai'ah Aqabah pertama dan juga bai'ah Aqabah yang kedua. Tu dilantik, Nabi lantik sebagai apa? Nabi lantik duta. Mereka ni pulang balik semula ke Madinah, mereka ajar agama Islam kepada penduduk Madinah. Sikit-sikit. Nabi tak pergi lagi. Cuma Nabi hantar utusan. Nabi dia rekrut utusan. Dia tuntut. Macam mana kita tengok persiapan Nabi nak berhijrah. Semuanya itu datangnya petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak suka-suka. Kenapa tak latih penduduk Habsyah? Raja Najasyi, kenapa tak latih? Dua kali pergi ke Habsyah. Kenapa orang Islam, kenapa orang Mekah sendiri yang pergi ke Habsyah itu, kenapa tidak dilatih macam orang Madinah? Maknanya di sana sudah ada satu isyarat yang jelas bahawa tempat hijrah Nabi nanti adalah di Madinah, bukan di tempat-tempat yang lain. Maksudnya isyarat sudah clear, jelas. Barulah Nabi berhijrah ke Madinah, bukan pandai-pandai saja. Maka serupa itu keadaan kita, tuan-tuan. Kita tak boleh berpindah daripada satu makam kepada makam yang lain, daripada satu kedudukan kepada satu kedudukan yang lain. Kita kadang sebab kita tak sabar, kita nak cepat, kita nak ambil jalan shortcut, kita nak skip. Padahal benda yang sikit tu mustahak. Tujuan makam ni untuk memperbetulkan amalan ruhiyah kita, amalan hati kita. Amalan hati kita tu tak solid, tak 100% lagi. Kita cepat-cepat nak pindah. Ini yang dimaksudkan dengan berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Mesti ada isyarat yang yang jelas. Mesti dengan bimbingan guru yang betul-betul mursyid. Ini kita sebut guru mursyid. Guru ini dia dapat, kita kata apa, dia dapat ijazah daripada guru dia, keizinan daripada guru dia untuk membimbing anak murid-anak murid. Ini dia tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita zikir, umpamanya zikir kita itu belum mantap. Kita baru boleh buat zikir 100 kali saja, tapi kita pergi lajak 200, lajak 300, belum lagi mantap 100 itu. Tak masuk lagi elemen ikhlas, unsur ikhlas kita tak masuk lagi. Kita pergi buat 200 lah, sebab tak sabar kita ni. Yang tahu kita ni betul tak betul, amalan kita ni dah betul mantap, guru kita. Nah, kerana dia, kerana dia dah lalui benda tu, kita baru nak lalu je. Macam mana kita tuan-tuan, kita dah tahu dah jalan tu tiap-tiap hari, kat mana kita nak lintas, mula kaki mana kita nak jalan dulu, nak lintas jalan ni kita tahu. Tapi anak kita dia main terpa je, sebab dia rasa dia tahu. Tiba-tiba ada kereta lalu, sebaik kita sempat tarik tangan dah. Tu maka itulah keadaannya, macam seorang murid dibimbing oleh guru mursyid dah. Ni maka dalam ilmu tasawuf, guru mursyid, bimbingan guru mursyid ini sangat-sangat mustahak. Dia bukan satu perkara yang yang ringan, bukan satu perkara yang dianggap enteng, yang mudah dan sebagainya. Karena bila kita, bila kita tersalah dorong, maka natijahnya, maka hasilnya juga adalah adalah berbeza. Kita tak tahu kita pergi kat mana, simpang mana yang kita masuk. Kita tak biasa lagi explore. Tok guru kita dah pergi dah, dia dah tahu dah, ramai dah anak murid dia berjaya. Kita rasa kita pandai, depan ada dua simpang, simpang kanan, simpang kiri. Kita nak pergi kot mana ni, simpang kanan ke simpang kiri? Orang kata pergi kot kanan, rupanya kot kanan lagi sesat. Tu yang hiking habis semua pakat sesat, tak jumpa jalan balik. Padahal dia dah, padahal dia dah harif dah, dia dah dapat lesen dah, nak renew lesen dah. Tapi sebab kita kata ni, perjalanan kita ni tuan-tuan, kita tak tahu hujungnya bagai, kita tak tahu hujungnya bagaimana. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, janganlah kamu berpindah dari satu alam ke alam yang lain laksana seekor himan mengelilingi pengisar, iaitu tempat yang ditujunya itu adalah tempat yang ia mula-mula berjalan. Tempat yang ditujunya itu adalah tempat yang mula-mula berjalan. Dia main pusing kat situ ya, tak pergi jauh mana pun. Itu himan. Himan yang diikat pada, ada tiang tengah, kemudian diikat pada badan himan tu ada tiang melintang, daripada tiang utama itu pergi kepada badan dia. Dia pusing, pusing pengisar tu, pusing, pusing, pusing. Weh, kat mana pula aku pergi ni? Dia pusing, pusing, pusing, pusing, pusing lagi sampai tempat mula-mula dia jumpa. Takat tu je lah dia duduk pusing. Nanti pusingan yang kedua pula, patutnya kalau dia dah berjalan dah berapa kilometer lah dia boleh pergi. Maka serupa itulah perumpamaan kita ini tuan-tuan, dengan bimbingan guru mursyid, dia mahir dan dia expert, dia tahu apa yang sebetulnya kita amalkan, apa sebetulnya amalan-amalan kita, berapa banyak yang kita kena amalkan satu-satu wirid, apa yang kita kena buat pada waktu ini, waktu lain apa pula yang kita kena buat. Maka itu kita sebut berpindah daripada satu makam ke satu makam dengan izin. Sama macam Nabi berhijrah ke Madinah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak suka-suka lah. Tak suka-sukanya berhijrah ke Madinah. Padahal dia dah tahu dah Madinah itu tempat dia nak berhijrah. Apa step yang Nabi buat? Nabi perintahkan sahabat-sahabat dulu berhijrah. Tinggal Nabi bertiga. Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Termasuklah ada orang lain lagi. 4-5 orang yang ada tugas masing-masing. Baru tu bila Allah Ta'ala izinkan, baru Nabi jumpa, pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Allah ketahui, alhamdulillah, ketahuilah Allah telah mengizinkan kita berhijrah. Baru Allah Ta'ala bagi izin berhijrah. Itu kita tengok tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Makna di situ, kesabaran itu dia sangat-sangat mustahak. Kesabaran, memang sabarlah kita. Kita kadang-kadang kita tengok sama macam kita ni, sikap kita macam yang berlaku dalam kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa tak sabar. Innaka lan tasbira ala ma lam tuhit bihi khubra. Innaka lan tasbira. Kamu sekali-kali tidak akan dapat bersabar. Dia kata, aku nak ikut kamu juga. Tak boleh kamu ikut aku, kamu takkan dapat bersabar. Sebab pengetahuan yang kamu ada ni tidak mencakupi. Tak, dia kata tak komprehensif, tak mencukup, tak cukup sempurna. Macam yang pengetahuan yang aku dah. Pengetahuan kamu sikit, pengetahuan aku banyak. Ibaratnya 50 Nabi Musa, pengetahuan dia Nabi Khidir ni 100. Lagi 50 tu tak cukup. Macam mana dia nak tahu? Kamu takkan dapat bersabar. Okey, apa syaratnya? Kamu jangan tanya sampai aku cerita. Berlaku kisah yang pertama, kisah apa? Nabi Musa, Nabi Khidir naik sampan, nelayan miskin, kepunyaan nelayan miskin. Dah sampai tempat nak dituju, Nabi Khidir bocorkan sampan tersebut, perahu tersebut. Pasal apa bocorkan perahu? Nabi Khidir katakan, kah aku kata tadi jangan tanya sampai aku cerita semua? Sorry, silap tanya. Sampai pula kisah yang kedua, dekat pantai nampak budak sedang bermain, pergi dekat kumpulan budak tu. Nabi Khidir tarik seorang budak dan dibunuh budak tersebut. Pasal apa bunuh budak yang tak berdosa ni? Tanya untuk kali yang kedua. Tadi kan dah cakap dah. Minta maaf sekali. Kalau aku buat juga lagi sekali, kita berpisah. Berpisah. Sampai peristiwa yang ketiga, Nabi Musa still sama macam pasal apa kita ni bagi bantuan, tapi kita ni tak ambil apa-apa upah. Dengan sebab kita betulkan tempoh. Hadza firaqu baini wa bainik. Inilah pemisah antara aku dengan kamu. Pemisahan total, tak jumpa lagi dah lepas ni. Kata Nabi Musa, kata Nabi Khidir. Apabila Nabi SAW, Nabi Muhammad kita cerita kepada para sahabat, dia kata kalaulah Nabi Musa dia tidak tanya 3 kali soalan tu, dan tentu dia akan dapat banyak ilmu daripada Nabi Khidir. Hari tuan-tuan, dia sabar itu. Dia sabar ni dia memang ujian. Memang ujian betul. Kita kalau kita sebut status kita sebagai anak murid, anak murid ni paling tak bersabar. Macam anak kita lah, tak bersabar. Guru cakap macam ni, dia nak buat macam lain. Dia rasa apa tindakan yang dia buat tu betul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, akan tetapi seharusnya engkau melalui segenap penjuru alam dalam perjalananmu menuju kepada pencipta alam, kerana kepadanya puncak segala tujuan. Kena tuju seluruh alam, segenap sudut kita kena letakkan diri kita. Di pantai kita letakkan, dalam laut kita letakkan diri kita, Di tepi sungai kita letakkan diri kita. Dalam sungai kita letakkan diri kita. Di lembah kita letak diri kita. Atas bukit kita letakkan diri kita. Atas pokok kita letakkan diri kita. Itu perumpamaan. Maknanya, dalam pelbagai keadaan, dalam pelbagai situasi, ya, kita kena explore. Kita kena dedahkan diri kita kepada pelbagai suasana dan juga perasaan. Tak boleh kita fikir satu benda saja. Ha. Jadi keadaan yang berbeza-beza ini termasuklah wirid ataupun zikir yang berbeza-beza. Dan ada bilangan-bilangan yang tertentu. Kalau amalan tarikat itu umpamanya ada latifah ataupun lataif nafsu yang kita nak roboh, nak pecahkan. Ada 7 sarang nafsu yang kita nak kena robohkan. Setiap sarang tu ada zikir dia. Sarang nafsu tu dia ada zikir dia. Kerana nafsu ni tuan-tuan, dia tak kenai. Dia tak kenai perkara baik. Dia tak kenai ibadat. Dia hanya kenai yang buruk-buruk je. Jadi nafsu yang buruk tu kita kena pergi bunuh dia. Umpamanya begitulah. Kerana nafsu buruk ni dia hanya kenal yang buruk je. Ibadat ke, amalan ke, akhlak-akhlak yang baik ke, adat-adat yang tinggi ke, dia tak dapat nak kenal. Baik, bila kita dah bunuh nafsu amarah umpamanya, memang tak boleh bunuh sebenarnya, tapi kita nak bagi tahu kita kena lawan dia. Sampai dia lemah, sampai dia mengaku diri dia siapa. Sampai dia kenal Allah Ta'ala, dia dapat bezakan Allah dan dia dapat bezakan diri dia. Barulah dia akan kenal amal-amal soleh. Kalau tidak, dia kenal maksiat dosa saja. Itu sebab kita tak perlu hairan dengan orang di sekeliling kita. Dia tak nampak ke masjid, dia tak nampak ke benda yang elok. Dia tak nampak ke mak bapak yang dia kena jaga tu lubuk syurga dia. Dia tak nampakkah suami dia, isterinya itu sebagai tempat pahala dia? Tak nampak. Sebab nafsu yang kawal diri dia. Nafsu hanya kenal yang buruk-buruk. Dia tak dapat lagi nak kenal pasti mana dia amal-amal yang baik yang dia kena buat. Nafsu bermain. Nafsu dia bermain je. Nafsu dia rasa leka. Nafsu dia rasa seronok. Nafsu dia rasa lalai. Itu semua nafsu-nafsu yang kita tak dapat nak kawal. Sama macam kuda liar. Kita tak boleh nak kontrol dia. Tapi kalau kuda itu sudah jinak, boleh kita kontrol dia. Kita naik dia, kita suruh dia lompat, kita suruh dia lari. Kita suruh dia lompat, lompat palang, kita suruh dia lompat. Kita kata air yang kita takungkan. Ada duri ke, ada kita kata gelung berapi ke, dia boleh buat semua. Sebab dia sudah jinak. Sama macam nafsu kita bila kita sudah jinak. Kita dapat kendalikan nafsu kita. Kerana nafsu itu tuan-tuan, dia akan mengarahkan kita, mendekatkan kita pada Allah Ta'ala. Apabila nafsu itu ditanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Bila nafsu itu ditanya, adakah aku ni Tuhan kamu? Dia kata ya. Tapi nafsu yang liar, nafsu yang kita tidak asuh, kita tak dapat nak kawal dia. Dia tak bawa kita jumpa pada Allah Ta'ala. Dia kena pergi seluruh segenap penjuru alam. Perjalanan kita menuju kepada Allah. Kerana kepadanya, kepada Allah puncak segala tujuan. Allah ni pun tujuan kita, matlamat kita. Tapi kalau kita tengok, ya, kaldai itu tuan-tuan, matlamatnya apa? Dia pusing itu je. Dia tak ada api mana, takat tu je. Kehidupannya takat tu je. Semayangnya takat tu je. Sebab dia hariannya dia pergi masjid semayang, lepas tu dia balik semula. Tak ada apa-apa nilai tambah pada diri dia. Zikir pun tidak, baca Quran pun tidak. Hanya rutin yang kita sebut begitu saja. Ni sama perumpamaan Ibnu Athaillah As-Sakandari cakap, seumpama keldai yang berpusing pada batang pengisah, dia akan patah balik pada tempat mula-mula dia bergerak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan perhatikanlah sabda Nabi SAW, barang siapa tujuan hijrahnya hanya menuju kepada Allah serta Rasulnya, maka perjalanan hijrahnya akan menemui Allah dan Rasulnya. Maknanya semua bergantung kepada nawaitu, kepada niat kita. Sebab kita kena sentiasa betulkan niat kita, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Setiap kali sembahyang, lillahi ta'ala, nawaitu kita. Salli fardu zuhri, salli fardu maghribi, setiap waktu. Kena niat lafaz, kena datangkan niat itu. Lafaz ni untuk membantu kita niat. Kalau lafaz kita sebut, dah tentu automatik hati kita akan ikut apa yang lafaz kita sebut. Kerana yang zahir itu datang daripada yang batin. Lidah itu bertutur daripada hati. Daripada detikan hati, terdetiknya hati, al-qasdu. Kehendak kita untuk melakukan sesuatu. Sebab maksudnya al-qasdu muqtarinan bil fi'li. Kehendak yang bertepatan dengan niat. Bertepatan tu maksudnya apa? Kehendak yang sejurus niat. Kehendak dia nak sembahyang, terus dia buat. Al-qasdu muqtarinan bil fi'li. Al-qasdu keinginan yang berturutan dengan perbuatan, reaksi dia. Aku nak sembahyang, Allahu Akbar. Kerana takbiratul ihram itu adalah permulaan, ibtidaan, permulaan kepada sembahyang. Akhirnya adalah salam. Maksudnya dalam tempoh takbiratul ihram sampai salam, itu sembahyang dia. Selama itu proses sembahyangnya, awal dan juga akhirnya, ada di sana Fatihah, ada di sana rukuk, ada di sana i'tidal, ada di sana sujud, duduk antara dua sujud, sujud yang kedua, naik pula rakaat kedua, rakaat ketiga, sama macam rakaat pertama. Bil fi'li muqtarinan bil fi'li. Maka kita bila kita dah niat, kita sejurus lepas kita niat itu, kita melakukan perkara tersebut, maka itu kita sebut sebagai satu ibadat yang lengkap, yang sempurna, menepati rukun dan juga syarat-syaratnya. Antutai dirahmati Allah. Maka siapa yang berhijrah kerana Allah, maka hijrahnya kerana Allah. Siapa hijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasul. Dan kita tengok di hujung hadis ni, barang sesiapa berhijrah kerana tujuan memperolehi kekayaan dunia, atau hijrahnya bertujuan kerana perempuan yang ingin dikahwini, maka perjalanan hijrahnya akan terarah kepada tujuannya untuk diperoleh. Hijrah kerana perempuan. Ada seorang sahabat, dia berhijrah bukan sebab Nabi, bukan sebab Rasul, tapi kerana seorang perempuan. Maka Nabi kata hijrahnya kerana perempuan itu, bukan kerana Allah, bukan kerana Rasul. Dia nak kahwin dengan perempuan tu dah hijrah dah. Maka dia tengok perempuan tu, kalau aku tak hijrah, aku tak dapat kahwin dengan awak ni, orang ni pula nanti sebat. Dia tuntai dia rahmati Allah. Jadi dia pergi hijrah. Hijrahnya itu, status hijrahnya itu kerana perempuan itu, bukan kerana Allah, bukan kerana Rasul.
2: Demikian tadi rancangan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Hafiz Sulaiman. Anda boleh ikuti siri sambungannya esok.
0: Tausiah. Tausiah membincangkan pelbagai topik semasa dalam bidang agama Islam. Tausiah, 1:30 hari dan ulang siar 6:30 petang. Tausiah di Kera FM.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah melemah peleceh orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: Hai semua, Assalamualaikum. Saya Tomok. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Kibarkan Jalur Gemilang Perak FM untuk koma aja.
1: Di mana jua untuk koma aja. Taiping Bandar Warisan, Bukit Larut 104.1. Terus dengarkan Radio Malaysia Perak FM untuk koma aja.
2: Baik-baik, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat petang, Yop Yong, selamat berhujung minggu, selamat bercuti semuanya. Kita dah pun mula cuti sekolah kan. Semestinya ramai yang sedang teruja ketika ini bersama dengan keluarga mengisi masa lapang dan juga menjadikan masa-masa hujung minggu ini sebagai masa yang berkualiti untuk dimanfaatkan bersama yang tersayang. Jadi Aida akan temankan koma hari ini sehingga jam 7 malam nanti di ruangan Moh Gebang. Semestinya ada perkongsian, ada perisian yang menarik untuk disajikan buat semua pendengar setia Perak FM. Sebentar tadi DJ Nana yang dah pun menemani koma di ruangan Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang. Jadi mulalah tugasan Aida ketika ini, kita dah pun memasuki jam 2 petang kan. Jadi kalau koma ada perkongsian yang menarik untuk dikongsikan bersama dengan Aida juga pendengar-pendengar yang lain, apa kata kongsikan bersama di 010-200-7055. Jangan simpan seorang-seorang, kita kongsi kebahagiaan. Dan seketika nanti juga kita nak bersama dengan rakan-rakan setugas di lokasi Dataran Meru untuk kita ketahui perkembangan lanjut berkenaan dengan semangat aspirasi Malaysia ini yang sudah pun berlangsung di sana. Nanti kita akan ikuti bersama-sama. Terus kekal mendengarkan Perak FM di jam yang pertama ini, ada nak payung koma lagu-lagu retro 80-an 90-an. Perak FM, sesi radio nombor 1 Orang Perak.
3: Kalau koma gemur sangat lagu-lagu nostalgia ni, bolehlah dengar lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam zon nostalgia 80-an, 90-an. Daripada 2 petang hingga 3 petang. Hanya di...

0: Kembali berteman kena Perak FM bersama dengan saya Aida Sezali di ruangan Mohgebang ketika ini. Dan seperti yang dijanjikan, Aida nak bersama-sama, Aida nak bawa koma bersama-sama dengan rakan dan setugas yang berada di Dataran Meru, DJ Azzy dan DJ Natia bersama dengan tetamu Encik Alif Azman, Wakil YOS Malaysia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar Aida di sana?
0: Hai, apa khabar di sana? Saya sihat di sini, Alhamdulillah.
1: Di sini juga Alhamdulillah.
2: Dan panas selit. Very hot, okay?
1: Ya, yeah, very hot.
2: Jangan risau. Tak butuh koma je.
0: Walaupun panas.
1: Tapi pun dah boleh cakap perok.
0: Walaupun panas, YOS ada.
2: Ya, ya, YOS ada.
1: Semestinya.
2: Penyujuk kita hari ini.
3: Alhamdulillah.
0: Baik, silakan.
1: Okay. Baik, hari ini macam biasa kita di Konti Mini Studio hari ini untuk program Aspirasi Malaysia. Semangat Aspirasi Malaysia 2026 ya. Seperti yang Aida kongsikan dengan tadi, saya bersama dengan Natia, bersama dengan Encik Ali Azman, wakil daripada YOS Malaysia, ingin kongsikan dengan kita, Nat. Banyak cerita katanya.
2: Ya, betul-betul. Kan? Tentang YOS yang kita mungkin tak tahu, yeah. Dan dia akan kongsikan dengan kita semua berkenaan YOS yang perlu anda tahu.
1: Pula dia kata 15 minit tu, dia kata macam, alamak.
2: Sat je, no?
1: Jadi kita suruh dia ringkaskan lah.
2: Kita suruh ringkaskan. Okey, teruskan Azim.
1: Jadi kita, tapi kita ucapkan selamat datang juga lah.
3: Terima kasih banyak.
1: Terlupa pula kita.
2: Untuk meraihkan cerita pada hari ini.
3: Betul. Terima kasih juga jemput.
1: Ya, sama-sama. Jadi kita tak nak buang masa, kita nak tanyalah dengan Cik Ali. Betul kan Cik Alif?
2: Cik Alif. Tadi Ali, Ali tu siapa?
1: Cik Alif, okey. Kita nak tahu jugalah, apakah kempen YO sempena bulan kebangsaan tu tahun ini? Okay. Silakan.
3: So, untuk tahun ni, so the special sikit sebab kita YO sekarang ni tengah bawa YOS Rasa Malaysia.
2: Sebenarnya dia rasa apa?
3: Rasa Malaysia juga. Tapi kali ni kita tengahkan lagi YOS Rasa Malaysia
2: sempena bulan kebangsaan.
3: Betul, sempena bulan kebangsaan. Okay. Dan sebab apa? Sebab kita orang kata nak meraihkan rasa, kreativiti, identiti Malaysia tu sendiri.
2: Nice.
3: Sebab itulah kita orang kata bawa sekarang ni kita ada YOS Rasa Malaysia.
2: Okay.
3: So dalam music video.
2: Wow.
3: Music video kita menampilkan dua bakat muda yang berbakat. Kita ada Laila Sanya dengan Imranul Effendi.
2: Wow.
3: So dekat situlah, dekat dalam music video tu sendiri. So kita nak bawa semangat Malaysia dengan cara yang lebih segar, dengan lebih orang kata dekatlah dengan generasi baru ni kan.
2: Oh ya, betul.
1: Generasi baru.
3: Yeah, sebab kita sekarang ni kita ada orang kata mengetengahkan melalui music, kita ada budaya, kita ada fashion, institusi dan banyak lagi lah pelbagai.
2: Dan music video tu adalah memang real video, bukan AI.
3: Betul, real video.
2: Real video bukan AI.
1: Itu yang kita nakkan sebenarnya.
2: Keaslian gitu. Seperti YOS yang asli
3: betul.
2: Tu. Okay.
3: Sebab itulah kita perkenalkan ini YOS Rasa Malaysia tu. Dia adalah satu air gabungan teh kesentimum.
2: Okay.

0: Jadi seterusnya kita nak tahu juga lah kan. Mungkin nak tanya pula soalan dekat Cik Alif kita.
1: Okey, Cik Alif kan?
0: Cik Alif.
1: Cik Alif. Bukan Cik Yus.
0: Bukan. Okay. Bukan Cik Yus.
1: Okey, Cik Alif. Okey, Yus turut bekerjasama dengan beberapa jenama dan bakat tempatan. Boleh tak ceritakan dekat pendengar kita segala yang perlu kita orang tahulah.
2: Boleh. Jadi betul memang ya. Salah satu semangat orang kata utama Yus ni, sebab kita ialah Malaysia kan, jadi kita nak mengangkat orang kata kreativiti anak tempatan. So kita nak orang kata bekerjasama lah. Kita bekerjasama dengan beberapa, kita ada jenama, kita ada institusi. Lepas tu kita ada orang kata ialah bakat-bakat tempatan yang ada dekat Malaysia ni. So seperti contohnya, antara kita ada PKL.
1: PKL.
2: So di mana Yus Rasa Malaysia ni, kita bekerjasama dengan PKL. Kita mengeluarkan merchandise. So seperti baju yang macam saya pakai ni. So kita ada bucket hat. Kita ada tote bag. Lepas tu kita bekerjasama juga dengan Ricciamo Coffee. So kita keluarkan air edisi khas tu. Nah, itu di mana nama dia adalah Rasa Malaysia Fizzy Americano. So sebenarnya dia adalah kopi lah. Kopi, siapa yang peminat kopi tu, kopi Americano tu. So dia ada bercampur dengan kita punya Yus yang edisi terhad. Lepas tu kita ada kerjasama juga dengan institusi Aswara. Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan. Dalam music video tadi tu, dalam music video tu, so busana yang dipakai oleh dua pelakon tadi dibuat oleh Aswara. So sekarang ni kita pamerkan dekat Museum Tekstil Negara.
1: Tu tempat saya belajar dulu.
0: Belajar Aswara.
2: Menarik. Yelah, sebab bagi Yus ni peluang lah, peluang nak guna platform kita orang untuk mengangkat orang kata bakat-bakat tempatan tanah air kita ni supaya lebih meluas lagi dan ramai orang nampak.
1: Okey, menarik ya. Baru punya idea ni. Air dia dengan ada bunga raya, lepas tu dia campur dengan gabungan
0: apa tu tadi?
2: Daun pudina.
1: Daun pudina.
2: Tapi base dia adalah teh chrysanthemum.
1: Dan lagu music video tu dengan gabungan dengan budak-budak Aswara punya tekstil Azrin dia orang buat tu. Wah, sangat Malaysia.
0: Keunikan.
1: What we are looking for.
0: Kita nak tahu jugalah kan, bagaimana pelibatan Yo bersama dengan Aspirasi Jelajah RTM ni yang berlangsung ni.
2: First of all, memang kita sangat berbangga lah sebenarnya dapat jadi part of semangat aspirasi ni.
1: Alhamdulillah.
2: Orang kata bersama dengan RTM. So sebenarnya sampailah 30 hari bulan Ogos ni. So kita dapat bersama lah turun padang. Kita dapat sama turun padang
0: betul.
2: Yang mendekati lagi orang kata masyarakat-masyarakat kita ni.
0: Dekat-dekat.
2: Betul. Sebab bulan kemerdekaan ni dia bukanlah saja hanya untuk iklan ataupun dekat social media. Tapi kita memilih untuk pergi mendekati sendiri, merasa sendiri masyarakat-masyarakat sekeliling kita lah. So di mana kita mengikuti beberapa lokasi yang terpilih. So kita sendiri turun padang dan kita berkongsi air Yus Rasa Malaysia ni dengan diorang.
1: So kejap lagi nanti ada boleh
0: cuba
1: ada sampel ke untuk Yus tu?
2: Untuk
0: kalau tanya tu,
1: Yus campur dengan bunga raya kan? Mesti kita tertanya-tanya dengan rasa pudina lagi.
0: Betul, pudina bunga raya.
1: Panas-panas ni pudina kan dia macam refreshing.
2: Minum sejuk-sejuk lagi kan. Memang sebab dia akan lebih refreshing lah. Dia akan lebih refreshing. Siapa yang tak pernah rasa tu kena rasa lah. Itu je nak bagi tahu. Sebab Yus pun yalah, sebenarnya Yus ni pun kita tahu yang dia dah jadi sebahagian daripada rakyat Malaysia. Yus dah lama kan. So jadi ini adalah orang kata sebagai terima kasih di mana kita mengikuti orang kata semangat aspirasi bersama dengan RTM ni. So kita ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang selalu sokong Yus ni. So kita nak bagi balik dekat diorang. So di mana air Yus Rasa Malaysia ni dikeluarkan bersempena dengan bulan kebangsaan ni, supaya semua orang boleh rasa lah, InsyaAllah.
1: Sebab kita pun dibesarkan dengan Yus.
0: Betul lah kan daripada kecil-kecil sampai sekarang. Yus pilihan.
2: Menarik kan? Menarik. Memang. Tapi itu sebenarnya tak pernah rasa lagi kan, yang air Yus Rasa Malaysia,
0: yang bunga raya tu ke?
1: Di sana tak pernah.
0: Yang baru ke?
2: Yang baru ni.
0: Belum lah.
1: Tapi ada sebab sampel kan?
2: Ada.
1: Kita kena rasa lah Cik Aziz.
0: Bila ada sampel tu memang kena lah rasa.
1: Dia lagi shock kalau dia yang buat.
0: Memang itu.
1: Dia tak campurkan, ada ais.
2: Kita serve lah.
0: Lagi afdol.
2: Special. So nak kena buat apa, macam ASMR macam tu lah.
0: Lebih kurang.
2: Lepas tu yelah, kerjasama dengan RTM.

0: Medan
1: Bakti. Hebat lah. Okay, ni berbakat. Semua boleh. Nari boleh, berlakon boleh.
2: Itulah kan dia cakap tadi sebelum nak on air kita, Nat. Semua benda dia buat kecuali DJ.
1: Tak apa, mungkin lah lepas ni lah, insyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Kita try interview pula untuk RTM, mana tahu kan.
0: Amin.
1: Amin.
0: Boleh pun panggil. InsyaAllah.
2: Okay. Okay, itu saja ke Cik Alif? Ada tapi pula ya?
0: Ada tapi, sebab saya rasa macam tak perhati sebab kita panggil orang Perak je kan? Padahal ini utara semua.
1: Utara boleh.
0: Orang utara,
1: Perak, Kedah, Pulau Pinang,
0: Langkawi. Yang duduk sikit-sikit ke hujung sepadan tu, yang dengar-dengar ni semua datanglah sini kan?
1: Mari. Dia semua dijemput, okay?
2: Ramai. Hari ini dengan esok, jangan lupa.
0: Sebab kita pun nak bagi tahu yang kita bukanlah berakhir di sini.
1: Kita
0: tak berakhir di sini pun. Maksudnya 30 Ogos tu memang kat sini. So kita ada lagi orang kata apa, penutup yang betul-betul penutup. Sebab kita punya sambutan merdeka adalah
2: 31.
1: Kita akan disusuli dengan Hari Malaysia.
2: Betul, 16
0: September. So orang kata benda ni berpanjangan. Dia tak habis lagi dekat 31.
1: Dan kita sebagai Malaysian pun patutnya kita punya unity ni tak patut end sampai situlah.
0: Sebab
1: kita tahu kita berbilang kaum ni sentiasa together.
2: Bekerjasama.
1: Dan kita duduk secara aman tahu kat Malaysia ni.
2: Betul lah tu.
0: Sebab bagi saya waktu hari orang kata ialah kita menyambut Hari Kemerdekaan ni kan, 31 Ogos tu, dekat situlah di mana kita boleh nampak orang kata unity Malaysia ni. Yang semua orang berkumpul di satu tempat meraikan orang kata kemerdekaan Malaysia ni kan. Dekat situ paling epic.

0: bilang bangsa, yeah, kan.
1: Okay. Sebab itu kita, saya sendirilah, orang kata Yus pun sendiri berbesar hati, berbesar hati, orang kata dapat memberi air rasa Malaysia ni kepada rakyat Malaysia yang ingin merasa lah. Okay. Itu.
0: Baiklah. Ucapan terakhir merdeka daripada Encik Alif. Okay?
2: Sebelum kita nak...
0: sebelum kita rap.
2: Tutup.
1: Okay. Oh, tutup dah.
2: Tak tutup lagi dah. Untuk kita nak pas balik.
0: Nanti kasi.
1: Nanti lepas balik. Okay, boleh. So, saya punya... kata-kata penutup untuk saya. Okay. So daripada Yus sendiri, kita kepada seluruh rakyat Malaysia, saya ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan yang ke-69. So saya gunakan balik tagline saya tadi, Yus rasa Malaysia, rasa sebenar kita.
0: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Cukup. Apa pun sekali lagi, terima kasihlah kepada Cik Alif Azman.
1: Terima kasih banyak-banyak.
2: Warga Malaysia sudi ke studio mini kita pada hari ini. InsyaAllah ada masa kita akan bersua lagi di lain waktu, ya.
1: InsyaAllah, alhamdulillah.
0: Ya, itu saja. Saya pun bangga juga dapat cakap dengan Encik Yus, Encik Alif
2: Azman.
0: Dapat menceriakan kita punya event lah hari ini. Okay? Dan memang saya tak sabar nak rasa air yang rasa Malaysia ni.
2: Betul.
1: Lagi rasa Malaysia digabungkan tiga benda, iaitu
2: bunga raya. Hak tu saya ingat.
1: Okay.
2: Bunga raya, pudina,
1: okay,
0: dan Yus.
2: No. Teh bunga.
0: Nampak tak? I ingat you.
1: Bunga kebangsaan. So tiga benda tu.
2: Saya dapat hadiah lah kan, sebab boleh jawab.
1: Kita akan bagi rasa nanti. Kita akan bagi rasa.
0: T-shirt ada t-shirt?
1: Ada t-shirt?
0: Tak ada.
1: Yang ni kita kena sembang tepi sikit lah kot.
2: Ya, baik.
0: Dah bagi penting-penting nak bangga. Nampak
2: pula. Okay, jadi kita nak terus ke Konti Perak FM bersama dengan DJ
0: Aida.
2: DJ Aida di sana. Silakan DJ Aida.
3: Baik, terima kasih DJ Azi dan DJ Natia. Juga Encik Alif Azman. Encik Alif Azman okey ke dekat situ?
1: Okey. Alhamdulillah. Okey, dekat sini sejuk.
3: Saya risau sikit sejuk. Sebab DJ Azzy dan DJ Natia belum rasa lagi air baru Yos. Dah begitu.
1: Tak apa, sebab diorang memang dah ni ada memang dah kat keliling saya dah sekarang ni. Nak suruh bagi air rasa Malaysia ni.
2: Ada macam dah rasa kan?
0: Aida dah rasa ke Aida?
3: Saya belum lagi, walaupun saya belum turun padang lagi. Boleh ke saya nak rasa ni?
0: Boleh.
3: Ada peluang ke untuk saya rasa?
0: Yos kata boleh.
3: Encik Yos kata.
0: Nama dia bukan Cik Alif sekarang, Cik Yos.
1: Boleh, nanti kita hantar kat awak. Jangan pergi mana, nanti kita hantar kat awak. Stay situ.
0: Hantar
3: special delivery.
0: Boleh tak hantar dekat Langkawi sekali? Tiba.
2: Kan?
3: Okay. Baik, terima kasih sekali lagi buat DJ Azzy, DJ Natia dan juga Encik Alif Azman, wakil EOS Malaysia, yang berkongsikan keadaan terkini dan juga perkara yang menarik berkenaan dengan EOS Malaysia. Ada perisa baru yang koma kena rasa sendiri kalau koma berada di dataran Meru, Ipoh ketika ini. Dan juga koma kena terus setia bersama dengan Perak FM. Semestinya ada hiburan, ada informasi. Ayah nak payung koma. Lagu selepas ini, Iklim, Hakikat Sebuah Cinta. Perak FM untuk koma aja.
4: Ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana. Untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.

0: FM, hiburan berinformasi semestinya untuk kamu aja. Terima kasih Yok Yong yang masih lagi setia bertemankan Perak FM ketika ini. Ada temankan hujung minggu kamu sambil-sambil kamu dalam perjalanan, sambil kamu mengisi masa bersama yang tersayang. Ada temankan kamu sepanjang 5 jam siaran ini sehingga jam 7 malam nanti. Dan juga ada kongsi kat info trafik buat kamu yang berada dalam pemanduan ketika ini, di mana kita ada laporan berkenaan dengan pengaktifan Smart Lane di kilometer 221.2 hingga kilometer 213.6 arah utara dari Cangkat Jering ke Taiping Utara. Lorong kecemasan boleh dilalui kenderaan ringan gunakan Smart Lane Pandu, berhati-hati. Juga ada laporan berkenaan dengan kemalangan di kilometer 339.8 arah utara dari Bidor ke Tapah. Lorong kecemasan terhalang trafik, perlahan pandu dengan berhati-hati. Dan ada ucapkan semoga kamu selamat tiba ke destinasi. Kita juga nak ikuti dokumentari khas bertajuk Building Information Modeling BIM, Membina Masa Depan Industri Pembinaan Negara, terbitan Fahmi Muhammad Noor. Terus kekal berteman KPR FM, ada hiburan, ada informasi untuk kaum aja.
1: Di tapak pembinaan, masa sangat berharga. Satu kesilapan kecil boleh membawa kepada masalah yang besar. Paip tersalah laluan, saluran udara bertembung dengan bim, ruang yang sepatutnya ada tidak disediakan. Akhirnya, kerja perlu dihentikan, diubah dan kadangkala terpaksa dibuat semula. Tetapi bagaimana jika semua masalah itu boleh dikesan sebelum kerja bermula? Jawapannya mungkin ada pada satu teknologi, Building Information Modeling atau BIM. Di skrin komputer, sebuah bangunan mula terbentuk. Dinding, tiang, paip, saluran udara, sistem elektrik, semuanya berada dalam satu model digital. Tetapi BIM bukan sekadar gambar tiga dimensi. Ia menggabungkan maklumat daripada pelbagai disiplin: arkitek, jurutera struktur, mekanikal, elektrikal dan paip. Semuanya diselaraskan sebelum bangunan sebenar dibina.
2: BIM ni bermaksud Building Information Modeling. Jadi model yang kita bangunkan berdasarkan informasi yang kita terima lah, daripada contohnya daripada pihak arkitek, daripada pihak jurutera. So segala informasi itu kita akan masuk ke dalam sistem kita lah. Okay, ke dalam sistem kita, kemudian kita bangunkan model daripada informasi itu. Sebab tu nama dia Building Information Modeling. Jadi bangunan yang kita nak bangunkan tu berdasarkan informasi yang kita dapat.
1: Muhammad Syaril Azizan, tenaga pengajar BIM. Mudahnya apa yang akan dibina di tapak, dibina dahulu secara digital. Dan di sinilah kelebihan BIM mula dilihat. Bayangkan, sebuah saluran udara perlu melalui ruang yang sama dengan tiang. Dalam dunia sebenar, masalah itu mungkin hanya disedari ketika kerja sudah sampai ke peringkat tersebut. Tetapi dalam model BIM, pertembungan itu boleh dikesan lebih awal.
2: Salah satunya kita dapat detect masalah lebih awal, iaitu dari semasa pembangunan model 3D. Jadi masalah tu dapat detect dulu dan kita akan selesaikan masalah melalui model 3D itu dululah.
1: Saluran boleh dialihkan, kedudukan boleh diubah, reka bentuk boleh disemak, semuanya sebelum pekerja turun ke tapak. Perbezaannya nampak kecil, tetapi dalam projek pembinaan, perubahan kecil boleh membawa kesan besar. Di Perak, penggunaan BIM masih belum serancak di beberapa negeri lain. Namun, usaha untuk memperluaskannya sedang berjalan. Antara yang memainkan peranan, Akademi Binaan Malaysia atau ABM. Di sini, pemain industri diberi pendedahan kepada BIM, bukan sekadar mengenali teknologi, tetapi belajar menggunakannya.
3: Peranan ABM untuk memajukan BIM ni, kita akan adakan banyak program berkaitan dengan seminar, khusus dan juga taklimat lah untuk kita memperkenalkan kelebihan yang ada dalam sistem BIM itu sendiri, supaya di masa akan datang teknologi yang ada dalam BIM itu boleh pihak kontraktor sama-sama menikmati apa faedah yang ada.
1: Nur Hasliza Ahmad, pengurus ABM Utara Cawangan Perak. Cabaran utamanya bukan sekadar menyediakan perisian tetapi menyediakan manusia yang mampu menggunakannya. Kerana BIM memerlukan kemahiran dan kemahiran memerlukan latihan. Di hadapan komputer, peserta latihan belajar membina model, melihat struktur, menyemak laluan paip, mengenal pasti pertembungan dan memahami bagaimana satu perubahan boleh memberi kesan kepada bahagian lain. Tetapi untuk benar-benar mahir, latihan sahaja tidak mencukupi.
2: Okey, untuk mahir betul-betul dengan BIM ni, mungkin ambil masa sikit lah. Kita nak lagi mahir, kita kena selalu guna lah. Lebih kurang dalam 6 ke 6 bulan ke 12 bulan lah, kita kena selalu guna. Contoh macam saya sendiri pun, bila saya pergi training, balik, lepas tu bila kita tak guna, memang kita akan lupa lah.
1: Muhammad Syaril Azizan, tenaga pengajar BIM. 6 bulan, 12 bulan atau mungkin lebih bergantung kepada kekerapan digunakan. Kerana seperti kemahiran lain, BIM perlu dipraktikan bukan sekali tetapi berulang kali sehingga ia menjadi sebahagian daripada rutin kerja. Dan apabila kemahiran itu dibawa keluar dari bilik latihan, kita mula melihat nilainya. Di Ipoh, sebuah projek pembinaan menjadi contoh bagaimana BIM digunakan dalam keadaan sebenar. Klinik Kesihatan Green Town. Di sinilah model digital bertemu dengan dunia sebenar. Struktur, mekanikal, paip dan pelbagai komponen lain perlu bergerak dalam ruang yang sama, dan apabila terlalu banyak komponen berkongsi ruang, pertembungan boleh berlaku.
4: Kita dapat detect sekiranya apa-apa ada terdapat clash analysis pada projek kita. Contohnya sekarang, contohnya kita ada mechanical plumbing pada ducting bertembung dengan disiplin pada beam. So kita, pada maksudnya saya pada tiang atau beam lah. So kita boleh sebelum pelaksanaan di tapak, kita boleh dapat detect awalan untuk supaya kita boleh turunkan atau naikkan kedudukan tadi.
1: GS Salamat Mandu, pengurus projek Klinik Kesihatan Green Town. Masalah itu tidak perlu menunggu sehingga kerja bermula. Ia sudah kelihatan dalam model. Maka keputusan boleh dibuat lebih awal. Turunkan, naikkan, alihkan atau ubah laluan tanpa perlu menunggu pekerja berada di situ. Ada satu lagi perkara yang nampak mudah tetapi boleh membawa kepada pembaziran. Pembukaan ruang pada dinding untuk laluan saluran atau paip. Jika ruang itu tidak dirancang lebih awal, dinding mungkin perlu dipecahkan, kemudian dibina semula. Kerja, masa dan kos bertambah. Dengan BIM, ruang itu boleh dirancang sejak awal.
4: Kebanyakan dalam kerja pembinaan ni, wastage kita pada opening. Contohnya kita buat wall, kita ada ducting. Komponen ducting tadi perlu melepasi wall. So semasa pembinaan wall tadi, kita dah siap-siap opening dah. So tak perlu hacking. So ini antara sebab-sebab yang kita boleh kurangkan lah. Kos pekerja, masa dan juga tenaga.
1: Tidak perlu menunggu masalah berlaku. Tidak perlu menunggu kerja siap, kemudian baru diperbaiki. Sebaliknya, masalah cuba diselesaikan ketika ia masih dalam bentuk digital. Jadi apa sebenarnya yang berubah dengan BIM? Bukan sekadar cara bangunan dilukis, tetapi cara keputusan dibuat. Dalam kaedah biasa, sesetengah masalah hanya dapat dilihat apabila kerja sudah berjalan. Dengan BIM, masalah itu cuba dikesan lebih awal, dan lebih awal sesuatu masalah diketahui, lebih banyak pilihan untuk menyelesaikannya. Kos pembetulan boleh dikurangkan, pembaziran bahan boleh dielakkan, masa kerja boleh dirancang, tenaga kerja juga dapat digunakan dengan lebih teratur. Namun BIM bukanlah jalan pintas. Ia tidak menjadikan semua masalah hilang. Ia memerlukan data yang tepat, model yang betul dan yang paling penting, manusia yang tahu menggunakannya. Di sinilah cabaran sebenar bermula. Tidak semua kontraktor mempunyai tahap kemahiran yang sama. Tidak semua projek menggunakan BIM dan tidak semua pemain industri bersedia untuk berubah pada kadar yang sama. Bagi sesetengah pihak, teknologi baharu mungkin dilihat sebagai kos tambahan. perlu perisian, perlu latihan, perlu tenaga kerja. Tetapi persoalannya, berapa besar kos yang boleh dielakkan jika masalah dikesan lebih awal? Itulah persoalan yang semakin penting ketika industri pembinaan bergerak ke arah pendigitalan. Di peringkat nasional, usaha memperluas penggunaan BIM terus diberi perhatian. Sejak 2017, lebih 9,300 pemain industri telah menerima latihan BIM melalui MyBIM Center dan rangkaian satelit di seluruh negara. Angka itu menunjukkan satu perkara, BIM bukan lagi sekadar teknologi baharu. Ia semakin menjadi sebahagian daripada perubahan dalam industri pembinaan. Dan perubahan itu tidak terhenti pada model tiga dimensi. BIM membuka ruang kepada cara kerja yang lebih tersusun, lebih bersepadu dan lebih berasaskan maklumat. Di Perak, perjalanan itu baru bermula. Masih banyak ruang untuk BIM diperluaskan, terutama dalam kalangan kontraktor kecil dan sederhana. Namun, teknologi sahaja tidak mencukupi. Ia memerlukan tenaga kerja yang tahu cara membaca model, cara menyemak, menyelaras dan cara membuat keputusan berdasarkan maklumat yang ada. Kerana akhirnya BIM bukan tentang komputer, bukan tentang perisian dan bukan sekadar tentang model tiga dimensi. BIM adalah tentang cara kita merancang sebelum membina.
4: Penggunaan BIM even di peringkat kos yang murah pun untuk projek pembinaan yang tak mahal pun kita boleh gunakan BIM modeling. Memang amat wajarlah kita buat pelaksanaan dia untuk memudahkan projek.
1: Di tapak pembinaan, kesilapan mungkin mengambil masa untuk diperbaiki. Tetapi dalam dunia digital, kesilapan boleh dikesan lebih awal. Satu paip boleh dialihkan, satu saluran boleh diubah, satu ruang boleh dirancang sebelum bata pertama dipasang, sebelum konkrit dituang, sebelum masalah menjadi pembaziran. Itulah nilai BIM, bukan sekadar membina bangunan, tetapi membina dengan lebih terancang, lebih tepat dan lebih bersedia. Kerana masa depan industri pembinaan bukan hanya tentang apa yang kita bina, tetapi bagaimana kita merancangnya sebelum ia dibina. Laporan Fahmi Muhammad Noor, RTM.
5: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my.crc2026.
6: Nostalgia pastinya mengkami kenangan.

0: saya Radio RTM, stesen berkembar suara bertemu suara. Mohna Bun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabuh bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055.
1: Ada,
0: kita berlabuh le setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM le, untuk calling aja.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Satu suara, satu jiwa.
3: Silam Budaya Mohla Bun, 3 petang hingga 4 petang. Dan sekarang ini, Aida bersiaran tidak keseorangan. Aida bersama dengan penyanyi lagu ini.

0: Ya, Aida tak sorang-sorang. Sekali lagi Aida ucapkan, Aida ucapkan selamat datang kepada Mas Kerada.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Dengar tak suaranya? Aida ada bersama dengan Aida, bukan seorang, bukan dua, tapi satu, dua, tiga, empat orang bersama dengan Aida. Hello guys.
1: Hello Fera FM.
0: Dan boleh tak quote seorang-seorang memperkenalkan diri, siapa namanya, apakah posisi di dalam band ini? Kita mulakan dengan Abang Zaifa.
2: Hai, assalamualaikum. Saya Zaifa, selaku gitaris.
1: Saya Amin, main vocal.
3: Saya Syah, saya bassist.
4: Saya Majid sebagai gitaris.
0: Dan saya Aida sebagai penonton. Boleh tak saya ada posisi satu dekat Masquerade ni?
4: Backup vocal.
1: Backup vocal boleh.
0: Alah, nak jadi main. Okay, kalau pasal Masquerade ni kan, apa perkara pertama lah yang abang-abang Masquerade ni nak, bukan setakat orang Ipoh, walaupun Masquerade, betul yang sebut ni?
1: Masquerade
0: ni adalah satu band kelahiran Ipoh. Kalau boleh nak satu Perak lagi tahu, apa yang abang-abang Masquerade nak orang Perak tahu tentang Masquerade ini?
1: Music kita lah. Music kita dan identiti yang kita bawa.
0: Apa yang diketengahkan tu?
1: Kita nak ketengahkan daripada segi music rock yang diaduni dengan electro punya music. Kita nak ketengahkan dengan apa yang message yang kita nak sampaikan. Dan apa yang image yang kita cuba ketengahkan yang related dengan band itself lah.
0: Baik, Kila kata saya pun demo tak ambil Yong. Dan sebenarnya ahli-ahli Masquerade sebenarnya adalah orang Perak lah kan? Ke ada ada imposter di sini?
1: Tak ada. Kita ada seorang Majid daripada Sabah.
0: Majid
1: orang Sabah. So yang lain daripada Perak lah.
0: Semua anak Perak lah, kecuali Majid.
1: Kecuali Majid.
0: Jadi maknanya Aida boleh menggantikan Majid lah.
1: Ada interview lah.
0: Semua adalah sama generasi ataupun ada generasi Gen Z. Yes. Kita ada wakil Gen Z, yang lain generasi dinosaur.
1: Kita generasi yang always fighting dengan Gen Z lah.
0: Tak nak kalah. Okay. Tapi sebenarnya kalau Aida dah tengok dah, sebenarnya Masquerade ni bukan bukan band yang baru. Sebenarnya dah berapa tahun sebenarnya ditubuhkan Masquerade ni?
1: Kalau daripada awal kita daripada 2010 lah.
0: 2010? Maknanya dah.
1: So kalau start yang betul-betul bagi full attention dekat band tu adalah 2017, 2015 macam tu lah.
0: Dekat 9 tahun, 10 tahun jugalah kan?
1: Lebih kurang.
0: Dan juga sebenarnya yang bersama dengan Aida, 4 orang. Tetapi sebenarnya keseluruhan ahli?
1: Ada 6.
0: Enam orang? Wow, macam mana pembawaan enam orang dalam satu kumpulan ni? Bukan mudah nak bertahan selama 10 tahun lebih kurang ni?
1: Itulah.
3: Based on friendship.
1: And then, the thing is, dalam band tu lah, kalau kita nak buat lagu tu, tak ada masalah. Nak buat band tu, tak ada masalah. Nak mengekalkan line up tu yang yang
0: betul,
1: adventure sikit lah.
0: Betul. Nanti kita nak cerita pasal macam mana nak kekalkan dan cabaran nak bersama-sama dengan enam orang daripada pelbagai latar belakang untuk mengekalkan satu band yang bertahan hampir 10 tahun. Kita rehat dulu dengan Masquerade, Teleportasi FM. Untuk koma je, sebut orang ramai.
1: Untuk koma je.
0: Let's go.

Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Mohna Bun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Ada, kita berlabun le setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang.

0: maksudnya apa tu? Maksudnya apa tu?
1: Benda dia macam nama tu rasa macam dekat sangat dengan okay. band yang kita suka ni. So kita decide untuk ambil nama Masquerade itself untuk jadi nama band lah.
0: Dan adakah Masquerade ni pun ambil inspirasi daripada Caspian band tu untuk menyalahkan genre rock ni?
1: Hampir paling hampir lah, paling yes. hampir ke situ lah.
0: Walaupun tapi, saya Gen Z, saya tahu bang.
1: Ini satu lagu. Ini Gen Z yang rare lah.
0: Yes. Dan juga macam mana ahli-ahli boleh terpilih? Abang-abang ni memang semua kawan-kawan dari kecil ke kecuali Majid? Majid ni kutip dari mana bang?
1: Dia apa kita semua basically daripada kawan lah, kawan and then kenalan. Ada yang dah kenal daripada scene music juga. Macam Pa itself, kita memang membesar tu Pa ni dulu dalam music scene lah. So so dia one of kita punya
0: founder
1: gitaris yang kita idolakan by that time.
0: Kita ada idola di sini. Dan adakah Abang Pa yang mengajak semua ahli-ahli untuk bersatu menjadi satu band ke macam mana sebenarnya kisah?
1: Sebenarnya jamming lah. Jamming biasa je. And then kita jam lagu-lagu band yang kita suka. And then one day kita decide untuk nak curahkan seni kita pula sendiri dekat dalam lagu kan. So kita decide untuk buat band lah.
0: Macam Majid cerita sikit Majid, macam mana boleh tiba-tiba ada Gen Z tunggal di sini?
2: Kalau nak cerita panjang cerita dia.
0: Tak apa, pendek kan. Kita ada masa lagi sampai kompat nanti.
2: Tapi kalau nak pendekkan cerita dia, saya berjumpa Abang Syah dekat Politeknik Unkoma.
0: Time
2: tu Abang Syah ada buat kerja supply PA system macam tu lah. And then saya dulu pernah tengok Masquerade dia perform. So saya kat bawah tu macam, uish, band apa ni kan?
0: Maknanya fan yang berjaya lah ni.
1: So kita decide dalam band kena ada satu wakil Gen Z. So kita ambil dia masuk. Ni dia wakil Gen Z.
0: Marketing kita yang berjaya. Dan Majid sendiri di approach oleh Abang Syah lah. Maknanya waktu tu.
2: Lebih kurang macam tu
0: lah. Kenapa pilih Majid? Dalam ramai-ramai Gen Z, kenapa Majid?
1: Dia suka rambut dia.
0: Mungkin boleh bagi tips kot macam mana dapatkan rambut macam tu.
3: Dia dengan sikat memang tak akan berpisah.
0: Ya, sebenarnya I dah perasan tadi. Dia masuk je konti, sikat dulu. Itu tips daripada Majid untuk kekal dalam Masquerade. Ada audition ke macam mana? Tak adalah.
1: Sebelum tu pun kita ada buat satu event. Dia pun ada band yang before. Kita dah tengok dia perform lah by that time. So kita tahu yang dia capable untuk mengisi
0: bersama-sama
1: ruang tu kan. Macam tu lah.
0: So Majid ni memang a special hidden gem lah.
1: Boleh cakap macam tu kan.
0: Macam Abang Syah sendiri macam mana bang? Macam mana boleh terlibat dengan Masquerade ni? Memang sama-sama jugalah perjalanan dari kecil.
3: Kita start dengan band masing-masing dulu. Sama saya dengan Amin ni memang melepak kita orang. Walaupun ada band masing-masing, tapi kita memang melepak sekali. So from there lah kita start kita punya relation apa semua. Lepas tu bila dah masing-masing punya band tu tak jadi, so Amin buka mulut cakap jom kita try buat kita band. Start dari situ lah.
0: So memang sambil-sambil bersantai-santai, borak-borak, jamin-jamin, tercetuslah idea untuk mencipta satu band bernama Masquerade.
1: Betul.
0: Kalau dekat TikTok kita ni, ramai yang puji Abang Syah kita. cakap macam Jason King lah, muka ala-ala Pakistan lah. Adakah Abang Syah visual kepada Masquerade band ni?
3: Juga semua
0: handsome pun kan. Setuju Aida, setuju Aida. Kalau masuk Aida nak jadi visual juga. Sibuk nak selit, mana boleh. Dan juga ada nak tanyalah kepada abang-abang Masquerade ni, siapa sebenarnya yang di sebalik lagu-lagu tercipta oleh band Masquerade ni? Adakah abang-abang yang menulis sendiri lirik dan kompos sendiri lagu-lagu?
1: 100% daripada Masquerade lah.
0: Macam mana boleh tercetus idea tu? Lagu pertama Masquerade adalah
1: Talented People.
0: Talented People. Itu adalah lagu debut untuk Masquerade.

0: Kita punya first single release adalah Talented People lah, which is 2017.
1: Ketika itu Majid berumur
2: berapa ya?
1: 2017. Dah jadi 5. Oh wow.
2: 2017. Sorry, 2017 tingkatan 4.
1: Majid masih lagi tingkatan 4
0: dan concern pasal SPM dia lah next year kan.
1: Betul. Dia masih lagi memilih aliran nak masuk sains ke, account ke, seni ke. Terbitnya Talented People pada tahun 2017. Dan siapa di sebalik lagu Talented People tu?
0: Ada few perubahan lah daripada line up asal. Masa tu kita ada Malik, masa tu kita berempat eh, berempat, Malik, Syah, Rafiq dengan saya lah, Amin. So masa tu Talented People
3: kita banyak jamming Kasabian. Bila dah start jamming pada Kasabian tu, kita jumpa chemistry tu kan. Lepas tu bila nak buat Talented People tu going smooth lah, sebab semua dah lekat kan. Kita dah jamming Kasabian dan semua kan. And then idea-idea nak siapkan lagu Talented People tu smooth lah.
1: Berapa lama ambil masa untuk siapkan satu lagu? Kalau bukan setakat Talented People lah, semua lagu-lagu yang Mas Kira dah hasil kan, ambil masa lama tak untuk hasilkan sebuah lagu?
0: Dia bergantung jugalah. Bergantung juga sebab macam Talented People itself, saya ambil masa untuk buat lirik tu agak lama juga. Untuk finalisekan everything kan, dah tulis padam balik, nyanyi tak kena, then tukar balik. So here and there go dalam 3 bulan macam tu.
1: Tiga bulan untuk hasilkan sebuah lagu ya?
0: Untuk Talented People lah. Kita ada je lagu yang yang terhasil dalam masa 2 minggu pun ada.
1: Wow, lagu apa tu?
0: Sekilas Pukau.
1: Sekilas Pukau. Itu dalam masa 2 minggu je?
0: Yang tu dalam masa 2 minggu. Sebab reason dia by that time kita ada kita nak masuk recording. Tapi by that time producer tak approve dia satu lagu lah. So macam kita macam fikir by that time nak cari satu lagu yang easy, easy listening,
4: radio friendly
0: macam tu kan. So maka terhasil lah lagu tu
1: dalam masa 2 minggu saja ya. Orang hebat, tak ada hal lah 2 minggu. Okay, lepas ni ada nak tanya lagi abang-abang, banyak lagi soalan dan diorang ada yang tanya ni, bila nak balik? Biasanya ini anak kepada abang pa kita. Dia tak sabar nak jumpa ayahnya.
0: Pinjam ayah kejap. Kejap lagi ayah balik.
1: Sabar. Dan juga nanti ada nak tanya upcoming plan. Plan yang akan datang daripada Mas Curator Band. Tapi kita nak layan dulu lagu yang seterusnya, Spectacular Mistake. Tapi sebelum itu kita layan Sofas, Janjiku. Hanya di PRFM. Untuk
0: koma je.

0: Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Mohna Bun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabuh bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055.
1: Ada,
0: kita berlabuhlah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah untuk komen aja.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Satu suara, satu jiwa.
3: Yap, kembali bersama dengan Aida Sezali dan juga Mas Kureda Band di Perak FM ketika ini. Kita nak sambung-sambung borak dengan abang-abang Mas Kureda Band. Kalau tadi, Abang Amin, Abang Shah, Majid dan Abang Pa dah kongsikan lagu paling mudah dicipta oleh Mas Kureda Band. Pen pula.
4: Boleh.
3: Mas Kureda Band adalah Sekilas Pukau.
4: Betul.
3: Lagu pertama Talented People.
4: Betul.
3: Lagu paling susah?
5: Teleportasi.
3: Paling susah dicipta.
5: Ya.
3: Oh, kenapa?
5: Ilham tu nak sampai tu ni sikit.
3: Ya, ambil masa yang lama. Berkenaan dengan apa tu? Cerita di sebalik lagu Teleportasi ni. Kenapa susah sangat? Ada broken heart di sebalik?
4: Oh, tak ada. Ada. Macam mana Teleportasi ni more like macam kalau kita boleh, sebab dekat dalam life kita, like easily dekat dalam kita boleh flashback balik, like macam kita boleh imagine ke satu perkara kan.
3: Kalau kita boleh patah balik masa,
4: dan kita juga boleh macam boleh bayangkan like macam yang masa depan tu pun sendiri macam ni. So teleportasi itself merujuk kepada itulah perkara tu.
3: So nak membayangkan kalau kita boleh bergerak, teleport masa dan sebagainya.
4: Betul.
3: Itulah.
4: So lebih kepada dalam diri kita sendiri lah. Kita boleh fikir je tentang apa yang kita buat tadi atau apa yang kita buat yang 2 tahun lepas, dan kita boleh juga imagine yang apa yang bakal kita buat bulan depan, if nak contoh nak pergi bercuti ke Langkawi.
3: Betul.
4: So kita dah imagine dah siap-siap, oh sampai kat JT apa semua kan,
3: dalam sekelip mata.
4: So macam tu lah, interpretasi tu merujuk kepada perkara tu.
3: Pernah tak ahli-ahli band Mas Kureda ni berlaku pertelingkahan, salah faham, perselisihan bila nak menciptakan sesuatu karya?
6: Itu biasalah.
4: Biasa.
3: Dan macam mana masing-masing resolve benda tu?
6: Tapi benda tu untuk ke arah kebaikan lah. So, untuk mendapatkan satu solution.
3: Oh, jawapan selamat ni.
6: Betul.
3: Okay. Tips untuk berkekalan 10 tahun ni.
4: Nothing personal lah. Apa saja benda tu macam satu discussion. And lebih kepada nak mencari penyelesaian lah.
3: Mungkin masing-masing ada part masing-masing kot. Ke macam mana pembahagian dalam pembikinan lagu tu?
4: Basically, itu macam tu lah. Kita akan bahagikan tugasan masing-masing lah.
3: Okay. Ada assignment lah. Majid punya assignment apa?
4: Contoh saya macam
7: cari lain gitar.
3: Okay. Macam Abang Shah?
5: Saya fikirkan macam mana
4: Shah compose everything on lagu lah. On song arrangement.
3: Okay.
4: Riffing kan. Macam tu lah. By melody. Macam saya sendiri menulis lirik lah untuk Miss Kreda kan.
5: Dan direction lah, direction band tu banyak, I mean dia leader untuk Dana. Lupa dah,
4: captain lah.
3: Yeah, I dah perlu pula tanya, siapa leader dalam Miss Kreda? So Abang Amin lah, selain daripada main vocal kita, Abang Amin juga merupakan leader untuk Miss Kreda band.
4: Diberi kepercayaan lah.
3: Dan itu kalau untuk pembikinan lagu. Kalau music video macam mana?
5: Amin juga.
3: Abang Amin juga.
5: Dia 2/3 lah dalam parlimen.
3: Menang tanpa bertanding.
5: Smack tu pun semua. Sampai bertanding semua dia capu.
3: Semua dia. Lepas dia.
6: So kebanyakan idea dia tu memang
3: Mantap.
4: Tapi apa, apa pun akan dibentangkan dululah. Apa saja idea, apa saja decision akan dibentangkan dulu. Mengikut kata majority jugalah. Supaya kita menghala ke satu direction yang sama.
3: So storyboard punya music video semua daripada Abang Amin jugalah. Wow. Ada nak jadi talent boleh?
4: Boleh.
3: Seli.
5: Talented people kan?
4: InsyaAllah upcoming. Boleh.
3: Okay, itu berkenaan dengan lagu dan music video. Kalau future planning daripada Masquerade Band, mungkin ada apa-apa projek yang akan datang?
4: Untuk upcoming, kita ada nak release satu single baru. Beserta music video lah.
3: Okay.
4: Lagu Melayu.
3: Irama Melayu?
4: No. Lagu
3: lirik Melayu.
4: Lagu bahasa Melayu lah.
3: Okay.
4: InsyaAllah sama ada dalam tahun ni atau awal tahun depan lah.
3: Tak lama lagi.
4: Betul. Dalam proses pembikinan, kita dah selesai shooting music video. Dan dalam fasa recording yang di fasa-fasa akhir lah.
3: Lagu dah siap, tinggal nak buat music video saja. Okey, jadi kau kena terus dengarkan hasil-hasil dan karya daripada Masquerade Band. Juga boleh follow media sosial.
4: Boleh follow kami di media sosial, dekat Instagram, dekat Facebook Masquerade Band. Dan boleh subscribe juga dekat YouTube channel. Sebab kita pun ada insyaAllah kami ni akan disertakan jugalah dengan certain content kan.
3: Okay.
4: So nowadays benda tu macam jadi satu keperluan lah.
3: Dan juga Masquerade pun ada buat show juga kan. Kalau nak tahu di mana Masquerade Band nak buat show, kena terus follow lah.
4: Boleh follow, semua information akan ada dekat media sosial kita.
3: Dan juga ada nak tanya lah Abang Syah, selain daripada gitaris, adakah komedian untuk Masquerade Band?
5: Ada.
3: Sebab Kila cakap pandailah Abang Syah buat lawak. Elek malu-malu.
4: Syah dia dia memang ada sense of humor yang tinggi lah.
3: So kalau interview memang kita ketengahkan Abang Syah lah.
4: Betul.
3: Untuk jadi penghibur kita.
4: Poster boy kita.
3: Okay, kalau dari segi future plan selain daripada pembikinan lagu yang akan datang, ada tak mungkin perancangan daripada Masquerade Band nak berkolaborasi dengan mana-mana artis ke?
4: Kita ada few idea untuk collab dengan certain talented people yang kita nak bekerjasama kan.
3: Dah aim lah.
4: Hopefully benda tu mencapai dapatlah ditunaikan macam itulah.
3: Kalau macam Majid, siapa yang Majid impikan untuk berkolaborasi?
7: Saya rasa
3: sebagai ahli tunggal Gen Z,
7: from man lama Kesebian lah. Tom Megan lah.
3: Wow, Majid pun bukan kosong. Dia bukan Gen Z yang kosong.
4: Rare lah.
3: Gen Z rare. Kalau Abang Syah?
5: Saya lebih ke Faizal Tahir.
3: Saya pun minat Abang Faizal Tahir.
5: Dia genius
3: kita
5: kan?
3: Lock. Betul.
5: Lagu-lagu dia pun genius. Dia pun memang talent lah.
3: Mungkin satu hari nanti insyaAllah mudah-mudahan boleh berkolaborasi dengan Abang Faizal Tahir kan. Dan juga mungkin Abang Faizal Tahir boleh ciptakan lagu untuk Masquerade Band. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Kalau Abang Amin pula?
4: Saya? Saya mungkin Kimi Kimo kot.
3: Yang baru saja menang tu. Kalau Abang Zaifah?
6: Dah tentu kita, our legend kita, Jaman Abdillah.
3: Orang Perak. Perak people, let's go. Nanti kita nak sembang-sembang lagi dengan Abang-Abang Masquerade Band kita. Jom kita nak rehat dulu dengan Sekilas Pukau. Lagu yang easy listening, Bang.
5: Dua minggu
3: je hasilnya. Abang Syah flat. Let's go.
6: Untuk kau.

0: Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Mohna Bun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Ada, kita berlabun lah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah untuk komen aja.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, PRFM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Bersama dengan saya Aida Sazali dan masih lagi kita bersama dengan abang-abang Mas Q Radar kita. Dan Hello. Juga ada yang tanya, nak dapat baju Mas Q pun boleh dah. Alhamdulillah. Macam mana nak dapat ni?
3: Untuk yang latest ni kita belum release lah. InsyaAllah apa pun boleh follow dekat kita punya media sosial lah, Instagram semua. Nanti anything kita update kat situ lah. Untuk merch,
2: merchandise daripada Mas Q Radar. Dan Mas Q ni singkatan lah untuk Mas Q Radar.
3: Lebih mudah untuk
2: kalau
3: orang
2: nama
3: sebutkan.
2: Fandomnya untuk peminat-peminat Mas Q Radar ni, apa nama gelarannya?
3: Kita letak as a Masketeer.
2: Let's go. Rasa macam Gen Z lah bunyi dia. Suka. Dan juga mungkin lah ada perancangan untuk anniversary 10 tahun ke akan datang ni.
3: Macam Syah cakap before lah, if ada sponsor, okay je.
2: Mungkin ada yang mendengarkan ketika ini nak sponsor Mas Q Radar, let's go. Boleh PM tepi. Mungkin ada baju untuk anniversary 10 tahun. Kila H&S tanya.
3: Oh, insyaAllah. Good idea. Kan? So nanti kita boleh, kalau ada nanti kita akan kirimkan lah pada DJ Aida.
2: Yes, itu yang saya nak dengarkan. Dan juga sebagai penutup kita, abang-abang Mas Q Radar kita, mungkin daripada abang Zaifa dulu, apa yang nak diucapkan kepada pendengar-pendengar Perak FM dan juga orang Perak.
4: Okay, firstly terima kasihlah pada Perak FM yang menjemputkan kita. Terima kasih pada DJ Aida.
2: Sama-sama.
4: Dan pada yang baru mendengar kami ni, teruskan support. Terima kasih banyak. Itu saja.
2: Ya, abang Amin.
3: Sama, terima kasih juga pada Perak FM, terima kasih pada DJ Aida, sudi host kita pada hari ini, sudi jemput Mas Q Radar untuk datang gonti hari ini. Dan pada semua listener, terus support Perak FM, terus support local artist, kalau bukan korang siapa lagi kan?
2: Ya, Abang Syah.
5: Sama, terima kasih kepada RTM, DJ Aida. Thanks yang mana yang sudi dalam sesi labun kita hari ini.
2: Yep.
5: Dan jangan lupa follow kita punya IG, Facebook, Insta untuk upcoming kita orang punya apa-apa sajalah, melibatkan band. Thanks sentiasa support Mas Q Radar.
2: Yep. Majid.
6: Okay, daripada saya pendek je, terima kasih kepada Perak FM dan juga DJ Aida dan Gen Z di luar sana.
2: Yes.
6: Tolonglah dengan KCBN. Cuba bagi hati dengan KCBN atau dengan Miss Creator sekali. Itu saja. Terima kasih.
2: Dan juga ada nak ucapkan selamat menyambut anniversary yang ke-10 tahun akan datang kepada Miss Creator Band. Sebagai penutup, kita nak dengarkan live eksklusif daripada Miss Creator Band, nak nyanyikan lagu baru.
3: Lagu baru.
2: Ya, sebentar saja nanti. Terus bersama dengan kami.
0: Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Mohna Bun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Ada, kita berlabun lah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah, untuk komen aja.
1: Bismillah,
7: Suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Bye everyone.
1: Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembang, suara bertemu suara. Mohna Bun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabuh bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055.
2: Ada,
1: kita berlabuh le setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM le, untuk komen aja.
3: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.mycrc2026.

0: Assalamualaikum, selamat petang. Yung bertemankan Aida Sazali ketika ini di dalam ruangan Nemoh Gebang 2 petang hingga 7 malam, dan Aida nak bawa koma bersama-sama siaran Pre FM ini ke dataran Meru Ipoh untuk kita ikuti DJ Mim dan juga Wahid di sana berkenaan dengan PT-PTN. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Aida, sihat ke tu?
0: Sihat, alhamdulillah. Bukan main lagi di sana, bukan okey ya?
1: Ya, mestilah kena seronok, kena rancak-rancak kat sini. Ha.
2: Yang penting okey je, duduk studio
1: dah. Ada tak keluar rasa.
2: Macam-macam. Depan apa kemah RTM ni, kami ada macam-macam makanan. Aida akan kaki makan.
1: Ya. Ya Allah, Aida. Kalau Aida datang sini, mesti Aida boleh sapu semua apa yang ada kat sini.
2: Kalau ada ayur balang macam-macam.
0: Kalau macam tu, tapau lah untuk Aida.
2: Kalau tapau dia, ais dapat dah cair. Dah cair kita isyok. Nak datang sini, Aida, ke apa program kita ni, Semangat Aspirasi Malaysia ni.
1: Betul, Tuan Bapak Wahid. Dan untuk mengatur semua, sebenarnya kami berada di Bulatan Sultan Azlan Shah untuk hari yang ke pertama.
2: Yang
1: pertama untuk kita lah.
2: Kita pagi tadi pun mungkin dah beritahu dah. Mana pagi tadi kita bersama dengan bomba dan penyelamat negeri Perak untuk apa, balai bomba Meru, Aida. Yes. Kalau Aida ada tadi, best.
1: Sebab tadi, pagi tadi, kita buat program CSR. Di mana kita punya squad, jelajah kita, bersinggah ke sana untuk kita sama-sama menjayakan program ini untuk bersama dengan bomba. Khususnya kita nak meraihkan wira-wira negara kita lah, Abang Wei.
2: Lepas tu, Min, tadi teman jumpa ada seorang anggota bomba, nama dia Azlan. Azlan ni,
1: yang tinggi-tinggi kan?
2: Bomba Balai Meru ni lah. Dia kata, wei, kamu pernah dengar tak Dekor?
1: Dekor,
2: ayat
1: Dekor. Dia tahu tu brand musim basuh?
2: Bukan. Jadi Dekor ni tua. Maksudnya macam tua. Men, kamu ni budak Dekor.
1: Budak bertuah lah.
2: Jadi hari ni, men, petang kita di apa, di tapak Bulatan
1: Sultan Azlan Shah kita ni.
2: Semangat Aspirasi Malaysia ni, kita Dekor. Cukup berdekor untuk Pelingor Perak FM. Dan hari ni kita bersama dengan wakil daripada PT-PTN. Nak menceritakan tentang peluang yang ada yang
1: PT-PTN bawa untuk program ni. Jadi tak nak buang masa, kita nak bersama dengan pengarah negeri Negeri Perak kita,
2: Cik Andy.
1: Dengar bang, Andy.
2: Andy Nur Ali. Ini nama Gen Y ke Gen Z?
1: Itulah kami terfikir kan. Saya rasa nama saya pelik lah, bang. Ada pun pelik lagi seorang lagi. Biasa orang nama pelik-pelik ni orang hebat tuan.
2: Tapi tak apa. Sebab dia, kami macam dua adik, sebab Ben sama Muhammad. Okey, Cik Ali. Apa benda yang dibawa oleh PTPN untuk
1: program Semangat Aspirasi Malaysia kali ini?
3: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya ucapkan kepada DJ Mim.
1: Ya, saya.
3: Tuan Wahid dan juga DJ Aida.
1: Yang di konti sana.
3: Di konti sana. Okay, PT-PTN kita sentiasa membuat pendekatan yang segar dan juga baru untuk kita mendekati masyarakat. Dan untuk program Semangat Aspirasi Malaysia, PT-PTN merupakan rakan strategik. Dan kita mengambil peluang untuk turun padang, untuk kita berhubung dengan masyarakat dan mendekati masyarakat secara santai, interaktif dan juga mendidik. Okay, untuk PT-PTN, kita akan membuka bus pada esok hari bermula 8 pagi hingga 6 petang.
1: 8 pagi sampai 6 petang esok, 6
3: petang esok pagi.
1: Hari ni belum lagi.
2: Hari ni tengah siap-siap
3: ke kerai. Hari ni kita set up dulu, bagi comel-comel, bagi cantik-cantik.
1: Baru kita nak panggil orang, nak gambil orang main ni.
3: Betul.
2: Angkat gambar boleh, ni orang boleh semula.
3: Dalam esok kita akan membuka perkhidmatan di mana pengunjung-pengunjung boleh menyemak mengenai penyambat pendidikan, barang balik, pembukaan akaun SPN dan pelbagai perkhidmatan lagi. Untuk tahu apa yang istimewa, datang esok.
1: Kita jumpa esok.
2: Tapi ayat yang paling best ni, bayar balik. Boleh bayar balik kat situ?
3: Boleh.
2: Min, bayar balik PTTN.
1: Saya dah settle dah, bang.
2: Lama dah settle dah.
1: Terima kasih. Kini itulah PT-PTN bawakan untuk sebenarnya dengan Semangat Aspirasi Malaysia di Bulatan Ustaz Azlan Shah ni. Dia pun nak bawa
2: untuk kaunter. Ini sikit lah, tak mungkin tak ada dalam ni. Teman nak tanya Mika ada di Perak. Untuk negeri, untuk tahun 2025 dengan 2026 punya apa orang panggil permohonan, untuk berapa ramai untuk tahun ni? Sebab ni ramai pelajar punya pergi TVET.
3: Permohonan selalunya kita peruntukkan dalam 5 bilion untuk pelajar baru dan juga pelajar lama.
2: Itu sekali satu Malaysia lah.
3: Satu Malaysia.
1: 5 bilion.
3: Kalau dah kita keluarkan 5 bilion, oleh itu kita berharaplah siapa-siapa pinjam kita yang sebelum ini.
2: Betul.
3: Ayat telah meminjam kita. Datang bertemu kita untuk berunding. Untuk kita kita selesaikan.
1: Dia mau datang nak bagi settle.
3: Ya. Jangan takut datang berjumpa kita untuk kita berunding.
2: Kasih permohonan untuk negeri Perak lebih pada 1000 je tak permohonan.
3: Ada, ada.
1: Ada. Negeri mana paling liat bayo?
3: Rahsia.
1: Laki perempuan paling mana liat bayo?
3: Mestinya lah
2: Okay. Ni Tuan Din, kongsikan sikit peranan PTN dalam membantu masyarakat merancang kewangan, khususnya dalam memastikan masa depan pendidikan anak-anak lebih terjamin. Apakah pandangan tuan-puan tuan ni
3: perkara ni? Okay, kita sentiasa lah menggalakkan ibu bapa yang punya anak untuk buat simpanan, terutamanya simpanan pendidikan.
1: Daripada kecil kita dah
3: dalam simpanan. Jawapannya ialah simpan di simpan SSPN.
2: Betul.
3: Kepada sesiapa yang sebelum ni tercari-cari produk simpanan yang bersesuaian, yang memberi keuntungan dia pelbagai keistimewaan, jawapannya ialah simpan SSPN.
1: Itu je.
3: Itu je. Kerana dia terdapat pelbagai keistimewaan.
2: Okey, apa beza? Apa beza yang demo hari ni tak buat simpanan tapi demo pergi mohon, habis belajar mohon PTN dengan orang yang buat simpanan yang
1: berawal lagi.
2: Siap dah ada.
3: Mestinya
2: kelebihan pada demo.
3: Kelebihannya kurangnya berhutangan. Kurang untungan dalam hutang. Jika dia menyimpan awal, sekurang-kurangnya dia tak perlukan semua pun pinjaman. Sekurang-kurangnya membantu untuk dia masuk ke IPT dan di masa dia habis belajar, komitmen pun kurang. Okey, keistimewaan yang SSPN, simpan SSPN tu, saya bagi formula 3P.
2: Itu penting.
1: SSPN, okey, 3P.
2: Semua penunggu-penunggu Pira FM kan, ambil pen,
1: ambil konten,
2: dengar GND nak beritahu.
1: Apa 3P tu?
3: Yang pertama ialah pelepasan tafsiran cukai pendapatan sehingga RM8,000 setahun.
1: Ini untuk mak bapak lah.
3: Ya, mak bapak. Tahukah pendengar-pendengar semua bahawanya simpan SSPN lah satu-satunya produk yang bumi pelepasan cukai. Yang lain tak ada.
1: Betul.
3: Tak ada. Yang ni yang utama. Yang pertama.
1: Maksudnya tuan, kalau saya nak simpan untuk anak saya di SSPN ni, saya tolak, boleh tolak cukai sajalah.
3: Boleh.
1: Nantilah weh.
3: Sehingga RM8,000
2: yang bayar.
3: Banyak tu. Okey, P yang kedua ialah perlindungan takaful percuma. Untuk pendeposit yang menyimpan RM1,000 ke atas, jika berlaku musibah, contoh kematian atau ilah kekal, PTPTN akan memberi takaful percuma ringgit tu ringgit. Maknanya simpanan RM1,000 kita bagi RM1,000.
1: Okey, faham.
3: Untuk waris mereka lah. Okey, yang ketiga ialah percuma. Percuma apa? Percuma geran sepadan.
2: Geran
3: sepadan ni untuk keluarga yang berpendapatan RM4,000 ke bawah. Jika anak mereka layak ke masuk IPT yang terpilih, kita akan gandakan simpanan mereka.
1: Contoh
3: sekeluarga mereka akan dapat RM10,000 sekeluarga. Maknanya kalau anak first dia masuk, bapa dia apply, dia simpanan RM4,000. Kita top up lagi RM4,000. Maknanya dia ada balance RM6,000 lagi. Boleh digunakan untuk adik-adiknya. Selain daripada itu, kita juga mempunyai dividen yang kompetitif, 4.10, yang tertinggi
2: sekarang
3: sejak
2: ni.
3: Sejak 2011 dan seterusnya, kita dijamin kerajaan dan juga patuh syariah.
2: Senang
1: bang,
2: terima memang bantu.
1: Yalah, pelepasan cukai,
2: yang paling best, yang
1: perlindungan
2: geran sepadan tu. Geran sepadan tu yang paling best. Pasal apa? Kau boleh nikah di sepadan. Geran tu.
1: Tambah.
2: Bukan.
1: Bang, jangan bang, saya ni lebih pendui. Abang suruh saya buat.
3: Saya check juga teks saya ada. Tak ada tadi.
1: Okey bang,
3: 3P tu. Ingat 3P tu.
1: Ni, pelepasan cukai,
3: perlindungan
1: takaful dan juga
3: percuma geran sepadan.
1: Okey, tuan, PTPTN sentiasa melaksanakan pelbagai kempen dan promosi bagi menggalakkan masyarakat Malaysia untuk menyimpan. Jadi pada tahun ini, kempen kembali dengan pengisian yang lebih menarik. Jadi mungkin tuan boleh kongsikan dengan lebih lanjut mengenai kempen ini.
3: Okey, kita sentiasa committed lah untuk menggalakkan amalan penabungan bagi tujuan pendidikan tinggi. Untuk itu, kita ada pelbagai kempen simpan SSPN untuk tahun ini yang merupakan kempen promosi tahunan yang dapat diteruskan daripada tahun-tahun sebelum ini.
1: Okey.
3: Antaranya ialah kita menawarkan kempen hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta kepada 1,060 pemenang dan berlangsung sepanjang tahun hingga 31 Disember ini. Cabutan itu terdiri pada 4, iaitu cabutan istimewa, cabutan wow plus seriti 2006 untuk kategori tahunan.
1: Ya. Yeah.
3: Cabutan wow. Kena wow sikit lah.
1: Wow.
3: Plus, plus siri, cabutan simpanan SSPM baru Slay.
2: Slay. Yang mana lagi yang wow ke yang Slay?
3: Yang wow. Yang Slay ni habis-habis.
1: Slay.
3: Cabutan Prime Bonanza. Jika masuk lagi, anda berpeluang membawa pulang kereta Honda CR-V, Jayco J7,
1: wow,
3: Proton X50 flagship, Pro 2 Activa dan wang tunai.
2: Wow. Siap. Saya nak bagi takut setakat X50 biasa tak ada. Flagship saya tulis tu, flagship yang mahal tu. Lagi seterusnya
1: mengenai kempen-kempen ni kan. Banyaklah mungkin kempen-kempen yang bagus sebenarnya kita dapat.
3: Kempen ni lah secara tak langsungnya dah mencerminkan keprihatinan PTPTN agar masyarakat Malaysia sentiasa mengutamakan simpanan demi masa depan.
2: Dan benda ni salah satu tarikat untuk mereka-mereka yang menyimpan lah kan.
1: Dan kita pun masa di hujung-hujung nanti ni.
2: Ni
1: harapan.
2: Biasalah itu.
1: Harapan setinggi gunung.
2: Harapan PTPM dalam bersama dengan program

0: Kita mengajar semua peminjam kita yang mempunyai masalah untuk bayaran balik, okay. Kita akan bantu dari segi menjadualkan semua pinjaman mereka.
1: Macam ijrah dululah.
0: Ya, kita akan panjangkan kerana kita ikut apa kemampuan untuk kita bantu mereka.
1: 50-50 lah.
0: Ya.
1: Tapi dia akan buat masa tu bagi masa kita selesa dapat bayar apa sebenarnya.
0: Jadi bayar balik demi dana pendidikan generasi akan datang.
1: Betul.
0: Oleh itu juga kita sentiasa komited untuk menggalakkan amalan penemuan tadilah. Dan seterusnya. Untuk cabutan tadi, kita minta pendengar-pendengar bagi peluang. Okey, untuk maklumat lanjut mengenai PTPTN, boleh layari portal rasmi PTPTN di www.ptptn.gov.my ataupun muat turun aplikasi MyPTPTN untuk mendapatkan perkhidmatan PTPN bila-bila masa, di mana saja.
1: Wah, mantap. Ada tak lah mesos-mesos koma yang boleh promosikan? Ada Instagram koma ke Facebook koma ke
0: sosial PTPTN Negeri Perak?
1: Ada.
2: Dia tak ada TikTok dia lagi.
1: Belum lagi.
2: Macam Cik Andy banyak masa dia jabat.
1: Kalau
2: tidak Cik Andy buat TikTok.
1: Kalau tidak begini-begini dia.
2: Selih. Dengan hadiah cukup hebat, hampir 1.4 juta.
1: 9 juta.
2: 9 juta. Itu hanya keseluruhan lah. Maksudnya campur kereta, campur apa semua tadi.
0: Kita nampak kempen besar tadi.
1: Banyak.
2: Sebab Cik Andy berada di jabat PTPTN lah. Ada tak keluarga yang datang untuk apa, cakap terima kasih ke? Ada tak benda pasal kalau tak ada PTPTN,
1: tak ada anak saya belajar.
0: Ada. Kita ada menerima pelbagai lah. WhatsApp pun ada, dari email pun ada. Daripada cakap-cakap pun ada. Maknanya dia kita membantu mereka
1: mengurangkan beban dia,
0: mengurangkan dia dan kawan dia kata dulu dia tak boleh belajar.
1: Dia
0: bantu dia, lepas tu dia dapat first class pula. Tak payah bayar balik.
2: Saya pinjaman yang apa, satu lagi pinjaman tu yang ada bila apa orang kata dapat keputusan yang cukup hebat, tak perlu bayar. Maknanya PTPTN pun
0: ada. Ada untuk ijazah pertama. Itulah pendidikan percuma.
1: Kalau ikutkan masa, banyak masa kita nak nyemak lagi banyak benda ni. Tapi nak buatkan macam mana
2: apa balik? Kalau dengar cakap Cik Andy tadi, teman rasa nak belajar balik. Pasti teman boleh buat pinjaman PTPTN.
1: Saya kalau dengar tadi, saya nak kahwin lagi.
2: Yang ada pun gagap nak jawab.
1: Okey, sebenarnya kita dah di hujung-hujung waktu ni.
2: Masuk besok Cik Andy ada.
0: Besok kita ada.
1: Besok ada, besok kita boleh sembang lagi.
2: Jumpa dengan Cik Andy, apa, Nazali,
0: Nurali. Gunjung-gunjung di seseru untuk datang berjumpa PTPTN esok untuk dapatkan hadiah-hadiah menarik.
1: Wow. Jadi kamu kena datang esok esok pun PTPTN 8 pagi sampai 6 petang.
2: Lepas tu minggu apa, bulan lepas lagi sebulan banyak yang nak masuk lagi belajar. Bulan 9 ni banyak yang nak start belajar balik. Masih inilah nak fikir betul-betul dapatkan peluang daripada PTPTN.
1: Okey, jadi kita nak terus bersama dengan Aida. Aida Konti, sebab kita kekurangan masa sekarang ni. Okey Aida, nanti mungkin kita pergi, banyak lagi akan kami kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita. Jadi kamu yang tak dapat datang, kena datang juga. 2 hari kita ada macam-macam program dekat sini.
2: Pesanan untuk Aida. Bayar PTPTN.
1: Aida tak bayar lagi, saya tahu.
3: Saya dah bayar ya. Abang Mim dan Abang Wahid, jangan macam-macam perancangan tu. Berani ya.
1: Okay, Aida. Aida boleh terus. Go on Aida.
3: Baik, kena simpan
1: SSN. Aida.
3: Terima kasih Abang Mim, terima kasih Abang Wahid dan juga Encik Andy. Korang kena simpan SSPN, barulah slay. Dan juga Aida kongsikan info solat sebagai panduan muslimin dan muslimat, di mana sebentar nanti tepat jam 4.28 minit petang akan berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandaraya Ibu dan kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan ibadah solat, terus dengarkan Pera FM. Ada hiburan, ada informasi untuk korang aja.

وتعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40. Allahu Akbar.

0: Jonathan Turchini. Quarto Pera, sebentar lagi di Pera FM.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Koma Aja.
5: Warta Perak, 4:30 petang.
6: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Aida Sezali dalam Warta Perak 4:30 petang. Penerima Anugerah Perdana Belia Negara APBN dan Anugerah Khas Belia Negara tahun 2026 diseru agar terus menyumbang bakti kepada masyarakat serta menjadi suri teladan kepada golongan belia di negeri ini. Menteri Besar Datuk Seri Saarani Mohamad berkata pengiktirafan yang diterima bukan sekadar penghargaan terhadap pencapaian, sebaliknya perlu dijadikan pemangkin untuk terus menyumbang kepada pembangunan belia dan masyarakat. Teks ucapan beliau dibacakan Exco Pendidikan Pengajian Tinggi Belia dan Sukan Perak Datuk Khairuddin Abu Hanifah pada majlis penyampaian anugerah berkenaan di Ipoh malam tadi. Menurut beliau, penerima anugerah digesa membimbing lebih ramai belia melalui pendekatan mentor dan suri teladan selain menggerakkan program di peringkat komuniti serta memperkukuh kerjasama dengan agensi kerajaan negeri. Kontingen Perak menganggap pencapaian di Sukma Selangor 2026 sebagai memuaskan meskipun gagal mencapai sasaran pungutan pingat yang ditetapkan. Esko Pendidikan Pengajian Tinggi Belia dan Sukan Perak Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata beberapa sukan yang dijangka menyumbang pingat emas tidak mencapai sasaran namun prestasi atlet tetap membanggakan. Beliau berkata beberapa acara lain seperti menembak, angkat berat dan badminton pula berjaya melepasi sasaran. Pada Sukma Selangor 2026, Perak menamatkan saingan di tangga ketujuh dengan kutipan 32 emas, 36 perak dan 51 gangsa. Kualiti udara di beberapa kawasan di Perak berada pada tahap tidak sihat susulan jerebu yang menjejaskan beberapa negeri di seluruh negara. Setakat 9 pagi tadi, Taiping merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU 155 diikuti Tanjung Malim 154, Tasik Ipoh 151 dan Seri Manjung 110. Jabatan Alam Sekitar JAS memaklumkan kemerosotan kualiti udara itu dipengaruhi pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah. Di peringkat nasional, Sri Aman Sarawak mencatatkan bacaan IPU sangat tidak sihat iaitu 221 manakala 28 kawasan lain berada pada tahap tidak sihat. Menurut JAS, keadaan jerebu berpunca daripada kepulan asap rentas sempadan yang dikesan di Kalimantan dan Sumatera selain beberapa titik panas di rantau ASEAN. Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar dan mengambil langkah berjaga-jaga bagi mengurangkan kesan pencemaran udara terhadap kesihatan. Sekian Warta Perak 4:30 petang, berita disunting oleh Zulika Zainuddin, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.

0: Da'ul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah topik kita iaitu meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar ya. Mudah-mudahan insyaAllah kita cuba sedaya mungkin untuk meneladani, mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Sebab Allah beri jaminan kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya akhlak pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh ikutan yang terbaik untuk kita ikuti. Tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua kan. Banyak ya. Contoh apa akhlak Rasulullah SAW? Jom kita lihat. Apa kata Qadi bin Iyad dalam kitabnya, iaitu terdapat 6 tanda kita ni ikut tak? 6 tanda kita ni cinta tak kita kat Rasulullah? Teladani tak akhlak-akhlak Rasulullah ini? Tak banyak, ambil 6 saja. Okey. Pertama, Rasulullah berkata pada Anas bin Malik, "Wahai anakku, bila engkau sanggup melepaskan dendam di hatimu terhadap sesiapa pun pada pagi hari, malam hari, maka lakukanlah." Ya Allah, lembutnya Rasulullah memujuk. Kalau kita boleh melepaskan dendam, marah pada seorang, maka lepaskanlah. Kemudian Rasulullah telah menambah, "Wahai anakku, tidak dendam pada siapa itu adalah merupakan sunnahku." Nabi tak ada dendam pada sesiapa, walaupun pada musuh dia. Sesiapa yang menghidup sunnahku, sesungguhnya dia mencintai aku, dia mengasihi aku, meneladani diriku. Dan sesiapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam syurga. Hadis riwayat Tirmizi. InsyaAllah. Boleh tak kita ni lepaskan rasa nak marah, rasa benci, rasa dendam yang ada dalam hati kita? Kalau kita boleh buat, ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan bila buat sunnah yang apa salah lakukan, maka kita dikira mencintai Rasulullah. Bila cinta Rasulullah, kita akan bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga nanti. Bunyi macam mudah kan? Tapi nak lepas dengan tu, payah juga ya. Seterusnya, menyukai segala hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Boleh tak? Kalau kata boleh, boleh buat. Kalau tak boleh, jangan buat. Mana? Menyukai apa yang Rasulullah suruh dan menyukai apa yang Rasulullah larang. Seterusnya, selalu mengati dan menyebut namanya. Selalu sebut nama Rasulullah walau di mana. Bila orang berselawat menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka kita pun jawab sallallahu alaihi wasallam. Kena jawab. Sebabnya bila orang tak jawab ni, satu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, di hari kiamat nanti ada tak orang tak kenal kamu ya Rasulullah?" Dia kata, "Ada. Orang yang bila disebut namaku, dia tidak menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad." Jadi insyaAllah bila kita dengar, kita akan menyebut sama juga ya. Seterusnya, memuliakan dengan tunduk hati untuk melaksanakan segala perintahnya dan merasakan kerendahan diri walaupun ketika mendengar namanya ya. Maksudnya memuliakan dengan tunduk hati. Hati nak tunduk macam mana? Maknanya rasa kagum, rasa takjub dengan kemuliaan yang Allah berikan. Jadi bila kita buat tu, kita rasa rendah diri sangat bila mendengar nama Rasulullah SAW disebut. Allahu Akbar. Yang seterusnya, orang yang bakhil ialah orang yang tidak mengucapkan selawat ketika mendengar namaku disebut. Ini hadis Rasulullah SAW. Seterusnya, cintakan abdi Al-Quran. Ini nak menunjukkan kita ni mencontohi Rasulullah SAW, iaitu mencintai Al-Quran. Allahu Akbar. Jom muslimin-muslimat semua, kita ikut apa Rasulullah buat ini. Banyak lagi, tetapi dapat buat 4 saja pun, masya Allah. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga dapat berada dalam syurga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Mudah-mudahan semua orang nak masuk syurga kan. Buatlah yang ni, tidak susah sangat. Tapi kadang-kadang susahnya bila nak lakukan ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saya rasa setakat ini dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Abdullah ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Kibarkan Jalur Gemilang Perak FM untuk komen aja.

0: Belanja ada. Lepas tu duduk pula dekat dinding ada, dekat papan ada.
1: Pasir Putih, Tanjung Belanja, layang-layang kiri dan kanan, Tuah Petir, Hotel dan Kampung Gajah, Komen dapat mendengarkan Radio Malaysia Perak FM di 95.6 MHz.
2: Perak FM untuk siapa? Yuk belanja.
0: Untuk kamu aja.
2: Ayo menang.

0: Dial Pro FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Kembali berteman Kak Ida Suzali ketika ini di dalam ruangan Moh Gebang. Dan sekali lagi kita nak bersama dengan DJ Mim dan Abang Wahid di Dataran Meru, Perak. Assalamualaikum.
1: Hello, Aida.
2: Aida,
1: hujan Aida sini. Oi.
2: Aida kat sini mesti kita berlari-lari.
1: Dalam hujan. Ya, kalau saya dengar Aida kat sini mungkin tengah berlari dalam hujan Aida.
0: Nampak tak cuaca?
1: Sambil menenangkan masa depan kita.
0: Ha? Cuaca pun bersedih ketiadaan Aida.
1: Pandai lah Aida ni.
2: Pandailah kak. Padahal cuaca tu sondok sangat.
0: Alah, jealous lah. Dengki lah Abang Wahid ni.
2: Tak, pasal Aida dia ada Aida Lee. Tak cakap betul. Okey dah, kita ada tetamu cukup hebat pada kita hari.
0: Baik, ini. Yep. Apa baik, silakan.
2: Tazlan. Mm-hmm. Okey, terima kasih Aida yang berada di studio. Sekarang ni kami di Bulatan Tazlan.
1: Azlan Syah
2: Perak. Meru Ipoh Perak.
1: Yep.
2: Di mana sekarang ni berlangsungnya Carnival.
1: Carnival kita ada semangat aspirasi Malaysia sempena dengan Festival Bulatan Sultan Azlan Syah yang memasuki penjuran tahun ketiga anjuran Perbadanan Kemajuan Negeri Perak. Okay. Diceritakan memang tiga hari ni berlangsung macam-macam.
2: Siapa yang membawakan apa Carnival ni kita pun tak pasti lagi. Ini yang kita nak kongsikan petang ni untuk nak beritahu semua pendengar-pendengar Perak FM dengan khasnya. Yep. Tapi yang kita tahu Bulatan Sultan Azlan Syah Meru ni memang kepunyaan Tuan Tanah Adil dan itulah PKNP Perbadanan Kemajuan Negeri Perak saja.
1: Betul.
2: Jadi kita nak tahu hari ni kita ada wakil daripada PKNP sendiri, Cik Haris kita yang luangkan masa untuk bersama kita petang ni. Jadi Cik Haris, saya nak tanya, adakah PKNP sekadar nak beritahu, nak beritahu semua datang ke PKNP apa Perbadanan Meru ni sebab adakah negara tak tahu PKNP terlibat sekali dalam program ni?
3: Okay, firstly, terima kasih kepada pihak Perak FM lah kerana sudi menjadi kita punya strategic partner pada sambutan Abang Merdeka dan Bisa Festival pada hari inilah.
1: Mantap.
3: So, menjawab soalan Abang Wahid kita lah.
1: Ya.
3: Ini merupakan penganjuran kita kali ketiga. Dia bukan kali pertama, kali ketiga.
1: Dah tiga kali
3: sebab
1: dah.
3: Sebab Bisa Festival ni dah jadi satu branding yang sangat kuat. So, kita collaborate dengan pihak Tourism Perak. Okay. Yang mana pihak Tourism dia akan menguruskan sambutan Abang Merdeka seperti tahun-tahun yang sebelum ni. Dan dalam masa yang sama untuk pengisian, kalau kata Abang Wahid dengan Min boleh tengok aktiviti-aktiviti di sana, itu diuruskan sendiri oleh pihak PKNP. So kalau saya nak ulang sekali lagi, penganjuran kali yang ketiga, di mana seperti kebiasaannya, sambutan yang sangat menggalakkan, sambutan yang sangat ramai, dan insyaAllah kita target untuk tahun ni 40 ribu ke 50 ribu orang.
1: 40 ribu, 50 ribu.
2: Dengan suara lagi Cik Haris ni, kita rasa kalau 40 ribu saya rasa tidak jadi 100 ribu ni.
1: Betul ya,
2: betul. Ini cuti, dia cuti yang agak-agak panjang.
1: Betul.
2: Daripada hari ini orang dah mula cuti.
1: Di sekolah lagi.
2: Jadi kita harapkan warga Perak asli ataupun warga Malaysia yang mendengarkan Perak FM melalui RTM Flick datang ramai-ramai ke Ipoh. Pergi ke Bulatan Sultan Azlan Syah Meru. Kita ada semangat inspirasi
1: Malaysia.
2: Jadi dah tentulah ada tarikan-tarikannya selain pada jualan ramah,
1: macam-macam
2: food festival. Lepas tu orang pun tahu dekat sini ada aktiviti-aktiviti keluarga semua dekat sini. Selain pada itu, apa yang PKP janjikan untuk bagi satu yang kelainan untuk tahun yang ketiga?
3: Untuk makluman, tahun ni kalau tanya saya lah, saya rasa sendiri sangat special sebab kita dapat apa ni, usaha sama, kerjasama bersama rakan strategi yang ramai, yang banyak. Antaranya saya nak sentuh berkenaan Kabinet KK lah. Sebelum ni kita jemput sebagai untuk jualan rahmah biasa saja. Baik. Tapi untuk kali ni mereka menjenamakan program mereka bersama dengan kita ni sebagai mini carnival jualan rahmah. Sebelum ni hanya 6 kemah. Hari untuk apa ni, Bisa Festival dan sambutan Abang Merdeka ni ada 12 kemah. So saya nak jemput ramai-ramai orang Ipoh, orang Perak ni untuk datang untuk membeli di jualan rahmah. Okey, selain daripada itu terdapat beberapa elemen lah yang kita nak sentuh berkenaan dengan penganjuran Bisa Festival dan sambutan Abang Merdeka pada tahun ini. Antaranya ialah elemen festival, kita ada hiburan. Kejap lagi mungkin saya akan sentuh lah berkenaan dengan hiburan ni. Kita ada F&B, kita ada aktiviti keluarga, kita ada jualan, kita ada sukan dan aktiviti komuniti, terutamanya yang berfokuskan di Bulatan Sultan Azlan Syah lah. So inilah antara penarik yang kita akan cuba, kita akan cuba jemput untuk meramaikan dan mengibarahkan di Bulatan Sultan Azlan Syah.
1: Kalau Abang Wahid perasan, kalau kita sampai tadi kita menampak orang dia thrift shop. Dah situ tu barang-barang ni, bandar-bandar ni, barang-barang tu kat depan sana tu.
2: Itu pun masih lagi masih bawah.
3: Bawah juga. Kami juga.
2: Tadi saya tak perasan apa ayat untuk visible tadi,
3: Bulatan Sultan Azlan.
2: tuan sebut tadi ada satu nama macam nama khas tak? Visa Siva. Kalau yang lepas tu apa Jualan Rahmah cuma ada 6 kemah kali ini katakan
4: 12
2: dia ganda kalau ni semua pencapaian yang lepas tu orang kata
4: tahu lepas tak cukup tahun ni kena tambah lagi kata
2: memang betul. Jadi bagi koma yang ada masa hari ini Sabtu malam ni koma boleh datang besok daripada pagi sampai ke
4: malam
2: ke hari Ahad pagi sampai petang koma datang ramai-ramai sebab ada lagi yang Cik Arif nak ceritakan lagi dengan kita. Cik Arif tak puas
4: itu nak tanya pasal artis tu ada artis tu.
3: Okey, so kat sini saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Kerajaan Negeri Perak lah, melalui tourism Negeri Perak yang sudi collaborate dengan kami. So kat sini saya pecahkan kepada dua event yang besar. Yang pertama berkenaan dengan esok lah. Esok kita ada 13 hari bulan kita ada sambutan Amal Merdeka yang mana yang insyaAllah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak dan kita yang kita sayangi. Yang mana kita yang saya dimaklumkan oleh pihak tourism, kita jemput dua artis. Yang pertama Nakiu daripada kumpulan Boboi.
4: Nakiu.
3: Yang kedua Kai Baha.
2: Itu untuk malam besok.
3: Malam mereka.
2: Kalau tengok dekat tempat kita punya apa laporan yang diberi, lain namanya. Ada dua malam hiburan.
3: Betul. Ada dua malam sebab tu kita panggil dia festival. Kita sajikan hiburan yang orang kita pun non-stop.
2: Jadi sebelum kita cakap pasal hiburan pada teman itu hiburan satu. Tapi tadi teman dapat tengok sekumpulan abang-abang polis pasukan gerak
4: am. Sebenarnya perak ni.
2: Dia buat itu untuk malam ke?
3: Untuk malam esok.
2: Untuk malam esok.
3: So yang saya dimaklumkan esok ni ada pelbagai aktiviti lah. Ada pelbagai bentuk persembahan. Antaranya daripada Senar Perak, ada daripada Jabatan Kesenian Kebudayaan Negeri Perak. Ada daripada budak-budak sekolah yang band ni yang kan. Okey. So ini lah yang akan menghiburkan kita sempena malam Ambang Merdeka.
2: Wah, men. Teman dapat bayanglah malam besok ni kalau mereka tengok filem Man Laksa, itu yang berlaku malam esok tu. Kita dapat persembahan-persembahan terhadap rakyat. Pada pasukan polis. Jadi malam esok
4: lengkaplah bang. Lengkap.
2: Bungapi
4: pun ada. Itu wajib bang. Tak ada orang marah bang. Jangan main.
3: Ambang Merdeka je orang tak marah.
4: Demo tanya mana bungapi man. Mana bunga?
2: Macam malam raya tak ada bungapi. Bukan mereka
4: betul.
2: Okey, malam besok kita menghibur satu malam hibur. Yeah,
3: betul.
2: Sebab kata dijanjikan 3 malam 3 hari penuh dengan hiburan, penuh dengan apa
4: persembahan.
2: Penuh dengan informasinya di karnival ni. Apa lagi yang sambung untuk hari Ahad?
3: Ahad tu pula.
4: Isnin.
3: Sorry. Okey. Kita dah sentuh hari Ahad. So kita nak sentuh pada hari Isnin pula lah. So hari Isnin kita jenamakan satu event kita ni, iaitu konsert pentas Gegar Kosmik.
2: Lain pula.
4: Oh, itu malam juga.
3: Malam esok lah.
4: Malam
3: hari Isnin.
4: Malam.
2: Esok malam yang berkemerdekaan.
4: Ya. Isnin malam.
2: Malam mereka.
4: Malam Selasa.
3: Betul. Isnin malam Selasa. Okey, di situ pun kita jemput artis juga. Ini pun saya rasa ramai orang yang dah tahu.
2: Kalau saya baca ni, juara ni.
4: Yes.
2: Juara yang datang ni champion.
3: Suka saya nak maklumkan yang kita telah pun menjemput Hussein.
2: Sebutan tu dia Hussein.
3: Ada orang panggil sebut Hussein.
2: Hussein tak boleh.
3: Tak boleh. Boleh
2: tengok.
4: Hussein.
3: Yes. Juara...
2: Big Stage.
3: Tahun 2026. Betul. Yang kedua kita jemput...
1: Ahmad Dayan.
3: Okay. Ahmad Dayan. Okay. Itu pun kita jemput juga. And then kita ada jemput band local. Saya nak sebut ada, kita ada Mangrove, kita ada Suka Duka. Maksudnya itu band-band local pun.
2: Mana band ni bagi band ni ada dia punya peminat.
3: Ada.
2: Kalau peminat tak lengkap pun mesti mak ayah dia pun bagi tahu. Betul. Mendatang ni apa kan tadi satu? Suka Duka.
3: Mangrove 2. Betul.
2: Kau ni akan bermula pada pukul apa?
3: Kita akan start daripada pukul 9 malam.
1: Oh,
3: 9 malam sampai pukul 11 malam.
1: Setelah
3: sampai pukul 12 itulah lebih
2: kurang. Band jalan dulu lah.
3: Jalan dulu.
1: Yang nama Semang Kosmik tadi tu. Ya,
3: betul. Pentas Gegar Kosmik.
1: Pentas Gegar Kosmik.
3: Untuk malam punya climax tu ialah Husain lah.
2: Tapi saya rasa climax itu untuk hari Isnin.
3: Betul.
2: Untuk dia memang penutup. Tapi bukan sekadar hiburan, Min. Negeri Perak memang terkenal dengan negeri yang penuh keceriaannya.
1: Dengan aktivitinya.
2: Orang masuk ke Perak je, orang terasa sihat. Untuk nak bagi lebih sehat pada pagi Isnin.
1: Yeah. Pagi Ahad.
2: Bisas. Ada satu apa, satu program khas.
3: Okey.
1: Lari.
2: Untuk orang Perak.
1: Yang pagi yang lari tu.
3: Okey, saya nak saya nak ucap jutaan terima kasih juga pada Bagiran Club ni untuk makluman semua satu running community di Ipoh, terkenal di Ipoh.
1: Saya biasa join.
3: Siapa yang biasa berlari ni dia tahu lah. Dia punya vibe larian tu kan. So ini merupakan tahun ketiga penganjuran apa ni, Bagiran
1: kolaborasi dengan
3: Bagiran.
1: Sebab apa? Community dia besar bang.
3: Betul.
1: Kerap dia banyak.
3: Sangat besar. So ini merupakan penganjuran yang kali ketiga yang mereka menjenamakan dia sebagai larian bulatan Sultan Azlan Shah. LBSAS.
2: Dan sebelum ni
1: Elbisah juga. Dan sebenarnya mungkin agak Elbisah juga.
3: Yes, Elbisah juga. Cuma yang membezakan tahun ni ialah dia punya distance. Tahun pertama penganjuran dia hanya 5 km pangkalan saja. Tahun kedua, which is tahun lepas, 5 km dengan 10 km.
1: Tahun ni 15 km, 10 dengan 5 km.
2: Sekarang dia makin tahun dia naik, makin tahun dia naik.
1: Maksudnya
2: dia
1: demand, maksudnya demand ada orang nak lari lagi.
2: Masalahnya bukan kita cerita kerja ramah tadi. Kalau ramah jadi pada 6 kema jadi 12 kema.
1: Yang ini pun sama bang.
2: Larian pun sama.
1: Dia tambah kategori lagi bang.
2: Dia satu sebabnya, 5 km takkan nak pusing Ipoh ni memang tak puas. Dia belum berhenti makan mie kicap lagi.
1: Ini pandai. Ini boleh berhenti makan lah.
2: Ada water station. Macam Sultan Perak punya larian tu lain kat Kuala tu. Tapi ceritanya Men, kalau pergi ke jalan sini kawasan Meru ni, kita tengok scenery tepi ni pun tengok dengan gunung ni, dengan bukit. Itu 5 km. Terpaksa buat
3: 15 km. Maksudnya kat sini saya nak bagi tahu apa tau. Yang pertama ada demand. Yang kedua, kita nak kekalkan dia sebagai satu event yang kekal relevan. Nampak tak? Kalau kita tengok dekat mana-mana taman perumahan, kawasan-kawasan ni, community running ni dah ramai. Sangat ramai. So alhamdulillah, bila saya check dengan presiden dia, Encik Amnan, untuk kali ni peserta yang telah mendaftarkan seramai 1,000 orang. Bayangkan 1,000 orang untuk lokal punya
1: besar. Untuk tengok saja program dia.
3: Besar lah. Sangat besar.
2: Untuk masuk 15 kilo sekali.
3: Betul.
2: Tapi saya rasa tahun lepas kena buat lain juga lah.
3: Betul.
2: Tahun lepas kena buat larian panjat keledang sayung ni.
3: Mungkin boleh. Mungkin boleh dicadangkan.
2: Betul. Habiskan je. Kau nak masuk dah. Pasal kita dah masuk.
1: Dia confirm masuk dah ni.
2: Okay. Okay, nampak ke ujung. Saya nak bagi Cik Aris bercerita sendiri. Cik Aris bagi tahu pada rakyat Malaysia, rakyat Perak ataupun rakyat Malaysia khasnya yang mendengar Perak FM. Untuk datang ke Bisas di Meru ni.
3: Okey, terima kasih kepada Abang Wahid. Okey, di sini saya ingin menjemput dengan seikhlas hati, serendah-rendah diri ni untuk datang ke Bisas Festival. Rasailah keunikan event ni sendiri, di mana Bisas Festival ni telah pun digabungkan dengan sambutan Ambang Kemerdekaan. Which is satu event yang sangat besar lah. Sebelum ni adalah sambutan di Batu Gajah, tapi tempat-tempat tu saya fikir ada demi keunikan sendiri. Tapi bila sebut je di Bisas, kita dah tahu dah keunikan dia dengan besar dia, dengan parking dia macam mana, dengan F&B, dengan apa ni, food dia macam mana, dengan apa ni, dengan aktiviti
1: persekitaran dia macam mana.
3: Betul.
1: Tenang, relax kat sini.
3: Dengan apa ni, hiburan yang kita
1: sajikan,
3: kita sajikan. Ada dua hari, even hari ni pun ada juga.
1: Malam ni pada
3: sempena perasmian Been Here ni, coffee and pastries. kita buat malam galau. Kita buat malam galau.
2: Malam ni bin dia apa, dia payung?
3: Ha?
2: Dia payung apa?
3: Kita boleh bagilah bang. Ah,
2: kan dia janjikan 100 cup tak boleh.
4: Tolong ya. Special cup untuk Pawahid.
3: Insya-Allah ya, program ni akan diresmikan oleh Yang Berhormat Esko Kerajaan Negeri Kelantan.
4: Oh, Wabilo.
3: Wabilo eh. Wabilo. Yes, insya-Allah. So sekali lagi datanglah beramai-ramai sepanjang 3 hari ini. Insya-Allah cuaca pun okey. Hari ini nampaklah hujan rintik-rintik je. Kita harapkan cuaca yang elok bagi ketiga-tiga hari tersebutlah. Terima kasih kepada Perak FM.
4: Terima kasih bersama
3: dengan PKMP.
4: Yep. Terima kasih kepada PKMP, banyak bantu kita sebenarnya kan. Kita bergabung
2: tak.
4: Kau kena cakap
2: Bisas tu
4: Bisas je. Bisas.
2: Bisas PKMP. Nak juga bersama dengan Perak FM, bagi peluang kepada Perak FM berada di sini. Tapi teman dapatlah, teman dapat kelutusi dia tu. Setiap benda yang berlaku di sini ada dia punya pengikut, ada followers dia. Macam kita masuk-masuk tadi, kita dapat tengok bandel. Geng bandel. Ada bandel, ada geng bandel. Mana besok orang tak perlu nak pergi ke memory lane, orang akan berkumpul di sini.
4: Sebab rasa peniaga dia semua main sini.
2: Betul, betul. Orang yang sama. Untuk yang pembeli-pembeli yang suka mencari jualan rahmah, mereka akan datang. Banyak barang-barang yang baru, barang-barang yang bertambah. Untuk geng makan, cari makan juga.
4: Geng hantu pun datang.
2: Ya, termasuk juga
4: geng pelari semua bang.
2: Yang pelari termasuklah mereka-mereka yang peminat-peminat artis tanah air kita. Dapat berkumpul pada besok besok malam sebenarnya menyambut malam kemerdekaan kita. Dan apa dia main?
4: Persembahan Budak Api.
3: Ada juga
4: persembahan. Konsert Malam Tanpa Bintang.
2: Jadi tanya kepada Cik Aris dan juga tim Bisa sahaja masuk tahun ketiga.
4: Harap tahun depan ada lagi ni,
3: insyaAllah.
2: Untuk tahun yang keempat,
3: insyaAllah.
2: Jadi baik-baik. Jadi untuk pendengar-pendengar Perak FM hanya kabarkan kepada rakan-rakan anda semua
4: yang tak sempat datang.
2: Jadi apa, share kepada sosial media anda.
4: Apa kata luahkan, kaburkan kepada semua.
2: Betul.
4: Kena datang
2: Carnival apa men?
4: Carnival Bulatan Sutak Rasyah.
3: Festival Bulatan Sutak.
4: Festival. Okey, terima kasih kepada Cik Mama Haris dan Mak Rozi yang merupakan Ketua Pengurusan Aset dan Fasiliti kita yang sudi bersama dengan kita pada petang ini.
2: Ya, Cik Haris kita dah selesai. Kan kita ayak Aida. Aida
4: ada.
2: Aida masih Aida masuk.
0: Alah, rugilah Aida tak datang. Alah,
4: Aida kena main. Aida macam-macam ada kat sini. Ada.
0: Okey, Abang
4: Min. Rumah tu ada minat, rumah tu.
0: Minat.
4: Pemeriksaan kesihatan semua ada.
2: Aida, kalau Kak Aida datang sekarang juga, Abang payung Aida 10 baju bandel.
0: Janji.
4: Pak Aida ada suka bandel tau.
0: Jangan main. Abang Min, Abang Wahid, Encik Aris, standby KG ada sampai.
4: Kami sembang. Jangan risau.
2: Kami pun sembang nak balik ni.
4: Okey, jadi terima kasih kepada semua yang mendengarkan Perak FM pada petang ini kan. Sebenarnya banyak yang boleh kita kongsikan. Sepanjang 3 hari kat sini, macam-macam program yang ada dekat sini. Rumah kena datang, yang tak sempat hadir kena datang, yang tak pernah merasa datang di Bulatan Sutak Rasyah.
2: Lagi satu yang paling istimewanya, booth Perak FM kali ini penuh dengan
4: hadiah. Tak pernah kita bagi hadiah macam tadi bang.
2: Hari ini kami punya penaja Himalaya, dia dah standby untuk siapa yang follow TikTok Himalaya produk ataupun Perak FM asnya, anda dapat bawa balik hadiah
4: goodies daripada ada shampoo, ada pencuci muka, ada vitamin.
2: Datang ramai-ramai ke booth kami, cakap Kak saya dah follow.
4: Kak saya dah follow, minta dengan Arus nanti. Ramai tengok kita ni, nak habis dia tunggu nak gerak ni.
2: Terima kasih sekali lagi
4: dan nanti esok kita akan kongsikan banyak lagi yang ada dekat Bulatan Sultan Al-Ansyah sempena dengan festival ni. Okey, jadi kita kembali dulu kepada Aida di Konti. Silakan Aida.
0: Baik, terima kasih sekali lagi kepada Abang Mi, Abang Wahid dan juga Encik Aris di Dataran Meru, Ipoh ketika ini. Dan korma juga kena cepat-cepat sama-sama rasai kemeriahan di sana. Kalau korma dah berada di sana, jangan lupa untuk hantarkan postingan korma sambil tag Perak FM, sambil kongsikan apa yang menarik bersama dengan seisi keluarga. Luaskan lagi perkongsian ini. Sama-sama happy kita kata di hujung minggu dan sama-sama kita menyambut bulan kemerdekaan ini. Terus kekal mendengarkan Perak FM, ada hiburan, ada informasi untuk kaum aja.

0: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Beast on Air.
0: Hai, Assalamualaikum Yuk Yong. Bis on air hari ni, ada nak ajak koma ke nasi lemak Kak Yong?
2: Hai, Assalamualaikum semua kepada pendengar-pendengar Ber-FM. Saya Syukur Arifin. Saya ada mengusahakan sebuah kedai yang menjual menu sarapan pagi. So, nama kedai saya ke Restoran Kak Yong, iaitu berdekatan dengan Taman Perpaduan. Ataupun kalau senang nak cari, korang boleh cari pada malam hari Selasa. So, antara menu yang terdapat di kedai saya adalah menu utama kami biasanya nasi lemak lah. So, biasanya nasi lemak kita ada nasi lemak berlauk, nasi lemak biasa, telur mata. Dan special kita ada sambal paru dan juga paru goreng. Dan lagi satu kita ada ayam goreng berempah, sambal kerang dan juga kita ada sambal ikan bilis petai. So, selain daripada nasi lemak, kita juga ada menu-menu lain. Macam kalau korang minat goreng-goreng ke, korang minat sup-sup ke, kita orang ada sediakan juga. So, kita orang ada mi goreng mamak, nasi goreng pataya, kita orang ada kocok goreng, bihun goreng.
1: Beef on Air. Setiap hari di Perak.

0: sibuk mana pun kita, jangan kita lupakan anak-anak dan isteri kita di rumah. Eh, dah habis ke kerja tu? Cepat-cepatlah pulang ke rumah ya. Hargai mereka sementara masih di sisi kita. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Langit.
1: Sabarlah, sayang, menunggu abang pulang.
0: Era FM untuk kaum aja.

Hujung minggu kamu berteman Kampera FM bersama dengan saya Aida Suzali. Hai, assalamualaikum Yok Yong. Terima kasih pendengar setia Kampera FM bersama-sama dengan Aida di ruang WhatsApp ketika ini. Haji Bahara Baharudin dari Chopin Parik nak ucapkan selamat petang, semoga sihat-sihat selalu. Katanya ucapan untuk Yop Nazri Badarudin, Simpang 3 Parik, peminat setia Kampera FM, katanya selamat berhujung minggu. Terima kasih. Yong Munarahim dari Kampung Ulu Cemo pun hadir menemani dengan ucapan selamat petang buat family tersayang kampung, warga Kampung Ulu Cemo, sahabat CJU, sahabat Perak FM, semua pendengar setia Perak FM tak kira di mana aja kamu berada. Perak FM untuk kamu aja, tak mandang yang lain. Dengar celoteh DJ Aida di RCM Klik sambil tunggu anak dara settle job dia sebagai wedding content creator di Dewan Serbaguna Kampung Pantai Besar Batu Kurau. Terima kasih Kak Munar Rahim, sambil-sambil menemani anaknya sambil tetap juga setia mendengarkan Perak FM. Dan juga Abah Fendi Jelapang katanya hadir menemani Aida bertugas petang ini, mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar dan sahabat-sahabat Perak FM. Juga nak ucapkan kepada Puan Kayul Azizah binti Zulkifli yang sedang dirawat di HRPB, moga cepat sembuh dan sihat seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Kami sahabat-sahabat semua tetap mendoakanmu, semoga diberikan kesembuhan, diberikan kebahagiaan ya kepada Puan Azizah kita. Juga Yong Marhamah menemani katanya, apa ke tajuk lagu tadi tu Aida dari kumpulan KOI? Yang Aida payung lagu KOI tadi bertajuk Meta Dergama. Kalau yang mana-mana ada mendengarkan tak tahu, tertanya-tanya apalah tajuk lagu Aida main ni, macam pun dah dengar, macam selalu main dulu tapi dah tak ingat, tanya aja nanti Aida jawabkan. Selamat petang katanya, selamat berkonti. Cuaca di taman lapangan Jaya tengah hujan ranyai-ranyai ni, tapi akak berpeluh walaupun di luar hujan, akak ni tetap berpeluh katanya, sambil buat sambal ni, sambal belacan untuk nasi goreng kampung order untuk malam ni. Alhamdulillah ada tempahan rezeki. Ada wayang pacak di Ambang Merdeka di Padang Bola Taman Lapangan Jaya Ipoh. Ha, siapa yang berke lapangan tu kan nak bersama-sama menonton wayang pacak. Dan kalau kamu ada aktiviti hujung minggu yang menarik untuk dikongsikan, kongsikan dengan Aida di 010-200-7055. Nanti Aida habis konti ni pun Aida nak sambut Merdeka juga sama-sama dengan koma. Jadi koma kongsikan dekat mana tempat-tempat menarik untuk Aida bersama-sama dengan koma malam ini. Ini juga ucapan daripada Liza yang hadir mendengarkan radio Perak FM, tak mandang yang lain katanya. Ucapan selamat petang kepada semua pendengar-pendengar Perak FM, semoga sihat-sihat selalu. Jom kita nak terus layan lagu-lagu yang Aida nak payung petang ini hanya di Perak FM, sesi radio nombor 1 Orang Perak.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangil Resort Selangor. Maklumat lanjut layar

Jap, kita terbang sama-sama petang ini. Dan saya dah ke udara menemani koma untuk ruangan Moge Bandung petang hingga 7 malam. Terima kasih Kak Zira kongsikan cuaca di Taman Seri Berjaya. Hujan dekat sini katanya. Dan Kak Zira mendoakan semoga semuanya dalam rahmat Allah selalu. Juga Wan dari Kelang, Selangor.

0: Awak nak ucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia Perak FM. Berhati-hatilah ketika memandu di keadaan cuaca yang sudah bermula gelap ini, ditambah pula dengan keadaan jalan yang membasahi ini. Jadi kamu kena pandu dengan lebih cermat dan lebih peka dengan keadaan sekeliling. Seliling tu apa, Aida? Ini juga bersama dengan Aida Light Merua. Katanya selamat petang, selamat bertugas. Jom ikut awak pergi kayuhan merdeka malam ni dekat dataran MBI. Selamat berkayuh petang malam ini. Abang Light, berhati-hati ya. Aida doakan semoga selamat saja, lancar saja perjalanan kayuhan merdeka malam ini. Jaga keselamatan, peka juga dengan keadaan keliling. Dan juga selamat menyambut hari kemerdekaan buat semua pendengar setia Perak FM. Tugas Aida menemani koma di ruangan Moge Bang pun menghampiri ke penghujungnya. Terima kasih Aida ucapkan atas kesetiaan koma bersama dengan Perak FM dan kebersamaan koma bersama dengan Aida petang ini. Dan esok insyaAllah Aida akan menemani koma di ruangan Gegar Pagi, 6 pagi sehingga 12 tengah hari. Esok Aida akan temankan koma lagi hujung minggu koma bersama dengan Aida. Dan selepas ini di jam yang berikutnya, di ruangan yang terakhir untuk siaran hari ini, kamu akan bersama-sama dengan rakan setugas DJ Eli Fazila Hanafi untuk ruangan Ata Koma. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan koma, jangan tukar frekuensi. Di Perak FM ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Bye-bye, assalamualaikum.
1: Terima kasih.
2: Hai, saya Megat Rahim.
3: Saya Zizi Kirana.
4: Hai, saya Ben Zulu.

0: masih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja.
1: This International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.mycrc2026.
2: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
3: Kalau kita sudah mula mempleceh orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
4: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
2: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
5: Tausiah.
6: Kita ikuti rancangan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Hafiz Sulaiman dengan tajuk kitab pengajian Syarah Al-Hikam bahagian kedua.
7: Akhirnya yang Nabi ini ditunjukkan oleh Allah Taala dengan kita kata persiapan-persiapan untuk menjadi tempat hijrah Rasulullah. Allah Taala ya bagi ilham, Allah Taala ya, bagi taufik kepada penduduk-penduduk Madinah, segelintir penduduk Madinah untuk datang ke Mekah pada musim haji, menerima ajaran, menerima dakwah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikit-sikit itu kita tengok berlaku bai'ah Aqabah pertama dan juga bai'ah Aqabah yang kedua. Tu dilantik, Nabi lantik ya, sebagai apa? Nabi lantik duta. Ya? Mereka ni pulang balik semula ke Madinah. Mereka ajar agama Islam kepada penduduk Madinah. Sikit-sikit. Nabi tak pergi lagi. Cuma Nabi hantar utusan. Nabi dia rekrut utusan. Ini dia tuntut. Macam mana kita tengok persiapan Nabi nak berhijrah. Semuanya itu datangnya petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak suka-suka. Kenapa tak latih penduduk Habsyah? Raja Najasyi, kenapa tak latih? Dua kali pergi ke Habsyah. Kenapa orang Islam, kenapa orang Mekah sendiri yang pergi ke Habsyah itu, kenapa tidak dilatih macam orang Madinah?
8: Padahalnya di sana sudah ada satu isyarat yang jelas bahawa tempat hijrah Nabi nanti adalah di Madinah, bukan di tempat-tempat yang lain. Maksudnya isyarat sudah clear, jelas. Barulah Nabi berhijrah ke Madinah, bukan pandai-pandai je. Maka serupa itu keadaan kita, kita tak boleh berpindah daripada satu makam kepada makam yang lain, daripada satu kedudukan kepada satu kedudukan yang lain. Nah, kita kadang sebab kita tak sabar, kita nak cepat, kita nak ambil jalan shortcut, kita nak skip. Padahal benda yang skip tu mustahak. Tujuan makam ni untuk memperbetulkan amalan ruhiyah kita, amalan hati kita. Amalan hati kita tu tak solid, tak 100% lagi, kita cepat-cepat nak pindah. Ini yang dimaksudkan dengan berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Mesti ada isyarat yang jelas. Mesti dengan bimbingan guru yang betul-betul mursyid. Ini kita sebut guru mursyid. Guru ini dia dapat, kita kata apa, dia dapat ijazah daripada guru dia, keizinan daripada guru dia untuk membimbing anak murid. Ini dia tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita zikir, umpamanya zikir kita itu belum mantap. Kita baru boleh buat zikir 100 kali saja. Tapi kita pergi lajak 200, lajak 300. Belum lagi mantap 100 itu. Tak masuk lagi elemen ikhlas. Unsur ikhlas kita tak masuk lagi. Kita pergi buat 200 lah. Sebab tak sabar kita ni. Yang tahu kita ni betul tak betul, amalan kita ni dah betul mantap, guru kita. Nah, kerana dia dah lalui benda tu.
7: Kita baru nak lalu je. Macam mana kita tuan-tuan, ya, kita dah tahu dah jalan tu tiap-tiap hari. Kat mana kita nak lintas, mula kaki mana kita nak jalan dulu. Nak lintas jalan ni kita tahu. Tapi anak kita dia boleh terpa je sebab dia rasa dia tahu. Tiba-tiba ada kereta lalu. Sebaik kita sempat tarik tangan dah.
8: Ah tu. Maka itulah keadaannya
7: macam seorang murid dibimbing oleh guru mursyid dah.
8: Nah ni. Maka dalam ilmu tasawuf, guru mursyid, bimbingan guru mursyid ini sangat-sangat mustahak.
7: Dia bukan satu perkara yang ringan, bukan satu perkara yang dianggap enteng, yang mudah dan sebagainya.
8: Karena bila kita tersalah dorong, maka natijahnya, maka hasilnya juga adalah berdosa. Kita tak tahu kita pergi kat mana, simpang mana yang kita masuk.
7: Kita tak biasa lagi explore. Tok guru kita dah pergi dah, dia dah tahu dah, ramai dah anak murid dia berjaya.
8: Kita rasa kita pandai, depan ada dua simpang, simpang kanan, simpang kiri. Kita nak pergi kot mana ni, simpang kanan ke simpang kiri? Orang kata pergi kot kanan, rupanya kot kanan lagi sesat.
7: Tu yang hiking hampir semua pakat sesat, tak jumpa jalan balik. Padahal dia dah harif dah,
8: dia dah dapat lesen dah, nak renew lesen dah.
7: Tapi sebab kita kata ni perjalanan kita ni tuan-tuan, kita tak tahu hujungnya bagaimana, kita tak tahu hujungnya bagaimana. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, janganlah kamu berpindah dari satu alam ke alam yang lain laksana seekor himar mengelilingi pengisar, iaitu tempat yang ditujunya itu adalah tempat yang ia mula-mula berjalan. Tempat yang ditujunya itu adalah tempat yang mula-mula berjalan. Dia main pusing kat situ ya, tak pergi jauh mana pun.
8: Itu himar
7: yang diikat pada, ada tiang tengah, kemudian diikat pada badan himar tu ada tiang melintang, daripada tiang utama itu pergi kepada badan dia. Dia pusing pengisar tu. Pusing, weh kat mana pula aku pergi ni? Dia pusing lagi sampai tempat mula-mula dia jumpa.
8: Takat tu je lah
7: dia duduk pusing. Nanti pusingan yang kedua pula. Patutnya kalau dia dah berjalan, dah berapa kilometer lah dia boleh pergi.
8: Maka serupa itulah perumpamaan kita ini tuan-tuan.
7: Dengan bimbingan guru mursyid, dia mahir dan dia expert, dia tahu apa yang sebetulnya kita amalkan. Apa sebetulnya amalan-amalan kita. Berapa banyak yang kita kena amalkan satu-satu wirid. Apa yang kita kena buat pada waktu ini. Waktu lain apa pula yang kita kena buat.
8: Maka itu kita sebut berpindah daripada satu makam ke satu makam dengan izin.
7: Sama macam Nabi berhijrah ke Madinah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak suka-suka lah. Tak suka-suka aja berhijrah ke Madinah. Padahal dia dah tahu dah Madinah itu tempat dia nak berhijrah.
8: Apa step yang Nabi buat? Nabi perintahkan sahabat-sahabat dulu berhijrah.
7: Tinggal Nabi bertiga. Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Termasuklah ada orang lain lagi, 4-5 orang yang ada tugas masing-masing.
8: Waktu bila Allah Ta'ala izinkan, baru Nabi jumpa, pergi rumah Sayyidina Abu Bakar.
7: Allah ketahui, alhamdulillah, ketahuilah Allah telah mengizinkan kita berhijrah.
8: Baru Allah Ta'ala bagi izin berhijrah.
7: Itu kita tengok tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Makna di situ, kesabaran itu dia sangat-sangat mustahak.
8: Kesabaran, memang sabarlah kita.
7: Kita kadang-kadang kita tengok sama macam kita ni, sikap kita macam yang berlaku dalam kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir.
8: Nabi Musa tak sabar.
7: Innaka lan tasbira ala ma lam tuhit bihi hubra. Innaka lan tasbira. Kamu sekali-kali tidak akan dapat bersabar.
8: Dia kata aku nak ikut kamu juga. tak boleh kamu ikut aku, kamu takkan dapat bersama. Sebab pengetahuan yang kamu ada ni tidak mencakupi, tak, dia kata tak komprehensif, tak mencukup, tak cukup sempurna. Macam yang pengetahuan yang aku dah. Pengetahuan kamu sikit, pengetahuan aku banyak. Ibaratnya 50 Nabi Musa, pengetahuan dia Nabi Khidir ni 100. Lagi 50 tu tak cukup. Macam mana dia nak tahu? Kamu takkan dapat bersabar. Okey, apa syaratnya? Kamu jangan tanya sampai aku cerita. Berlaku kisah yang pertama, kisah apa? Nabi Musa, Nabi Khidir naik sampan, nelayan miskin, kepunyaan nelayan miskin. Dah sampai tempat nak dituju, Nabi Khidir bocorkan sampan tersebut, perahu tersebut. Pasal apa pergi bocorkan perahu? Pasal apa bocorkan perahu? Nabi Khidir katakankah aku kata tadi, jangan tanya sampai aku cerita semua. Sorry, silap tanya. Sampai pula kisah yang kedua. Dekat pantai, nampak budak sedang bermain, pergi dekat kumpulan budak tu. Nabi Khidir tarik seorang budak dan dibunuh budak tersebut. Pasal apa bunuh budak yang tak berdosa ni? Tanya untuk kali yang kedua. Tadi kan dah cakap dah. Minta maaf sekali lagi. Kalau aku buat juga lagi sekali, kita berpisah. Berpisah. Sampai peristiwa yang ketiga, Nabi Musa still sama macam pasal apa kita ni bagi bantuan, tapi kita ni tak ambil apa-apa upah. Dengan sebab kita betulkan tembok. Hadza firaqu baini wa bainik. Inilah pemisah antara aku dengan kamu. Pemisahan total, tak jumpa lagi dah lepas ni. Kata Nabi Khidir. Apabila Nabi SAW, Nabi Muhammad kita cerita kepada para sahabat, dia kata kalaulah Nabi Musa dia tidak tanya 3 kali soalan tu, dan tentu dia akan dapat banyak ilmu daripada Nabi Khidir. Hari tuan-tuan, dia sabar itu. Dia sabar ni dia memang ujian. Memang ujian betul. Kita kalau kita sebut status kita sebagai anak murid, anak murid ni paling tak bersabar. Macam anak kita lah, tak bersabar. Guru cakap macam ni, dia nak buat macam lain. Dia rasa apa tindakan yang dia buat tu betul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Akan tetapi seharusnya engkau melalui segenap penjuru alam dalam perjalananmu menuju kepada pencipta alam, kerana kepadanya puncak segala tujuan. Kena tuju seluruh alam. Segenap sudut kita kena letakkan diri kita. Di pantai kita letakkan, dalam laut kita letakkan diri kita, di tepi sungai kita letakkan diri kita, dalam sungai kita letakkan diri kita, di lembah kita letak diri kita, atas bukit kita letakkan diri kita, atas pokok kita letakkan diri kita. Itu perumpamaan. Maknanya dalam pelbagai keadaan, dalam pelbagai situasi, ya, kita kena explore. Kita kena dedahkan diri kita kepada pelbagai suasana dan juga perasaan. Tak boleh kita fikir satu benda je. Jadi keadaan yang berbeza-beza ini termasuklah wirid ataupun zikir yang berbeza-beza. Dan ada bilangan-bilangan yang tertentu. Kalau amalan tarikat itu umpamanya ada latifah ataupun lataif nafsu yang kita nak roboh, nak pecahkan, ada 7 sarang nafsu yang kita nak kena robohkan. Setiap sarang tu ada zikir dia. Sarang nafsu tu dia ada zikir dia. Kerana nafsu ni tuan-tuan, dia tak kenai, dia tak kenai perkara baik, dia tak kenai ibadat, dia hanya kenai yang buruk-buruk je.
7: Jadi nafsu yang buruk tu kita kena pergi bunuh dia. Umpamanya begitulah. Kerana nafsu buruk ni dia hanya kena yang buruk je. Ibadat ke, amalan ke, akhlak-akhlak yang baik ke, adat-adat yang tinggi ke, dia tak dapat nak kenal. Baik, bila kita dah bunuh nafsu amarah umpamanya, memang tak boleh bunuh sebenarnya, tapi kita nak bagi tahu kita kena lawan dia sampai dia lemah, sampai dia mengaku diri dia siapa, sampai dia kenal Allah Ta'ala, dia dapat bezakan Allah dan dia dapat bezakan diri dia, barulah dia akan kenal amal-amal soleh. Kalau tidak, dia kenal maksiat dosa saja. Itu sebab kita tak perlu hairan dengan orang di sekeliling kita. Dia tak nampak ke masjid, dia tak nampak ke benda yang elok, dia tak nampak ke mak bapak yang dia kena jaga tu lubuk syurga dia, dia tak nampak ke suami dia, isterinya itu sebagai tempat pahala dia, tak nampak. Sebab nafsu yang kawal diri dia, nafsu hanya kenal yang buruk-buruk, dia tak dapat lagi nak kenal pasti mana dia amal-amal yang baik yang dia kena buat. Nafsu bermain, nafsu dia bermain je, nafsu dia rasa leka, nafsu dia rasa seronok, nafsu dia rasa lalai, itu semua nafsu-nafsu yang yang kita tak dapat nak kawal. Sama macam kuda liar, kita tak boleh nak kontrol dia. Tapi kalau kuda itu sudah jinak, boleh kita kontrol dia, kita naik dia, kita suruh dia lompat, kita suruh dia lari, kita suruh dia lompat, dia lompat palang, kita suruh dia lompat, kita kata air yang kita takungkan, ada duri ke, ada kita kata gelung berapi ke, dia boleh buat semua sebab dia sudah jinak. Sama macam nafsu kita, bila kita sudah jinak, kita dapat kendalikan nafsu kita. Kerana nafsu itu tuan-tuan, dia akan mengarahkan kita, mendekatkan kita pada Allah Ta'ala. Apabila nafsu itu ditanya, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Bila nafsu itu ditanya, adakah aku ni Tuhan kamu, dia kata ya. Tapi nafsu yang liar, nafsu yang kita tidak asuh, kita tak dapat nak kawal dia, dia tak bawa kita jumpa pada Allah Ta'ala. Dia kena pergi seluruh segenap penjuru alam perjalanan kita menuju kepada Allah, kerana kepadanya, kepada Allah puncak segala tujuan. Allah ni pun tujuan kita, matlamat kita. Tapi kalau kita tengok ya, kaldai itu tuan-tuan, matlamatnya apa, dia pusing itu je, dia tak ada api mana, takat tu je kehidupannya, takat tu je semayangnya, takat tu je. Sebab dia hariannya dia pergi masjid semayang, lepas tu dia balik semula, tak ada apa-apa nilai tambah pada diri dia. Zikir pun tidak, baca Quran pun tidak, hanya rutin yang kita sebut begitu saja. Ni sama perumpamaan yang Ibnu Athaillah As-Sakandari cakap, seumpama keldai yang berpusing pada batang pengisah. Dia akan patah balik pada tempat mula-mula dia bergerak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan perhatikanlah sabda Nabi SAW, barang siapa tujuan hijrahnya hanya menuju kepada Allah serta Rasulnya, maka perjalanan hijrahnya akan menemui Allah dan Rasulnya. Maknanya semua bergantung kepada nawaitu, kepada niat kita. Sebab kita kena sentiasa betulkan niat kita, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Setiap kali sembahyang, lillahi ta'ala, nawaitu kita, salli fardu zuhri, salli fardu maghribi, setiap waktu kena niat lafaz, kena datangkan niat itu. Lafaz ni untuk membantu kita niat. Kalau lafaz kita sebut, dah tentu automatik hati kita akan ikut apa yang lafaz kita sebut. Kerana yang zahir itu datang daripada yang batin. Lidah itu bertutur daripada hati. Daripada detikan hati, terdetiknya hati, al-qasdu. Kehendak kita untuk melakukan sesuatu. Sebab maksudnya
8: Al-qasdu muqtarinan bil fi'li. Kehendak yang bertepatan dengan niat. Bertepatan tu maksudnya apa? Kehendak yang sejurus niat. Kehendak dia nak semayang, terus dia buat. Al-qasdu muqtarinan bil fi'li. Al-qasdu keinginan yang berturutan dengan perbuatan, reaksi dia. Aku nak semayang, Allahu Akbar, kerana takbiratul ihram itu adalah permulaan, ibtidaan, permulaan kepada semayang. Akhirnya adalah salam. Maksudnya dalam tempoh takbiratul ihram sampai salam, itu semayang dia. Selama itu proses semayangnya, awal dan juga akhirnya, ada di sana Fatihah, ada di sana rukuk, ada di sana i'tidal, ada di sana sujud, duduk antara dua sujud, sujud yang kedua, naik pula rakaat kedua, rakaat ketiga, sama macam rakaat pertama. Bil fi'li muqtarinan bil fi'li. Maka kita bila kita dah niat, kita sejurus lepas kita niat itu kita melakukan perkara tersebut, maka itu kita sebut sebagai satu ibadat yang lengkap, yang sempurna, menepati rukun dan juga syarat-syaratnya. Antutai dirahmati Allah. Maka siapa yang berhijrah kerana Allah, maka hijrahnya kerana Allah. Siapa hijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasul. Dan kita tengok di hujung hadis ni, barang sesiapa berhijrah kerana tujuan memperolehi kekayaan dunia, atau hijrahnya bertujuan kerana perempuan yang ingin dikahwini, maka perjalanan hijrahnya akan terarah kepada tujuannya untuk diperolehi. Hijrah kerana perempuan. Ada seorang sahabat, dia berhijrah bukan sebab Nabi, bukan sebab Rasul, tapi kerana seorang perempuan. Maka Nabi kata hijrahnya kerana perempuan itu, bukan kerana Allah, bukan kerana Rasul. Dia nak kahwin dengan perempuan tu, perempuan tu dah hijrah dah. Maka dia tengok perempuan tu, kalau aku tak hijrah, aku tak dapat kahwin dengan orang ni. Orang ni pula nanti sebat. Dia tuntai dirahmati Allah. Jadi dia pergi hijrah. Hijrahnya itu, status hijrahnya itu kerana perempuan itu. Bukan kerana Allah, bukan kerana Rasul.
6: Demikian tadi rancangan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Hafiz Sulaiman. Anda boleh ikuti siri sambungannya esok.
0: Tausiah. Tausiah membincangkan pelbagai topik semasa dalam bidang agama Islam. Tausiah, 1:30 hari dan ulang siang 6:30 petang. Tausiah di Kera FM.

Ikuti rancangan Tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.

kita sekarang ni berada dalam bulan kemerdekaan. Kita pun menyeru kepada semua pendengar-pendengar Perak FM, khususnya marilah kita sama-sama menyemarakkan, menunjukkan rasa sayang terhadap negara kita Malaysia, rasa bersyukur kepada Allah sebab kita duduk di bumi Malaysia yang tercinta. Syukur pada Allah, marilah kita jadi warga negara yang baik. Azam ya, menyumbang untuk negara, kita kibarkan jalur gemilang, jadikan sebagai satu semangat patriotik kepada kita.

0: segmen atau koma 7 malam hingga 12 tengah malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma aja. DJ Eli Fazilah Hanafi dalam segmen Atau Koma 7 malam hingga 12 tengah malam. Layar lagu-lagu terbaik sembang santai yang menceriakan malam anda hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma aja.
1: Ya, assalamualaikum semua, selamat malam ya. Ada pun dah 7:03 minit malam. InsyaAllah temankan saya Eli Fazilah hingga jam 12 tengah malam nanti menemani koma ya. Hari Sabtu, Sabtu malam Ahad ya. Langgas sebab apa? Sebab 48 Hijrah bersama dengan Rasulullah Harban Ogos 2006 masih ya. Terima kasih Tok Ma terus bersedia bersama kami ya. 18 jam sehari. Okey, dan malam ni edit temannya rakan saya yang berada di bilik kawalan pusat ya. Iaitu saudara Fairuz dan juga Lin Azlina di sana ya. Juga rakan saya di bilik Ngawal Keselamatan sana ya. Jam 12 tengah malam nanti saya bersama dengan koma. Jadi dikunci berdoa ke semoga semua penasihat kita di masa mendengar saran kita rasa bahagia ceria selalu ya. Baik, ini dah maklumkan ya, azan maghrib akan berkumandang pada jam 7:25 malam bagi kawasan Bandar Raya Ipoh.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sesiapa yang membaca selawat 10 kali pada pagi hari dan 10 kali pada waktu petang, maka ia akan perolehi syafaatku pada hari kiamat.

0: Radio Jua, Perak FM, hiburan berinformasi untuk komer.
1: Ya, Perak FM bahasanya untuk komer je ya. Festival Kraft Perak 2026 kini kembali meriahkan dataran Menara Condong Teluk Intan. 9 Ogos hingga 6 September 2026, 10 pagi hingga 10 malam ya. Festival Kraft menampilkan padanan perniagaan, jualan kraft tempatan, demonstrasi kraft, interaktif kraft dan juga berbagai pertandingan menarik. Lepaskan peluang ini ya, bukan sekadar jualan kraft, ia pengalaman budaya juga seni yang memupuk semangat cinta warisan Malaysia. Ini Kraft Malaysia.

0: Syiarul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah topik kita iaitu meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar ya. Mudah-mudahan insyaAllah kita cuba sedaya mungkin untuk meneladani, mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Sebab Allah beri jaminan kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya akhlak pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh ikutan yang terbaik untuk kita ikuti. Tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua kan. Banyak ya. Contoh apa akhlak Rasulullah SAW? Jom kita lihat. Apa kata Qadi bin Iyad dalam kitabnya, iaitu terdapat 6 tanda kita ni ikut tak? 6 tanda kita ni cinta tak kita kat Rasulullah? Teladani tak akhlak-akhlak Rasulullah ini? Tak banyak, ambil 6 saja. Okey. Pertama, Rasulullah berkata pada Anas bin Malik, "Wahai anakku, bila engkau sanggup melepaskan dendam di hatimu terhadap sesiapa pun pada pagi hari, malam hari, maka lakukanlah." Ya Allah, lembutnya Rasulullah memujuk. Kalau kita boleh melepaskan dendam, marah pada seorang, maka lepaskanlah. Kemudian Rasulullah menambah, "Wahai anakku, tidak dendam pada siapa itu adalah merupakan sunnahku." Nabi tak ada dendam pada sesiapa, walaupun pada musuh dia. Sesiapa yang menghidup sunnahku, sesungguhnya dia mencintai aku, dia mengasihi aku, meneladani diriku. Dan sesiapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam syurga. Hadis riwayat Tirmizi. InsyaAllah. Boleh tak kita ni lepaskan rasa nak marah, rasa benci, rasa dendam yang ada dalam hati kita? Kalau kita boleh buat, ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan bila buat sunnah yang apa Rasulullah lakukan, maka kita dikira mencintai Rasulullah. Bila cinta Rasulullah, kita akan bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga nanti. Bunyi macam mudah kan? Tapi nak lepas dengan tu, payah juga ya. Seterusnya, menyukai segala hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Boleh tak? Kalau kata boleh, boleh buat. Kalau tak boleh, jangan buat. Mana menyukai apa yang Rasulullah suruh dan menyukai apa yang Rasulullah larang. Seterusnya, selalu mengati dan menyebut namanya. Selalu sebut nama Rasulullah walau di mana. Bila orang berselawat menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka kita pun jawab sallallahu alaihi wasallam. Kena jawab. Sebabnya bila orang tak jawab ni, satu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, di hari kiamat nanti ada tak orang tak kenal kamu ya Rasulullah?" Dia kata, "Ada. Orang yang bila disebut namaku, dia tidak menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad." Jadi insyaAllah bila kita dengar, kita akan menyebut sama juga ya. Seterusnya, memuliakan dengan tunduk hati untuk melaksanakan segala perintahnya dan merasakan kerendahan diri walaupun ketika mendengar namanya ya. Maksudnya memuliakan dengan tunduk hati. Hati nak tunduk macam mana? Maknanya rasa kagum, rasa takjub dengan kemuliaan yang Allah berikan. Jadi bila kita buat tu, kita rasa rendah diri sangat bila mendengar nama Rasulullah SAW disebut. Allahu Akbar. Yang seterusnya, orang yang bakhil ialah orang yang tidak mengucapkan selawat ketika mendengar namaku disebut. Ini hadis Rasulullah SAW. Seterusnya, cintakan kepada Al-Quran. Ini nak menunjukkan kita ni mencontohi Rasulullah SAW, iaitu mencintai Al-Quran. Allahu Akbar. Jom muslimin-muslimat semua, kita ikut apa Rasulullah buat ini. Banyak lagi, tetapi dapat buat 4 saja pun, masya Allah. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga dapat berada dalam syurga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Mudah-mudahan semua orang nak masuk syurga kan. Buatlah yang ni, tidak susah sangat. Tapi kadang-kadang susahnya bila nak lakukan. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saya rasa setakat ini dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 236 hingga 239.

0: حقا على المحسنين.
1: Tidaklah kamu bersalah dan tidaklah kamu menanggung bayaran mas kahwin jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu sentuh, yakni bercampur dengan mereka, atau sebelum kamu menetapkan mas kahwin untuk mereka. Walau demikian, hendaklah kamu memberi mut'ah, yakni pemberian sagu hati kepada mereka yang diceraikan itu. Iaitu suami yang senang, hendaklah memberi sagu hati itu menurut ukuran kemampuannya, dan suami yang susah pula menurut ukuran kemampuannya. Sebagai pemberian sagu hati menurut yang patut, lagi menjadi satu kewajipan atas orang-orang yang mahu berbuat kebaikan.

Dan jika kamu ceraikan mereka sebelum kamu sentuh, yakni bercampur dengan mereka, padahal kamu sudah menetapkan kadar mas kahwin untuk mereka, maka mereka berhak mendapat separuh dari mas kahwin yang telah kamu tetapkan itu, kecuali jika mereka memaafkannya, yakni tidak menuntutnya, atau pihak yang memegang ikatan nikah itu memaafkannya, yakni memberikan mas kahwin itu dengan sepenuhnya. Dan perbuatan kamu bermaaf-maafan halal menghalalkan itu lebih hampir kepada takwa. Dan janganlah pula kamu lupa berbuat baik dan berbudi sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu kerjakan.

peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya. Segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk.

0: Dan jika kamu takuti yakni sesuatu bahaya, maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan. Kemudian apabila kamu telah aman sentosa, maka hendaklah kamu mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang secara yang lebih sempurna, sebagaimana Allah telah mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 232 hingga 235.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

0: أطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu lalu habis masa iddah mereka, maka janganlah kamu menahan mereka daripada berkahwin semula dengan suami mereka apabila mereka, yakni lelaki dan perempuan itu, bersetuju sesama sendiri dengan cara yang baik, yakni yang dibenarkan oleh syarak. Demikianlah diberi ingatan dan pengajaran dengan itu kepada sesiapa di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih suci. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa jua yang baik untuk kamu sedang kamu tidak mengetahuinya.

Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap, iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu. Dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. Janganlah menjadikan seseorang ibu itu menderita kerana anaknya. Dan jangan juga menjadikan seseorang bapa itu menderita kerana anaknya. Dan waris juga menanggung kewajipan yang tersebut, yakni jika si bapa tiada. Kemudian jika keduanya suami isteri mahu menghentikan penyusuan itu yang telah dicapai oleh mereka sesudah berunding, maka mereka berdua tidaklah salah melakukannya. Dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu menyusu kepada orang lain, maka tidak ada salahnya bagi kamu apabila kamu serahkan, yakni upah yang kamu mahu beri itu dengan cara yang patut, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Serta ketahuilah, sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu lakukan.

Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu sedang mereka meninggalkan isteri-isteri, hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka, yakni beriddah selama 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya itu, maka tidak ada salahnya bagi kamu mengenai apa yang dilakukan mereka pada dirinya menuntut cara yang baik yang diluluskan oleh syarak. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa jua yang kamu lakukan.

0: Dan tidak ada salahnya bagi kamu tentang apa yang kamu bayangkan untuk meminang perempuan yang kematian suami dan masih dalam iddah, atau tentang kamu menyimpan dalam hati, yakni keinginan berkahwin dengan mereka. Allah mengetahui bahawa kamu akan menyebut-nyebut atau mengingati mereka. Yang demikian itu tidaklah salah. Akan tetapi, janganlah kamu membuat janji dengan mereka di dalam sulit selain dari menyebutkan kata-kata secara sindiran yang sopan. Dan janganlah kamu menetapkan dengan bersungguh-sungguh hendak melakukan akad nikah sebelum habis iddah yang ditetapkan itu. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kamu. Maka beringat-ingatlah kamu akan kemurkaannya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjati.

0: Alhamdulillah, Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiak 97.3, Gunung Brincang dan Cameron Highland 94.7, Perak FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.
1: Rukun negara adalah ikrar pegangan negara yang dijadikan garis panduan dalam usaha membina negara dan bangsa Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesusilaan.
1: Sama-samalah kita menjayakannya.

0: Dengarlah segmen Atakoma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak.
1: Temui DJ Eli Fazilah Hanafi dalam segmen Atakoma 7 malam hingga 12 tengah malam. Layan lagu-lagu terbaik sembang santai yang menceriakan malam anda hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak. Untuk koma

dalam rancangan Hindi Hicks 9 malam hingga 10 malam setiap Sabtu bersama Pretty Ellie hanya di Perak FM untuk komen aja.

0: Syahdukan Malam Minggu Koma dengan alunan lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman dalam rancangan Hindi Hit 9 malam sehingga 10 malam setiap Sabtu bersama Pretty Ellie untuk Koma aja. Hindi Hit pastinya wow.
1: Terima kasih hari ini ada sangat Hindi Hits dari jam 9 hingga 10 malam. Semua minat lagu Bollywood, lagu Hindustan, nantikan siarannya ya. Ramai sebenarnya nak nantikan setiap hujung minggu ya. Ada yang tengah nak makan malam. Makan malam di mana hari ini? Mungkin

Kami menyambut Hari Kebangsaan, Hari Kebangsaan Negara kita yang ke-69 tahun. Dan itulah yang kita dapat bandingkan negara kita dengan negara luar, ya. Malam-malam kita keluar dengan rasa yang tenang. Tak takut segala ancaman ke, keganasan ke dekat luar negara, belum tahu lagi, ya. Kalau keluar malam-malam, ya, bahaya, kan. Okey, saya ingin maklumkan Azhari Shah akan buka mana pukul 8 di kawasan Bandar Ipoh, ya. Ini dia, rejamkan lagunya Tangisan di Waktu Malam.

Tahun akan pandai FM ketika ini. Dari Iran Sabri, kita balik ke Puan Kapila, Merindu Tanpa Kata. Ramai dah mula masuk ya. Di WhatsApp Kuan Tipan FM, jangan lupa di list kita. 9 malam hingga 10 malam nanti, pastinya untuk koma aja.

0: Kelebihan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat ke atasku sekali, niscaya Allah akan berselawat ke atasnya.

0: Banyakkan bersalawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud solat 5 waktu dan solat Jumaat hingga Jumaat yang berikutnya adalah sebagai penembus dosa antara jarak waktu masing-masing. Hadis riwayat Muslim. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan-amalan apakah yang lebih utama? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, solat tepat pada waktunya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah topik kita iaitu meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar ya. Mudah-mudahan insyaAllah kita cuba sedaya mungkin untuk meneladani, mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah beri jaminan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya akhlak pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh ikutan yang terbaik untuk kita ikuti. Tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua kan. Banyak ya contoh apa akhlak Rasulullah SAW. Jom kita lihat apa kata Qadi bin Iyad dalam kitabnya, iaitu terdapat 6 tanda kita ni ikut tak. 6 tanda kita ni cinta tak kita kat Rasulullah, teladani tak akhlak-akhlak Rasulullah ini. Tak banyak, ambil 6 saja. Okey, pertama, Rasulullah berkata pada Anas bin Malik, wahai anakku, bila engkau sanggup melepaskan dendam di hatimu terhadap sesiapa pun pada pagi hari, malam hari, maka lakukanlah. Ya Allah, lembutnya Rasulullah memujuk . Kalau kita boleh melepaskan dendam, marah pada seorang, maka lepaskanlah. Kemudian Rasulullah telah menambah, wahai anakku, tidak dendam pada siapa itu adalah merupakan sunnahku. Nabi tak ada dendam pada sesiapa, walaupun pada musuh dia. Sesiapa yang menghidup sunnahku, sesungguhnya dia mencintai aku, dia mengasihi aku, meneladani diriku. Dan sesiapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam syurga. Hadis riwayat Tirmizi. InsyaAllah. Boleh tak kita ni lepaskan rasa nak marah, rasa benci, rasa dendam yang ada dalam hati kita? Kalau kita boleh buat, ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan bila buat sunnah yang apa Rasulullah lakukan, maka kita dikira mencintai Rasulullah. Bila cinta Rasulullah, kita akan bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga nanti. Bunyi macam mudah kan? Tapi nak lepas tu payah juga ya. Seterusnya, menyukai segala hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Boleh tak? Kalau kata boleh, boleh buat. Kalau tak boleh, jangan buat. Mana menyukai apa yang Rasulullah suruh dan menyukai apa yang Rasulullah larang. Seterusnya, selalu mengati dan menyebut namanya. Selalu sebut nama Rasulullah walau di mana. Bila orang berselawat menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka kita pun jawab sallallahu alaihi wasallam. Kena jawab. Sebabnya bila orang tak jawab ni, satu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di hari kiamat nanti ada tak orang tak kenal kamu ya Rasulullah? Dia kata ada. Orang yang bila disebut namaku, dia tidak menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi insyaAllah bila kita dengar, kita akan menyebut sama juga . Seterusnya, memuliakan dengan tunduk hati untuk melaksanakan segala perintahnya dan merasakan kerendahan diri walaupun ketika mendengar namanya . Maksudnya memuliakan dengan tunduk hati. Hati nak tunduk macam mana . Maknanya rasa kagum, rasa takjub dengan kemuliaan yang Allah berikan. Jadi bila kita buat tu, kita rasa rendah diri sangat bila mendengar nama Rasulullah SAW disebut. Allahu Akbar. Yang seterusnya, orang yang bakhil ialah orang yang tidak mengucapkan selawat ketika mendengar namaku disebut. Ini hadis Rasulullah SAW. Seterusnya, cintakan abdul Al-Quran. Ini nak menunjukkan kita ni mencontohi Rasulullah SAW, iaitu mencintai Al-Quran. Allahu Akbar. Jom muslimin muslimat semua, kita ikut apa Fatullah buat ini banyak lagi, tetapi dapat buat 4 saja pun, Masya Allah, mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga dapat berada dalam syurga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, mudah-mudahan semua orang nak masuk syurga kan. Buatlah yang ni, tidak susah sangat, tapi kadang-kadang susahnya bila nak lakukan ya. Allahuakbar. Alhamdulillah, saya rasa setakat ini dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida

Hindi Hits kembali menemani malam Anda. Jom hayati lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman yang pasti mengusik kenangan dan menceriakan malam Anda. Temui Pretty Ellie dalam Hindi Hits setiap Sabtu jam 9 malam hingga 10 malam hanya di Perak FM.

dengarkan lagunya Kau Yang Bernama Seri. Lagi satu minit ke sama malam ni, lupa mana jangan hits kita ya. 3 jam 10 malam hanya di FM.

0: pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan, bukti kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Kata orang luar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi, sebelum saya jadi Perdana Menteri, masa kerajaan dulu perintah. Anda faham ni? Kerajaan dulu, semua parti yang dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22 jadi 8 kali. Ha, nak maki aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik? Belum baik? Untuk kamu serang aku, kamu cermin dulu, kamu buat tu 22 kali.
0: Bagi memastikan erti kemerdekaan dapat dihayati sepenuhnya, Perdana Menteri menegaskan undang-undang warisan penjajah yang menyekat kebebasan mahasiswa perlu dihapuskan. Katanya, mahasiswa perlu diberikan ruang untuk bersuara dan menjalankan kegiatan secara lebih bebas. Ini memandangkan mereka merupakan generasi yang akan menentukan masa depan negara. Mengulas mengenai isu Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH, Perdana Menteri berkata siasatan akan diteruskan, ini bagi memastikan negara tidak berterusan menanggung kerugian. Tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya hasil siasatan mendapati wujud kesalahan. Namun, proses berkenaan mesti berlandaskan bukti dan undang-undang. Titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam siasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu, dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Kualiti udara yang merosot akibat jerebu menyebabkan kes asma di negara ini meningkat 8 kali ganda. Menurut kenyataan KKM, Dapatan Sebelian di Fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya. Kes konjungtivitis atau sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan. Setakat pukul 8 malam tadi, 3 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat melepasi bacaan 200. Ia melibatkan Samarahan, Seri Aman dan Serian. Bacaan itu berdasarkan data portal sistem pengurusan indeks pencemar udara. Beberapa kawasan di Semenanjung turut merekodkan bacaan IPU tidak sihat. 36 kawasan lagi mencatatkan kualiti udara pada tahap sederhana. Pengunjung yang akan menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya dinasihatkan memakai pelitup muka N95 bagi melindungi diri daripada kesan jerebu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, langkah itu selaras dengan nasihat dikeluarkan Kementerian Kesihatan, khususnya terhadap individu berisiko susulan masalah jerebu yang melanda negara. Penganjur juga mengambil pendekatan menyediakan pelitup muka N95 kepada lebih 10,000 peserta Hari Kebangsaan 2026. Pasukan perubatan turut ditempatkan di lokasi strategik bertujuan memastikan keperluan perubatan dapat diberikan segera.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya. Aliran trafik bergerak perlahan dan sesak di beberapa lebuh raya utama. Ia berikutan pertambahan kenderaan, susulan cuti persekolahan dan hari kebangsaan. Setakat pukul 6 petang tadi, menurut jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, bagi pergerakan menghala ke utara, trafik dikesan bergerak perlahan dari Sungai Buloh menuju ke Bukit Beruntung, Bukit Tagar ke Lembah Beringin serta Sungkai ke Simpang Pulai. Bagi pergerakan ke arah selatan, aliran trafik dilaporkan sesak bermula dari Bangi sehingga ke Pedas Linggi. Laluan menghala ke Pantai Timur menyaksikan pergerakan kenderaan perlahan bermula dari Plaza Tul Gombak. Aliran trafik tinggi dan perlahan dijangka berterusan sehingga lewat malam ini. Umat Islam diingatkan sentiasa menyayangi serta mengharapkan perkara terbaik untuk saudara seagama selaras dengan tuntutan iman dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh ulama Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki berkata, sikap negatif seperti membenci atau mendoakan keburukan terhadap sesama Islam bukan akhlak seorang mukmin.
1: Kita tidak mencintai saudara kita Islam. Yang sebab orang kata tidak ada iman bagi orang yang tidak mencintai akan saudaranya Islam. Orang hidup hari-hari mencaci, memfitnah, menyumpah orang Islam, mendoa keburukan pada orang Islam. Ini bukan orang mukmin. Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriminlah oleh seorang pada kamu hingga aku mencintai akan sekamu sebagaimana kamu mencintai kalau itu kepada diri kamu. Berarti selama kita ada rasa benci kepada saudara kita Islam, selama kita mengajak kepada orang lain supaya benci kepada saudara kita Islam, selama mana kita tanam rasa benci kepada generasi muda, generasi pelapis supaya benci kepada orang Islam, selama itulah tidak ada iman di dalam hati orang berkenaan.
0: Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki. Susulan banjir kilat dahsyat dan tanah runtuh di Nepal, 72 rakyat Malaysia di Darchen, China disahkan selamat dan berada dalam keadaan sihat. 36 lagi masih belum dapat dihubungi akibat gangguan telekomunikasi. Kementerian Luar memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa China dan ahli keluarga bagi menghubungi 36 rakyat Malaysia berkenaan. Sementara itu, 55 rakyat Malaysia di Nepal belum dapat dihubungi. Di Nepal, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu turut bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan serta keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, keluarga 49 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan bencana tersebut masih menaruh harapan untuk mendapatkan berita mengenai lokasi dan keadaan keselamatan insan tersayang mereka. Solidariti Malaysia, keluarga dalam harapan berharap kerajaan dan pihak berkuasa berkaitan meningkatkan usaha mencari dan menyelamat serta memperkukuh penyelarasan dalam usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih hilang. Dalam pada itu, dilaporkan kos pembinaan semula Nepal akibat bencana banjir besar dijangka mencecah berbilion-bilion dolar. Menteri Luar Shisir Kanal menyatakan keutamaan kini adalah menyelamatkan nyawa. Namun, skala bencana mula membebankan keupayaan kerajaan dengan 626 mayat ditemukan. Lebih 2,400 orang dilaporkan masih hilang. Nepal kini merayu bantuan antarabangsa, khususnya kepakaran forensik DNA dan lori peti sejuk beku bagi mengelakkan perebutan rakyat mayat mangsa yang ditemukan di kawasan hilir. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC membelasah Kelantan Red Warrior 5-0 di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Sementara itu, di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, KL City FC berjaya meraih 3 mata selepas menewaskan DPMM FC 1-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hapus undang-undang warisan penjajah, hayati erti kemerdekaan. Aliran trafik di lebuh raya utama sesak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: शुक्रिया अमेरिका।
1: Okay, assalamualaikum semua, selamat malam ya, selamat bujur minggu. Okay, hari ini seperti biasa Hindi Hits kembali di ruang udara Penang FM menemani koma di mana saja ya. Pindah-pindah lagu Hindustan ya. Ramai yang hadir di TT di Jelly malam ni, 1.3K dah taping ya. 70 mata-mata matikan saya. Terima kasih Nan Dengkel. Oh, saudara Nan Dengkel pun ada. Terima kasih saudara Nan ya. Juga ada Mawar Kak Mawar kita. Ismail Dahari pun ada. Kalau Intan hadir, terima kasih banyak. Kalau Intan mestilah ada, support selalu. Okay. Kita mulakan diri kita dengan lagu ini ya. Okey. Dari filem Bang Bang ya. Lagunan artis yang handsome. Apa lagi, Mahisi Roshan ya.

setiap hari minggu ya, Sabtu malam Ahad. Ramai dengan rancangan his haze and haze ya. Okey. Terima kasih banyak terus tap screen ya. Ramai mata-mata matikan saya malam ini. Yang mendengar di mana saja. Terima kasih Irin Zuraida. Sungai Lampam, Tok Intan. Wow. Okey, lagu Hindi baru. Bergabung dengan lagu Hindi klasik. Lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman. Okey, ini dari filem Faz ya.

Miss Baharun ka Men Asyik ha. Lagu ini terbaik sepanjang zaman serangkut dara sekarang di Pada FM ya. Ramai mata-mata matikan saya. Okay, ramai dah yang share-share kan ya. Yang bagi love pun ada, terima kasih. Terbaik bestnya Radio Pada FM. Kesaran selamat malam Meli. Selamat malam.

0: Irama Bollywood. Sona kitna sona hai, sone jaisa tera man. Sundar sun kya kehti hai, deewane dil ki dhadkan. Melody Mumika.
1: Chal chal chal mere saathi, o mere haathi.
0: Dan nostalgia yang tak pernah pudar.
2: Ajnabi mujhko itna bata, dil mera tu pareshan hai.
0: Hindi Hits setiap Sabtu 9 malam hingga 10 malam hanya di Perak FM untuk koma aja.
3: Ya, terima kasih semua. Terima kasih Azlan dari Selangor. Okey, Idrus Safi pada sahabat lama saya di Semai. Sekolah mendengar Alain Iskandar Bagan Sarai. Okey, runner sekolah ini. Oh, tu hebat, runner sekolah tu hebat tu. Terima kasih banyak semua yang nonton saya ketika ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam Jelly Kampah hadir ya. Siapa namanya tu? Lily ke? S-I-L-L-Y ke? Beribu terus malam ini mesti rancang Hidihis Hit Ice and Haze ya. 3 jam 10 malam ya. Terima kasih Abang Jambang. Apa ya Abang Jambang? Dari RPS Aibanon Greek Ulu Perak. Okey, 4.0K dah taping, 4K dah taping ya. Okey, dan sekarang ni kita nak balik pula pada Hindi Klasik bersama lagu ini dari filem Caravan. Dari Aisyah Bosli. Piyatu Apto Aja. Okey, ada yang baru masuk ni, baru masuk mendengarkan Hindi Hits. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Syafri Ali dari Medan Gopeng. Wah, dekat dia.
4: Money!

0: Aisyah Bosley. Film Karavan ya. Pria tu Abdul Aja.
1: Kita kat 9.30 minit malam.
2: Cadukan malam Minggu Koma dengan alunan lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman dalam rancangan Hindi Hit 9 malam sehingga 10 malam setiap Sabtu bersama Pretty Ellie untuk Koma aja. Hindi Hit pastinya wow.
0: Okey, anda sama dengan Hindi Hit bersama saya Pretty Ellie jam 10 malam je ya. Ramai-ramai dah mula tap-tap skrin. Terima kasih banyak. Ramai menonton saya. 91 yang menonton saya gini-gini. Eh? Terima kasih Mamat Notan. Dari mana tu? Eh? Kak Ngah Perak pun ada. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam Kak Ngah Perak. Eh? Dari mana tu Kak Ngah? Okay. Dia ada rakan kita dari Singapura pun. Singapura. Juga sedang menonton saya. Dan juga mendengar Hindi-Hindi kita malam ni. Eh? Okey, tadi ada nak dengar lagi filem Tal. Eh? Udit dan juga Alka Yagnik. Tal Setal. Ya, terima kasih banyak.

kasih semua ya. Ramai yang mendengar di Perang FM 3 ini, 13.2 K dan tapping. Wow. Ramai matikan saya ya. Lagu sesedap malam ni kita banding tapping. Terima kasih banyak ya. Okey, dan kita nak ke filem. Ya, filem Doom 3 ya. Bersama Sudir ni Chauhan ya. Katrina Kaif, saya suka tengok Katrina Kaif, cantik orangnya, tinggi lampai, putih melepak. Ini lagu dia, Kamli. Pernah tak menonton Doom 3? Dia nasihkan Katrina dalam

So dia ni Chow Han dari filem Dom 3 eh. Kita ke 9.43 minit malam di sini. Terima kasih yang melayan H&H eh. Main hits Pira FM ya. Sonok demo malam ni eh. Indie baru bergabung dengan Indie Klasik ya. Baik. Ya, dari filem Pyar Ka Mausam. Kishore Kumar, Tum Bin Jauh Kahan. Terima kasih banyak.

0: Rana juga Faizal Khan.
1: Okay,
0: filem Ratu Engkau Raja, ini klasik ya. Juga dari persembahan Muhammad Rafi. Moga terhibur semua. Sedap lagu-lagu malam ni. Kata Anu Masabila juga. Nolina dari Berluas Manada.
1: Ratu Engkau Raja.
0: Okey, 20K dah yang tapping ya. Terima kasih banyak.

Saya minta 2 jam, Aldoi. Sejam cukup lah. Lepas insyaAllah kita ke udara setiap minggu ya. Setiap hari Sabtu, malam Ahad. Ha, 9 malam hingga 10 malam. Okey. Ramai-ramai yang terus mendengar saya, menonton saya malam ni. 23.1K dah yang taping. Ha, 23 mata-mata matikan saya ya. Janji temu kita setiap hari Sabtu. Ada yang baru tahu, ada yang kata alamak lupalah ujung-ujung dah baru dapat dengar. Jangan lupa sekarang kita seperti biasa di Perak FM ya. Maksudnya untuk koma aja. Baik. Dan sebagai penutup rilis kita untuk malam ini, tadi ada yang dengar filem Diletupang Gehe ya. Dari Udit dan juga Latan Bageska ni je. Lagu ni sama judul filmnya. Terima kasih banyak Ros, terima kasih banyak Syarul. Jumpa lagi. Adakan habis dah ini sekitar ya.

0: irama klasik yang penuh nostalgia.
1: Yaadon ki baraat nikli hai aaj dil ke dwaare
0: itulah lagu-lagu rancak yang menceriakan suasana ada untuk anda. Jadi, jangan lupa janji temu kita dalam Hindi Hit bersama Pretty Ali setiap Sabtu jam 9 malam hingga 10 malam hanya di Perak FM.

0: Dengarlah segmen Atta Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Perak FM, stesen nombor 1, pilihan orang Perth.
1: Temui DJ Eli Fazilah Hanafi dalam segmen Atta Koma 7 malam hingga 12 tengah malam. Layan lagu-lagu terbaik sembang santai yang menceriakan malam anda hanya di Perak FM, stesen nombor 1, pilihan orang Perak untuk koma aja.
2: Okay, dah benar 10.4 minit malam ya. Kata-kata dia tak beribu bersama kini Hits Perak FM bertemankan DJ Pretty Ellie. Sekarang masa untuk saya belanja koma lagu.
3: Macam-macam lagu ada. Dalam seleksi pendengar, koma pilih DJ Sia seleksi pendengar untuk koma aja.
2: Okay, malam ni saya sambil Eli belanja koma lagu ya. Dan dengar juga koma berada di mana ketika ni. Di 05-545-8559. Boleh buat ucapan. Boleh minta lagu. Hantar voice note pun boleh. Hantar voice note kat saya di 010-200-7055. Okay, Eli ulang ya. Di 010-200-7055. Jadi pernah kita tadi tersasai siapa ke nama ni minta lagu ni dari sebab Rusty Blade Ikrar Pon Wira dalam seleksi pendengar Atta Koma. Siapa kita ni, siapa nama tadi? Shima Fairul dari Teluk Perang Parit. Muka tebo ni lagu ni kita yang buat suami tercinta yang bernama Fairul. Itu dia Shima Fairul ni.

0: nak lagu? Atau lerahlah. Atau WhatsApp Koti nombornya 010-200-7055. Tunggu apa lagi? Oh lah, lerah.
1: Ya, kalau korang nak ini belanja lagu boleh je. Hantar segera di WhatsApp Koti Pelan FM nombornya 010-200-7055. Okay, apa kata ke talian kita juga di 055-45-8559. Malam semua, terima kasih Marzuki Batu Kurau yang sedang bertugas di penjara Taiping katanya. Minta Eli belanja lagu dari persembahan An, Cinta Melankolia. Okey, tunggu ya.

Okey, seleksi akta koma malam ni, ya. Terima kasih banyak semua yang menggunakan Barang FM, ya. Memang koma di mana sajalah, ya. Kalau nak minta Elin belanja lagu, boleh je, ya. Hantar terus kat kita punya WhatsApp konti Barang FM di 010

sama-sama kita semarakkan semangat merdeka ya. Jom sama-sama kita semarakkan semangat merdeka. Sambutan Ambang Kemerdekaan 2026 bakal berlangsung di mana tu? Di Astaka Laman Seni, Pusat Bandar Federal Bersaud 3 Sungkai eh. Pada hari Ahad 30 Ogos bermula jam 9.15 malam hingga 12.45 minit tengah malam eh. Bagi aktiviti menarik menanti anda, antaranya ada persembahan bakat komuniti, ada lagu patriotik eh, ada irama Malaysia, lagu rakyat pun ada, macam puisi pun ada, serta pantomin. Wow, saya suka tengok pantomin. Pengkisahan perjuangan generasi pertama yang mula masuk ke Felda dengan berbagai kepayahan lalui akhirnya berjaya memerdekakan kehidupan keluarga hingga ke generasi terkini eh, serta kiraan detik merdeka dan juga perjuangan

0: Ya, Bunga Kak Syimah kita terhibur dah mendengar lagu ini mintanya, kan? Okey. Anda baru buka radio malam ni. Okey, sambil-sambil korang dengar lagu daripada pilihan perempuan kita. Apa kata nak sembang-sembang santai sikit malam ni, ya? Ya, 05-545-8559. Ha. Jangan malu, jangan segan. Telefon Eli di Konti, ya? Ada yang kata segan lah telefon Jelly tu. Ha. Tak apa nak segankan, ya? Dan saya nak tahu anda berada di mana kita ni. Korang berada kat mana malam ni? Okey, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ya, yeah. Ni orang mana ni? Dari mana?
1: Alam
0: Pungsu Bagan Serai. Oh, ni Cik Sarip kita. Apa khabar Cik Sarip malam ni?
1: Baik.
0: Okey, malam ni Cik Sarip makan apa malam ni?
1: Makan macam biasa.
0: Macam biasa? Apa yang macam biasa?
1: Ada ringan-ringan itu je lah.
0: Oh, tak.

0: tak makan berat-berat lah.
1: Tak makan
0: nasi lah.
1: Tak, saya sehari sekali je.
0: Oh, okay. Makan sekali sehari je?
1: Ya.
0: Okey okay lah tu. Ya. Jaga badan sikit, jaga kesihatan ya.
1: Kan abang ni.
0: Ya.
1: Orang perempuan dengan sekolah-sekolah dengan Ali. Nuri Zaman ni, dia dua ada lepas ni.
0: Oh, ya ke? Oh, rumah ke tu?
1: Ya, sekolah senai.
0: Oh, ya ke? Alhamdulillah. Siapa nama ya, Puan Norizan?
1: Norizan.
0: Oh, Norizan. Okey, selamat malam.
1: Norizan, dia orang Batu Lapan.
0: Orang Batu Lapan? Kat mana?
1: Batu Lapan, Bagan Serai.
0: Bagan Serai lah. Yelah, parit apa ke? Ha, tu lah, takkan Batu Lapan, Bagan Serai kot. Ha.
1: Batu Lapan, Bagan Serai, Jalan Parit Buntang.
0: Jalan Parit Buntang. Okey, ada Puan Norizan di sana, ya?
1: Tu dah ada lepasnya.
0: Oh, tengok TV ke tu?
1: Ya, dia kenal dengan anak-anak.
0: Oh, sembang anak-anak. Okey, malam ni saya bagi peluang Cik Sarip bagi ucapan malam. Pada siapa tu?
1: Saya ucapkan pada semua dalam rumah lah. Satu dengan teman dengan orang konti semua.
0: Ya, baik. Terima kasih banyak. Cik Sarip dengar lagu siapa ni? Rafi Abuang?
1: Ya.
0: Oh, lagunya ingat ke tajuk dia?
1: Rindu Bayang.
0: Siapa dia?
1: Rindu Bayang.
0: Rindu Bayang? Okey. Kalau ada lagu tu, Alicia akan nanti, ya?
1: Terima
0: kasih banyak, Cik Sarik. Okay, salam pada Puan Norizan kita tu.
1: Ya, nak cakap dengan dia. Dia ada.
0: Oh, ya ke? Boleh kok, ya? Kebetulan ke? Okey, baik. Saya cakap sikit. Assalamualaikum, Puan Norizan.
2: Hello.
0: Assalamualaikum, Puan Norizan.
2: Hello.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar malam ni?
2: Baik.
0: Tengah buat apa tu di rumah? Tengok TV ke?
2: Saja, sembang anak-anak.
0: Oh, sembang. Kalau sembang anak-anak, sembang apa?
2: Olah, sembang biasa je.
0: Oh, biasa? Oh, iya ke? Sembang biasa, ya? Baik. Okey, sihat malam ni, ya? Baik, terima kasih banyak, Puan Norizan.
2: Okey.
0: Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Lagu ni diminta oleh Cik Syarif juga Puan Norizan dari Bagan Serai, ya. Afian Buang, Rindu Bayangan.

Di sebalik rahsia cinta Metropolitan. Kita sampai kita Tok Cik Muda Mak Fazil. Semoga terhibur Tok Cik Muda Mak Fazil. Okey, malam ni Ali nak belanja koma lagu eh. Okey, ni dia. Lagu ini oleh Kak Mi kita dan juga Abang Makno. Di Kelebang Selatan ya Kak Mi. Dan EYE, bimbang serumpun kasih terbuang. Seleksi atau koma je.

0: Ya, semoga Azman Reza dari Kampung Esir Redang Punggol Tanjung Keramat Langkap Tebur dengan lagu ni minta malam ni ya. Marsha Milan, Tangisan Seorang Pendosa.
1: Macam-macam lagu ada dalam seleksi pendengar. Kau pilih DJ Sia seleksi pendengar untuk kau.

0: FM menerusi Perak Utara 104.1 Perak Selatan 97.3 dan 89.6 Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6 Cameron Highland 94.7 Grey 96.2 Lenggong 94.2 Cakat Rembiat 97.3 Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7 Perak FM bila-bila di mana-mana untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.
1: Dengarlah Perak FM 18 jam setiap hari dari Emelina untuk koma aja.
2: Hai, kami
3: Lawa ni geng.
2: 18 jam setiap hari, tak kira pagi,
3: petang
2: ataupun malam,
3: untuk koma je.

Nadi diperkasa, peluas manfaat AI keluar bandar. Empat kawasan di Sarawak catat IPU sangat tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Penguasaan bahasa Melayu perlu terus diperkasa sebagai asas penyatuan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu tidak seharusnya menghalang penguasaan bahasa lain yang mampu meningkatkan peluang dalam bidang pendidikan dan ekonomi.
1: Tetapi kita juga tahu bahasa Inggeris harus dikembangkan. Ini bahasa yang berkembang sebagai bahasa penting di dunia. Maka sistem kita harus menerima. Bukan mengganti bahasa Melayu, tapi komplement, menambah. Dan kita tahu, sebahagian dari kita mau meningkat penguasaan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina kini berkembang sebagai bahasa ekonomi rantau yang penting. Dia bukan zero sum game. Kalau saya katakan saya galakkan anak-anak menguasai bahasa Cina, itu syaratnya yang pertama, penguasaan bahasa Melayu cukup baik. Bahasa Cina, bahasa rantau.
0: Dalam perkembangan berbeza, Perdana Menteri mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI terus diperluas menerusi Pusat Sebaran Maklumat Nasional, NADI. Langkah itu bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut.
2: Kita kata kita negara AI, teknologi, taklumat, maklumat macam-macam. Dan cari kita juga, jadi kita buat NADI. Ini Malaysia satu-satu negara di mana AI dan teknologi itu kita bawa ke daerah-daerah. Tiap dun ada satu dua pejabat NADI. Sampai kita dapat menang di peringkat dunia, Malaysia menang sebab kita buat NADI sampai ke Pulau Bangi di ujung Sabah. Kita buat. Cukup? Belum cukup. Ramai yang tak tahu benda NADI. Ramai yang anak-anak tak manfaatkan.
0: Mengenai pembinaan Malaysia Madani, Datuk Seri Anwar berkata ia perlu berteraskan akidah, akhlak dan nilai Islam selain penekanan terhadap kemajuan teknologi serta kecerdasan buatan AI. Menurut beliau, pemodenan teknologi tinggi semata-mata tidak bermakna sekiranya tidak disokong kekuatan rohani dan nilai integriti masyarakat. Jelas beliau, pemantapan akidah dan akhlak penting bagi memastikan arus pemodenan negara tidak membawa kepada keruntuhan moral atau penyelewengan.
3: Negara Madani ini tidak tertegak dengan hanya dengan dasar, dengan teknologi baru yang saya sebut menggapai, seolah-olah menggapai di langit. Artificial intelligence, AI, teknologi maklumat, teknologi baru yang moden, itu penting kita kuasai. Tetapi asas dia apa? Menggapai di langit mesti mengakar di bumi. Mengakar ke bumi itu akidah, akhlak, syasiah, supaya nilai kita dan akhlak kita jaga. Islam ini tak terletak kepada hanya slogan atau semangat, tetapi dengan ilmu dan dengan akhlak. Dan ilmu itu kita ambil manfaat daripada tuan-tuan guru kita yang juga boleh memberikan manfaat kepada kita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Umat Islam diingatkan sentiasa menyayangi serta mengharapkan perkara terbaik untuk saudara seagama selaras dengan tuntutan iman dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh ulama Syekh Wazir Cik Awang Al-Makki berkata, sikap negatif seperti membenci atau mendoakan keburukan terhadap sesama Islam bukan akhlak seorang mukmin.
4: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriminlah oleh seorang kepada kamu hendak mencintai akan sekamu sebagaimana kamu mencintai kalau itu kepada diri kamu. Berarti selama mana kita ada rasa benci kepada saudara kita Islam, selama kita mengajak kepada orang lain supaya benci kepada saudara kita Islam, selama mana kita tanam rasa benci kepada generasi muda, generasi pelapis supaya benci kepada orang Islam, selama itulah tidak ada iman di dalam hati orang berkenaan.
0: Syekh Wazir Cik Awang Al-Makki. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada Isnin diteruskan mengikut perancangan. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat jawatan kuasa induk sambutan Hari Kebangsaan yang diadakan semalam. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, keadaan jerebu yang melanda negara pada ketika ini akan terus dipantau dari semasa ke semasa, termasuk keperluan untuk melakukan pembenihan awan. Sementara itu, orang ramai diseru menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada sambutan Hari Kebangsaan bagi melancarkan perjalanan. Susulan kebanyakan laluan akan ditutup. Timbalan Menteri Komunikasi Tioni Ching berkata, pengangkutan awam disediakan melibatkan teksi air percuma.
5: Jadi di sana ada shuttle bus di MRT ialah setiap 5 minit dan di PICC setiap 10 minit. Jadi untuk ulang alik juga. Jadi jangan risau.
0: Bagi menyemarakkan lagi sambutan, program Rio Merdeka turut dianjurkan pada malam ambang susulan orang ramai bermalam di lokasi. Lebih 11,000 sukarelawan Sahabat Madani yang berdaftar kini digerakkan di seluruh negara bagi memperkukuh perpaduan dan menggerakkan khidmat bakti merentasi kaum, agama serta latar belakang. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melancarkan Sahabat Madani peringkat kebangsaan di Pulau Pinang. Jaringan nasional tersebut menumpukan kepada intervensi pendidikan, peluang kerjaya belia serta bantuan bencana. Sahabat Madani turut berperanan sebagai kekuatan kolektif yang membudayakan rasa peduli, tanggungjawab serta penyertaan aktif seluruh lapisan masyarakat.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

temui DJ Eli Fazilah Hanafi dalam segmen After Coma 7 malam hingga 12 tengah malam. Layan lagu-lagu terbaik sembang santai yang menceriakan malam anda hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk

kita sekarang ni berada dalam bulan kemerdekaan. Kita pun menyeru kepada semua pendengar-pendengar Perak FM khususnya, marilah kita sama-sama menyemarakkan, menunjukkan rasa sayang terhadap negara kita Malaysia, rasa bersyukur kepada Allah sebab kita duduk di bumi Malaysia yang tercinta. Syukur pada Allah, marilah kita jadi warga negara yang baik. Azam ya, menyumbang untuk negara, kita kibarkan jalur gemilang, jadikan sebagai satu semangat patriotik kepada kita.

0: segmen atau koma 7 malam hingga 12 tengah malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma aja.
1: Terima kasih semua untuk menangkan Pan FM. Jam terakhir menangkan saya, Eli Fazlah Hanafidi, konti Pan FM, teman berteman kita ya. Okey, dalam keadaan berjerebu sekarang ni ya, jaga kesihatan kita elok-elok ya. Jadi keadaan jerebu ni bersuara berpunca daripada mana tu? Daripada kesan monsun barat daya yang berterusan ya. Jadi kalau sebenarnya esok hari Ahad ya, ada yang bercadang nak pergi berswalk ke ataupun nak pergi jogging ke ataupun tiba-tiba luar, tengok keadaan cuaca kita dulu eh. Tapi syukur alhamdulillah nampaknya tadi di sekitar Bandar Ipoh ada hujan. Bila ada hujan tu maknanya kuranglah sikit jerebunya ya. Dan kalau boleh juga jaga kesihatan kita, minum air masak banyak-banyak ataupun air kosong ya. Kesihatan amat berharga kepada kita, khususnya pada koma yang ada masalah kesihatan lah. Macam asma ke, cepat penat, cepat lelah eh. Jadi bila keadaan berjerebu ni, risau juga kita kan. Menjaskan kesihatan kita kalau juga ada penyakit dan sebagainya ya. Okey, kita bertemu kali ini jam 12 tengah malam nanti.

Ya, Salam Fajar Hatim nak gunakan merubah segalanya. Begitu ke 11.37 minit malam ketika ini. Sebabkan masa patahnya sayap malam ini.

0: segmen atau koma 7 malam hingga 12 tengah malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma aja.
1: Sampai di ujung tugasan Eli Fazal untuk malam ini, mana-mana koma dan segmen atau koma di hari Sabtu ya, 9 Ogos. InsyaAllah hari Isnin nanti saya kembali lagi bertugas ya. Isnin saya bertugas sempena hari kebangsaan. Segmen Yop Yong 10 pagi dan petang insyaAllah ya. Okey, saya doakan semoga semua berbaik saja, sejahtera, limpahkan rezeki, panjang umur. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Selamat pagi dan salam sejahtera. Nasional FM sentiasa di hati. Dah masuk jam 12.30 malam dan Mira sudah bersedia nak temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi yang masih berjaga tu, kita temanlah satu sama lain ya untuk 6 jam berikutnya. Jadi sebelum Mira ambil alih, terima kasih kepada rakan penyampai saya Reza Zikri yang sudah menemani anda sebelum ini dari jam 6 petang sehingga 12.30 malam. Tadi Mira nampak macam ada yang lain ya pada Reza. Rupanya dah potong rambut dah kawan saya tu. Patutlah nampak lebih segak ya Reza. Jadi Reza, awak dah boleh berehat. Sekarang giliran Mira pula untuk jaga geng burung hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Ini dia Raja Kertas Ekspedisi. Nasional FM sentiasa di hati.

Baru saja kita mulakan perjalanan malam ini dan masih panjang lagi masa untuk kita bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi anggaplah 6 jam ini macam satu pelayaran. Ada lagu yang rancak, ada yang santai dan sudah tentu ada Mira yang akan menemani anda sepanjang perjalanan kita sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, geng burung hantu, apa kata kita sambung pelayaran kita malam ini dengan lagu dari kumpulan Mei, Pelayaran. Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia Pop Syafiq dengan jiwa kelajuan. Bercakap tentang kelajuan ni, Mira nak pesan sikit kepada anda yang sedang memandu di lebuh raya awal pagi ni. Jangan sebab jalan nampak lengang, kaki tu rasa nak tekan minyak lebih sikit ya. Jangan ya. Walaupun kenderaan tak banyak dan lagu saya pasangkan tadi pun jiwa kelajuan, tapi tetap patuhi had laju, jaga jarak dengan kenderaan di hadapan dan sentiasa fokus pada keadaan sekeliling. Kalau rasa nak cepat pun, ingat ya, lebih baik kita sampai lambat sedikit asalkan kita sampai dengan selamat. Jadi lagu jiwa kelajuan tadi tu kita simpan dalam lagu sahajalah ya. Atas jalan raya, kita bawa dengan tenang. Terus bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

Dan sekarang dah masuk jam 1 pagi. Satu jam sudah kita bersama. Dan kalau anda masih belum tidur, jangan risau. Mira masih setia menemani menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Kepada yang masih berjaga, jam macam ni selalunya mula datang satu persoalan penting. Persoalan apa tu? Mulalah tanya, nak tidur sekarang ke? Nak tunggu pagi sikit eh? Lepas tu yang bahayanya bila kita kata, alah tak apa, 5 minit lagi. Tapi 5 minit tu bila dah mula buka telefon, buka media sosial, pejam-celik, tahu-tahu dah 2 pagi. Tapi ingat ya, kalau badan tu dah mula minta rehat, jangan anda abaikan. Kerja boleh disambung, hiburan pun boleh tunggu. Tapi rehat tu cukup penting supaya badan dan minda kita lebih segar untuk hari yang baru. Tapi jangan risau, yang masih perlu berjaga, Mira ada temankan. Okey, baik, kita teruskan perjalanan awal pagi kita ini di Nasional FM sentiasa di hati dengan lagu daripada Bang Fiz, Revolusi.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

Itu dia, since you've gone daripada Kelly Clarkson. Tapi jangan pula anda gone, lari, hilang dari Radar Nasional FM, kerana Mira ada di sini untuk menemani geng burung hantu. Jangan lari ke mana ya. Okey, baik. Kadang-kadang ada nama tempat yang cukup dikenali. Sampai bila kita sebut sahaja nama tempat tu, terus terbayang kawasan atau suasananya. Dan ada juga nama tempat yang jadi semakin terkenal sebab disebut dalam sebuah lagu. Dan lagu selepas ini pun membawa nama sebuah tempat yang memang cukup dekat dengan peminat muzik rock tanah air. Jadi kita singgah sekejap ke Taman Rashidah Utama bersama Wings selepas ini. Tapi sebelum itu, ini dia, Estranged, Itu Kamu. Nasional FM, sentiasa di hati.

sekarang sudah bermasuk jam 2 pagi. Jadi kalau anda masih belum tidur, Mira nak tahu juga apa yang buat anda masih berjaga ya waktu macam ni. Jika anda kongsikan, nak kongsikan sikit boleh masuk ke siaran TikTok Nasional FM. Saya baru saja bersiaran. Jadi jika anda ingin sembang santai, bolehlah singgah sebentar ke Nasional, ke TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi mungkin ada yang mungkin sedang bekerja, ada yang tengah dalam perjalanan, ada yang mungkin sedang layan cerita drama Korea ke sampai terlajak, dan mungkin ada juga yang sebenarnya sudah mengantuk tapi masih berat nak letak telefon tu kan. Apa pun sebabnya, kalau anda masih perlu berjaga, tak kisah kerja ke dalam perjalanannya, sekurang-kurangnya saya ada untuk anda dan anda juga ada untuk saya, dan saya akan menemani anda dengan lagu-lagu untuk menjadi peneman anda. Okay, teruskan satu jam lagi menuju jam 3 pagi di Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian.

Markah berlagu Pilu dari Felix. Baru saja saya mainkan sebentar tadi. Dan lagu seterusnya ialah Sri Kandi Cintaku daripada Bloodshed. Kalau kita sebut Sri Kandi ni, biasanya kita gambarkan seorang wanita yang kuat, berani dan cekal. Tapi sebenarnya Sri Kandi tak semestinya seseorang yang melakukan perkara luar biasa saja. Kadang-kadang wanita yang setiap hari mengurus keluarga, bekerja, menjaga orang tersayang dan tetap kuat walaupun penat, itu pun Sri Kandi dalam cara mereka sendiri. Jadi awal pagi ni, jom kita tujukan lagu seterusnya untuk semua Sri Kandi yang sedang mendengar. Bloodshed dengan Sri Kandi Cintaku. Terus bersama Mira, National FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka! Merdeka!

Masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati, segmen Geng Burung Hantu. Dan bukan sahaja Geng Burung Hantu menemani saya daripada radio, tapi ada juga Geng Burung Hantu kita yang sedang menemani saya di siaran TikTok Nasional FM. Kalau saya boleh sebut beberapa nama yang sedang menemani saya ni, ada May Sarah, ada Khairul Anwar, Vivi underscore Virginia Vanessa, Muhammad Nazir, Ita Chot, Hamidah 0705, Dani Daniel, Fatimah Man, Alif Azwan 84, Kak Ma, Yati Enterprise, Sarifah, Ara 77, Faidalista, Shah Taiping, Zahafiza 82, Nordin dan ramai lagi. Dan ada juga yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman, jadi semoga dipermudahkan. Kalau trafik mungkin agak sesak, bersabarlah ya. Sama-samalah saya temankan awak di National FM, awak juga teman saya juga ya. Okey, itu tadi UKIS dengan Bila Diri Disayangi. Mungkin ada yang pernah mengalami satu fasa bila dah terbiasa dah ada seseorang yang selalu bertanya khabar, apa khabar kan, selalu ada di sisi kita, tapi tiba-tiba satu hari tu dia berubah. Dah tak tanya khabar, dah tak datang dekat kita kan. Masa tu barulah kita sedar. Bila dah terbiasa sangat rasa disayangi ni, yang paling susah sebenarnya bila kita mula tertunggu-tunggu sesuatu yang tak mungkin akan tiba. Jadi tadi daripada Bila Diri Disayangi, kita teruskan dengan Black Rose Penantian. Terus kekal bersama Mira, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Yang Berhormat Tiony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Sekarang sudah bermasuk jam 3 pagi. Kalau anda baru saja buka radio, selamat datang ke segmen Geng Burung Hantu. Jadi Mira masih ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jangan risau jika anda masih berjaga, susah nak lelapkan mata. Jangan risau, Mira ada temani anda. Bukan sahaja di siaran radio tapi juga di siaran TikTok Live. Ya, TikTok Nasional FM ni. Kalau saya boleh menyapa beberapa yang masih menemani saya dari tadi. Kita ada Caramel Latte, kita ada Imran PD, Jamali, Aci underscore, Boba Moji, unik nama dia, Nordin, Pokli 11, Sazliza Wati, Fatin Shahira, Ida 93, Colin Jonathan, Fiza 88, Anissa Muhammad dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin sekadar sembang santai atau peneman dengan celoteh saya, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okay. Jam 3 ni bagi Mira macam ibarat satu titik tengah. Malam dah jauh kita tinggalkan, tapi pagi masih ada beberapa jam lagi. Jadi kalau anda tengah siapkan kerja, tengah dalam perjalanan, ataupun memang belum rasa nak tidur, jangan risau, Mira ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Tak perlu tengok jam banyak kali sangat, nanti terasa lambat pula masa nak bergerak kan. Jadi kita layan satu lagu ke satu lagu, sembang sikit, tahu-tahu nanti dah cerah. Okay, 3 jam lagi bersama dalam Geng Burung Hantu. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kem Buruhan tu temanlah saya juga ya sehingga jam 6 pagi nanti. Jangan tukar siaran, setia dengan Nasional FM, pastikan sentiasa di hati. Okay, baik. Kadang-kadang kita hanya sedar betapa berharganya seseorang bila kita mula fikir semula apa yang dia dah lakukan untuk kita, kan. Dalam hubungan pun macam tu juga. Jangan sampai kita terlalu biasa dengan kehadiran seseorang sampai terlupa nak hargai kesabaran, pengorbanan dan juga kasih sayang yang dia berikan. Jadi kalau ada salah dengan pasangan, jangan malu untuk mengaku. Kalau ada yang perlu diperbaiki, jangan tunggu sampai terlambat. Kadang-kadang satu ucapan maaf yang ikhlas pun boleh membawa makna yang cukup besar.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

inklusif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Okey, esok 31 Ogos 2026 kepada Perayaan Hari Kebangsaan 2026. Jadi sedikit pesanan buat semua petugas dan peserta sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jaga diri, jaga tenaga dan semoga segalanya dipermudahkan. Juga buat anda yang akan hadir sebagai pengunjung pula, ikut arahan petugas, jaga keselamatan dan sama-sama kita jaga kebersihan kawasan. Jadi apa pun peranan kita nanti, semuanya kerana satu rasa yang sama, iaitu sayangkan negara kita, Malaysia.

0: Kamu tahu ni apaan? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak kita?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya melihat semua itu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Buli bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM. Biasa.

Masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Dah pun masuk jam pukul 4.25 minit pagi. Tinggal beberapa jam lagi saya menemani anda, pendengar geng burung hantu. Okey, baik. Dengan status kualiti udara yang kurang baik kini, Kementerian Kesihatan Malaysia menyarankan kita supaya minum air secukupnya, kurangkan aktiviti di luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai jika perlu berada di luar. Dan juga bila pulang ke rumah, jangan lupa untuk bersihkan tangan dan muka, dan kalau mandu, gunakan fungsi kitaran udara dalaman supaya udara dari luar tidak mudah masuk. Dan kalau ada yang mula alami batuk berterusan, mata atau tekak pedih ataupun sesak nafas, dapatkan rawatan segera. Jaga diri dan jaga kesihatan. Kesihatan tu kita nak pakai lama, ya. Jadi jangan sia-siakan. Pastikan anda jaga diri, jaga kesihatan. Okey, baik. Seterusnya, saya akan mainkan lagu dari Ram Laram, Selamat Jalan Romeo. Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi, Raja Emma dengan angan-angan. Tak salah sebenarnya kita nak berangan-angan. Kadang-kadang dari angan-angan itulah datangnya impian dan semangat untuk capai sesuatu. Cuma itulah, angan-angan tu perlu disertakan dengan usaha. Kalau hari-hari berangan tapi tak mula-mula juga, memang yang tu orang akan kata, jangan kau mimpi.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pun masuk jam 5 pagi. Jadi kalau anda sudah bangun waktu ini, cuba tengok luar sekejap. Suasana masih tenang, tapi tak lama lagi mungkin semuanya mula sibuk. Jadi sebelum hari ini dipenuhi macam-macam urusan, ambil masa sekejap untuk diri sendiri, tarik nafas, susun apa yang perlu dibuat dan mulakan pagi dengan tenang. Okay, sebelum saya mainkan lagu seterusnya, saya nak menyapa sedikit beberapa rakan di TikTok ni yang telah menemani saya dari awal pagi lagi. Ada yang setia daripada awal sehingga sekarang. Kalau saya sebut beberapa nama yang masih di sini, ada Ita Chod, ada Ash, ada Lavender Girl, ada Ahmad Suhaili, Farhan, Zam, Syam at 1986, Jun Junior, ada Imran PD, ada Acu underscore Niza, Ayah Rohaya 72, Ida 93, ada Hamsah Hamsah, Fatimah Ahmad, Noraini underscore SMT at 82, Suha Hashim 86, Izni underscore Aziz, Danny Abbas, Ain Putri Viona, Visa 88, Mak Saad Fakir Muhammad, Zuhaidi, Dira, Fatin Atika, siapa lagi? Ramai lagi. Inan, susah sekali nak sebut ni. Inan Anja, Ina Anja 888 dan ramai lagi. Kepada yang mungkin saya tak sempat nak sempat sebut tu, jangan risau, saya hargai kehadiran anda yang telah menemani saya dari jam 2 pagi tadi, tak silap saya. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi lagu seterusnya ialah Hanya Aku daripada Hyperact, dan seketika nanti kita akan dengar Raudah, akan disiarkan Raudah yang telah diterbitkan oleh Puan Nur Azlinah Nordin. Okey, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Lalu Nabi SAW hijrah ke Madinah dengan susah payah sehelai sepinggang. Bukan Nabi orang pertama bawa Abu Bakar, tidak. Dengan strategi yang hebat, ada orang-orang yang telah mendahului Nabi membina daulah Islamiah di Madinah. Tapi bila Nabi pergi, susah payahnya dikejar oleh musuh. Masya Allah, sampai dekat Quba bina masjid dulu. So kita nak cerita macam mana, kalau kita nak jadi orang Islam yang baik, masjid pun kita tak nak pergi. Subhanallah, sebab masjid itu tempat bersatunya orang-orang Islam, tempat berkumpul segala kebaikan. Kalau saya buat program-program bersama Asnaf, bagi tahu pukul 11 pagi datang, 12 tengah hari ada makan tengah hari, pukul 1 suku azan Zuhur. Lepas azan Zuhur tu hilang belaka dah, tak ada seorang dalam saf. Sedih muslimin-muslimat dirahmati Allah, kan? Sebab apa? Sebab engkau datang ke masjid minta maaf sebut hanya untuk menerima sumbangan yang dalam sampul RM50, RM100. Bukan kita hina pun jumlah tu, kadang mereka menangis dapat jumlah tu. Tapi cari Allah sang pemberi rezeki, Allah takkan biarkan kamu. Kenapa pengurusi masjid pun tak kenal, cik? Duduk dekat dengan masjid kan, tak pernah pergi. Apa kuliah setiap hari Rabu, hari Isnin dekat masjid tu, tak tahu sebab tak pernah pergi. Setahun sekali agihan zakat datang, minta maaf, saya sebut direct depan mereka. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah takkan bagi miskin kalau kita berukhuwah, berkawan dengan seluruh orang Islam. Saya menjadi saksi banyak. Saya sebatang kara ustazah, tak kahwin, anak tak ada. Alhamdulillah duduk kat kejiranan yang baik. Orang kata hujan, ribut, taufan. Baru ni dekat PJ, muslimat dirahmati Allah, makcik tu umur 84 tahun masih berjalan kaki ke masjid. Mereka anugerahkan dia tokoh ibu misali. Masya Allah, kan? Saya kata tak boleh dengar cerita tu. Bila datang kat dia, peluk dia, cium tangan dia, malu tertunduk-tunduk sebab dia berjalan kaki ke masjid. Bila orang datang cakap, cik jom naik, tak apa, setiap langkah ni Allah bagi pahala, dah biasa berjalan. Aduh, yang 40-an ni muslimat dirahmati Allah, kan? Aku ni duduk depan mata je surau, tapi naik kereta juga. Dan bila dia tak ada di masjid, orang cari. Sebab memang tiap waktu dia ada. Masya Allah, kan? Muslimin muslimat dirahmati Allah. Ada orang 3 hari tak datang bulan Ramadan pergi masjid. Ini cerita-cerita daripada masjid yang saya jumpa. Saya rasa something wrong lah ustazah, sebab saya hantar bubur lambuk sangkut dekat pagar. Biasa kalau nak pergi terawih dah tak ada, dah tahu dia makan. Hari kedua masih ada lagi, dah kena hujan dah bubur lambuk tu. Hari ketiga saya tak sedar hati, saya pergi. Anak dia tak telefon, tak tanya pun. Kan bila kita pecahkan pintu, makcik tu dah 3 hari dah mati duduk dalam rumah seorang-seorang. Pasal apa orang cari muslimat dirahmati Allah? Sebab biasanya dia ada kat masjid, tapi hari tu tak ada. Kalau kita tak pernah mendatangi masyarakat, bagaimana masyarakat nak ambil tahu tentang kita? Kat mana nak jumpa masyarakat ni? Ahli karya kita ni satu lagi penyakit, terlampau merdeka sangat, kan? Dulu jadi AJK, datang masjid rajin. Dah tak jadi AJK, merajuk pula, tak datang masjid, muslimat dirahmati Allah. Pun berlaku juga benda macam ni. Jadi nak cerita macam mana, adakah kita betul-betul menyerahkan diri kita kepada Allah? Tak, hanya kerana jawatan, hanya kerana tujuan-tujuan yang tertentu. Nabi sampai ke Madinah boleh membuat satu kejayaan yang sangat hebat, menyatukan Muhajirin dan Ansar. Sedangkan di Madinah ketika itu bergolak habis, kabilah demi kabilah demi kabilah, perasan masing-masing bagus. Nabi boleh satukan. Ini yang dikagumi dalam cerita-cerita Nabi SAW, yang orang bukan Islam pun kagum. Ini manusia yang boleh menyatukan. Kita hari ini nak bersifat islah. Kalau tahu di kalangan adik-beradik kita tak ngam, tak sebulu, jangan jadi batu api yang lagi memisahkan mereka. Tolong menjadi tukang islah. Macam mana nak cantumkan mereka? Macam mana nak rapatkan mereka? Buat kenduri kecil-kecil, jemput semua keluarga. Si Polan tu PM tepilah. Si Polan datang ke tak datang? Tak, aku dah tanya dia dah, dia tak datang. Sebab itulah aku jemput engkau. Tipu, nak cakap tipu sunat, bahayalah pula, kan? Kita create satu keadaan, ya Allah, bagilah kedua-duanya datang. InsyaAllah dia tak gaduh dalam rumah aku ni, ya Allah. Kedua-duanya datang, kau nak kena bunuh dengan aku, ya. Rupanya si Polan tu ada dalam majlis engkau ni. Aku tak tahu, kan? Bini aku kok yang jemput, aku tak tahu dia datang. Serius ni. Subhanallah, sebenarnya bila kita datang bisik kat dia, ni rumah aku, tolong jangan gaduh. Apa kata bini nombor 3 P. Ramlee, muslimin muslimat dirahmati Allah, menjatuhkan maruah kita orang perempuan. Betul tak betul? Kan ada juga pelajaran yang kita boleh bawa sampai sekarang ni. Tak payah gaduh kat sini, menjatuhkan maruah kita orang perempuan. Ini dia kerana emosi dia sing-sing lengan, tak kira suami tengah meeting dekat pejabat, kan? tudung pun dah tak pakai, suami pun pelik sampai kat pejabat nak serang orang tu semata-mata, menggerbang habis muslimin-muslimat dirahmati Allah. Tapi dengan emosi yang bertuhan, Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang jaga Allah reda tak, Allah suka tak, dia pergi dengan tujuan apa? Untuk menyatukan, terbina daulah Islamiah di bawah payungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini muslimin-muslimat dirahmati Allah, kalau kita rujuk surah Az-Zariyat ayat 56, biasa para asatizah kita baca, Allah tak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Faham maksud abdun? Kita sebagai hamba, hamba ni hanya perlu akur. Bos cakap apa, ikut. Aku menyampah pula lah bos ni, aku kena transfer sana, pindah sini kan, tukar meja itu, pakai kerusi ini. Sebab bukan kita bos. Bos adalah bos. Kita cakap apa pun muslimat dirahmati Allah, kita kena akur. Kita bukan customer. Faham? Kalau customer, kita boleh order macam-macam. Kita boleh minta macam-macam. Kita dengan Allah sangat tak malu. Mintanya macam-macam, tapi akurnya tidak mahu. Sedangkan Allah boleh berikan macam-macam bila kita menjadi hamba yang terbaik kepada Allah. Subhanallah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Ini yang kita perlu faham. Abdun, hamba. Kau duduklah tangga yang mana, tahta yang mana, tinggi mana, engkau tak pernah lupa engkau hamba. Orang macam ni adalah orang yang berjiwa merdeka. Muslimin muslimat, saya sebut baru-baru ni di Shah Alam, Jabatan Agama Islam Selangor. Saya ingat lagi bos-bos juga datang kat depan, tajuk merdeka juga. Malu nak bercakap depan mereka muslimin muslimat. Tapi bila saya sebut tiga perkara ini, kan? Sebab ada bekas ustazah saya juga di situ. Ustazah tegur-tegur lah kat mana yang tak betul. Apa lagi ustazah pun saya nak, kita nak cakap ni. Betul lah tu. Kita nak cerita tentang kemajuan negara, kehebatan anak-anak yang cemerlang dalam pelajaran sebagainya. Itu semua bukan jaminan selagi mana tidak ada, pertama, pengukuhan akidah dan kesempurnaan tauhid, menunggalkan Allah. Tidak merdekakah Bilal bin Rabah ketika dihenyak dengan batu yang begitu besar, tapi sampai tak boleh nak sebut Allah, huruf lam yang bersyaddah, berat lisan dia nak sebut, sebab dia dah sesak dada dah, dah semput dah, yang dia boleh sebut hanyalah Ahad. Marah mereka-mereka pembesar-pembesar Quraisy. Kenapa masih sebut nama yang tunggal Allah tu? Walaupun bukan lafaz Allah, mereka tahu jiwa Bilal bin Rabah tidak boleh dijual beli, hanya kerana untuk Tuhannya semata-mata. Muslimin muslimat dirahmati Allah, pengukuhan seperti ini. Peperangan Uhud juga menjadi contoh kepada kita, subhanallah, yang teguh dengan pendirian, dengar cakap Nabi, tak tamak dengan harta. Ini orang yang bawa pulang kejayaan, yang diangkat sebagai para syuhada oleh Nabi SAW alaihi wasallam. Tapi ada juga yang mati di medan jihad, orang lain kata syahid dia ni. Nabi kata tak. Rupa-rupanya mati di medan jihad pun tak semestinya syahid. Masya-Allah, kerana apa? Kerana niatnya. Ketika pergi ikut Nabi berhijrah, ketika pergi ke medan juang, nak tunjuk dia lah pahlawan yang paling hebat. Jadi kadang-kadang kita dengar cerita bomba mati, selamatkan mangsa kebakaran sebagainya. Yang diselamatkan tu okey-okey saja, selamat. Tapi yang menyelamatkan tu mati. Kita dengar syahid ya ustazah mati, insya-Allah mudah-mudahan. Sebab apa? Niat dia bekerja, keluar untuk bantu menyelamatkan orang. Tujuan apa dia bekerja? Ni semua dinilai oleh Allah. Tapi kalau dia keluar kerja pagi tadi tu sebab kejap lagi nak cucuk dekat ATM, dah cukup bulan muslimin muslimat rahmati Allah, kan? Tiba-tiba dia mati dalam keadaan tidak membetulkan niat sebagai abdun tadi. Kenapa dia kena pergi keluar bekerja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bawa balik rezeki yang halal kepada tanggungannya? Masya Allah. Kadang-kadang nampak matinya macam mulia. Sebab tu jangan terlampau memuji-muji sangat bila kita jumpa kematian seperti ciri husnul khatimah. Cukup ya Allah kalau ada baik pada jenazah ini ya Allah, sebab dia akan menjadi saksi bila kita kata ini jenazah yang baik, ini mayat yang baik. Aku tahu, aku kawan sekerja dia ya Allah, aku jiran dia ya Allah. Mudah-mudahan kebaikan itu yang diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi muslimin muslimat, hati kita Allah yang tahu adakah itu betul-betul kebaikan yang kita buat. Okey, yang kedua, belajar memantapkan ilmu fardu ain, khususnya fiqh ibadah, kan? Selagi mana kita ikut-ikutan, kenapa akak buat macam ni? Dah orang buat, ustazah, saya pun buatlah. Kesian. Ilmu fardu ain ni kalau dibawa kat masjid surau, orang pelekeh je muslim-muslimat. Lah, daripada kecil dah belajar fardu ain, takkanlah tua-tua nak belajar fardu ain lagi ustazah. Sedangkan ini ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Tahu kita mana yang haram, mana yang halal, tahu kita mana yang wajib, mana yang sunat. Bukan main belasah je muslim-muslimat dirahmati Allah, kan? Kita tahu apa tujuan kita dihidupkan atas muka bumi Allah, apa tujuan kita beribadah, solatnya bagaimana, puasanya bagaimana, zakatnya bagaimana, hajinya bagaimana. Tak payah sentuh panjang-panjang. Orang yang buat haji semalam cakap, kami dipaksa untuk tidak memakai ihram ustazah, bayar dam je lepas ni. Sedangkan wajib kan bagi kita waktu tu, sebab kita tak boleh masuk ke Mekah dengan keadaan kita pakai ihram. Dah pelik-pelik sungguh dah ni, semata-mata untuk menghalalkan apa yang dia buat. Sahabat-sahabat langgar segala perintah Allah, langgar segala undang-undang yang telah Allah tetapkan untuk keduniaan semata-mata. Ini kalau kita tidak ada jelas ilmu fardu ain.
1: Allahumma

0: ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi.

0: Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hampir satu bulan terasa sayu apabila bercakap berkenaan dengan bulan yang akan berlalu. Tuan-tuan perempuan, sedar tak sedar, Ogos sudah hampir pasti melabuhkan tirai. September akan menjelma. Persoalannya tuan-tuan perempuan, adakah 8 bulan yang telah berlalu ini kita penuhi dengan amal-amal yang soleh, ataupun sebenarnya telah kita penuhi dengan amal-amal yang talih wal'ayazubillah? Jadi tuan-tuan perempuan, bersempena dengan pada hari merdeka ini, saya suka untuk ajak diri saya yang pertama dan juga tuan-tuan perempuan untuk kita merdekakan diri kita daripada terikat dengan apa yang kita panggil sebagai keseronokan dunia. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah ruginya jika kehidupan yang kita miliki ini kita ikat, kita tambat dengan kita nak kejar apa yang ada di dunia ini. Karena apa tuan-tuan perempuan, hidup kita di satu masa kita akan pasti sampai ke penghujung, seperti mana yang terjadi di bulan Ogos ini. Maka hari-hari yang berlalu, permulaan pasti ada pengakhiran. Makanya tuan-tuan perempuan, kita nak bawa diri kita, saya ajak diri saya juga tuan-tuan perempuan, kita bebaskan bukan semata-mata daripada pemikiran yang tidak betul, pemikiran yang sonsang, pemikiran yang liberal dan sebagainya, tapi kita nak bawa diri kita, kita nak merdekakan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah. Mudah-mudahan kita sebut bermula September yang akan mendatang ini akan terbebasnya diri kita daripada akhlak-akhlak yang tidak baik. Kalaulah sebelum ini kita pernah sakitkan hati pasangan, kalaulah sebelum ini kita pernah kedekut untuk bersedekah, kalaulah sebelum ini kita merasa kita akan miskin sekiranya kita berkongsi dengan orang, maka tuan-tuan perempuan, bebaskan diri kita daripada segala kepercayaan sebegini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang lebih baik, yang baiknya itu bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tetapi baiknya itu adalah juga untuk orang lain, yang mana akhirnya kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kata orang putih, what you give, you get back. Kalau kita nak orang buat baik kepada kita, maka kita mulakanlah diri kita untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan Ogos yang berlalu ini memberikan kebaikan kepada kita, dan September yang menanti ini menanti dengan berjuta kebaikan yang berada di hadapan insyaAllah. Mudah-mudahan berganti bulan menjadikan tuan-tuan perempuan yang sedang mendengar ketika ini menjadi orang yang lebih baik, yang dikasih dan disayang oleh Allah Subhanahu Taala. InsyaAllah jumpa lagi di lain masa. Kalau tidak di dunia, mudah-mudahan Allah himpunkan kita di syurga. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam subuh, Yok Yom. Alhamdulillah, pertemuan kita hari ini untuk siaran Gegar Pagi bersiaran 6 pagi hingga 12 tengah hari nanti bersama dengan saya Aida Sezali untuk edisi 30 Ogos 2026 hari Ahad bersamaan dengan 17 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan sekali lagi ada kongsikan sebagai panduan muslimin dan muslimat, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh tepat jam 6:02 pagi dan juga waktu curuk adalah pada jam 7:08 pagi. Selamat menunaikan ibadah solat buat muslimin dan muslimat, dan juga kita akan meneruskan siaran dan ruangan Gegar Pagi ini. Alhamdulillah, insyaAllah mudah-mudahan semoga pagi ini dan hari ini kita diberkati Allah SWT dan juga dipermudahkan segala urusan kita. Dan untuk meneruskan siaran dan ruangan Gegar Pagi ini, kita nak sama-sama ikuti perkongsian ilmu rancangan Nidaul Islam bertajuk Merdeka Cara Kita. Terus kekal mendengarkan pada FM 18 jam sehari untuk kaum aja.
1: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hampir satu bulan terasa sayu apabila bercakap berkenaan dengan bulan yang akan berlalu. Tuan-tuan puan-puan, sedar tak sedar, Ogos sudah hampir pasti melabuhkan tirai. September akan menjelma. Persoalannya tuan-tuan puan-puan, adakah 8 bulan yang telah berlalu ini kita penuhi dengan amal-amal yang soleh, ataupun sebenarnya telah kita penuhi dengan amal-amal yang talih wal'ayazubillah. Jadi tuan-tuan perempuan, bersempena dengan pada hari merdeka ini, saya suka untuk ajak diri saya yang pertama dan juga tuan-tuan perempuan untuk kita merdekakan diri kita daripada terikat dengan apa yang kita panggil sebagai keseronokan dunia. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah ruginya jika kehidupan yang kita miliki ini kita ikat, kita tambat dengan kita nak kejar apa yang ada di dunia ini. Kerana apa tuan-tuan perempuan, hidup kita di satu masa kita akan pasti sampai ke penghujung, seperti mana yang terjadi di bulan Ogos ini. Maka hari-hari yang berlalu, permulaan pasti ada pengakhiran. Makanya tuan-tuan perempuan, kita nak bawa diri kita, saya ajak diri saya juga tuan-tuan perempuan, kita bebaskan bukan semata-mata daripada pemikiran yang tidak betul, pemikiran yang sonsang, pemikiran yang liberal dan sebagainya, tapi kita nak bawa diri kita, kita nak merdekakan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah. Mudah-mudahan kita sebut bermula September yang akan mendatang ini akan terbebasnya diri kita daripada akhlak-akhlak yang tidak baik. Kalaulah sebelum ini kita pernah sakitkan hati pasangan, kalaulah sebelum ini kita pernah kedekut untuk bersedekah, kalaulah sebelum ini kita merasa kita akan miskin sekiranya kita berkongsi dengan orang, maka tuan-tuan perempuan, bebaskan diri kita daripada segala kepercayaan sebegini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang lebih baik, yang baiknya itu bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tetapi baiknya itu adalah juga untuk orang lain, yang mana akhirnya kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kata orang putih, what you give, you get back. Kalau kita nak orang buat baik kepada kita, maka kita mulakanlah diri kita untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan Ogos yang berlalu ini memberikan kebaikan kepada kita, dan September yang menanti ini menanti dengan berjuta kebaikan yang berada di hadapan insyaAllah. Mudah-mudahan berganti bulan menjadikan tuan-tuan perempuan yang sedang mendengar ketika ini menjadi orang yang lebih baik, yang dikasih dan disayang oleh Allah Subhanahu Taala. InsyaAllah jumpa lagi di lain masa. Kalau tidak di dunia, mudah-mudahan Allah himpunkan kita di syurga. Aku lakau lihada wa astaghfirullahal azim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: sebalik setiap kilauan pingat, tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan, saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di

Assalamualaikum, selamat pagi Yop Yong. Bertemankan saya Aida Sezali dalam ruangan Gegar Pagi ketika ini. Terima kasih Aida ucapkan atas kesetiaan koma dan kesudian koma bertemankan Perak FM di hujung minggu dan di hari cuti koma. Juga ada nak ucapkan terima kasih kepada Chow Ali dari Taman Seri Areparit. Nak ucapkan selamat pagi, salam merdeka. Jom koma kita ke dataran Taman Seri Ara meraihkan sambutan menjelang merdeka. Diserikan lagi karaoke juga tarian perpaduan. Jom sama-sama kita mengimarahkan lagi sambutan kemerdekaan kita ini. Juga kita ada kiriman dari Zaifuzil dengan ucapannya dan juga doa kirimannya. Salam sejahtera dan selamat pagi. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Pilihlah bagi kami kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia mahupun di akhirat. Permudah, berkati dan redailah segala urusan kami pada hari ini, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Juga MZ Tanjung Tualang hadir diri pagi ini menyampaikan ucapan salam keceriaan. Moga diberkati Allah SWT di pagi hari Ahad. Mai-mai perkena sarapan pagi dekat sini. Alhamdulillah, juadahnya bukan main meriah lagi untuk hujung minggu dan hari cuti ni. Jadi mana-mana keluarga yang ada perancangan nak keluar bersarapan di luar, boleh hadir ke MZ Tanjung Tualang ini. Dan seketika nanti juga kita ada ucapan dari Hashim Wang Batas Raja. Salam kepada DJ Aida Sezali dan semua sahabat Perak FM. Semoga sihat juga dirahmati Allah hendaknya. Amin, amin, rabbal alamin. Seketika nanti jam 7 pagi kita akan ikuti berita utama. Jadi korang kena terus mendengarkan Perak FM. Ikuti siaran kami 18 jam sehari di mana je korang berada. Dan kalau korang ada ucapan ingin disampaikan dan dikirimkan, terus hantar ke 010-200-7055. Perak FM, sesi radio nombor 1 Orang Perak.

aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implan lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat pantas.

0: Pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan menjadi bukti kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Kita tahu Anwar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi sebelum saya jadi Perdana Menteri, masa kerajaan dulu perintah. Anda faham ni? Kerajaan dulu, semua parti dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22 jadi 8 kali. Hang nak maki aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik? Belum baik? Untuk kamu serang aku, kamu termin dulu, kamu buat 22 kali.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika berucap dramatis peluncuran skim usahawan bangkit Madani di Permatang Pauh. Dalam majlis sama, Dato' Sri Anwar memaklumkan siasatan mengenai Suruhanjaya, siasatan diraja RCI terhadap Lembaga Tabung Haji TH akan diteruskan. Tegasnya, isu pengurusan dana TH wajib ditangani secara telus dan tegas meskipun kerajaan berdepan kritikan.
1: Dia tak ambil tindakan, enggak rugi. Ambil tindakan, kena maki. Saya kata duit hilang 12 bilion. Macam mana hilang, bila hilang, siapa bagi hilang, apa siasat. Ada siasat, ada bukti, heret. Ada bukti kuat, dakwa ke mahkamah. Kemudian serah kepada hakim. Hakim tengok pada kes. Betul, dia tak salah, lepas. Dia salah, dia sungai buluh. Kajang, rekod lah. Itu cara kita perintah takde. Apa tujuannya? Banyak wang. Siapa kata Malaysia ni miskin? Tapi tak sampai ke bawah. Dia bocok dengan jalan banyak.
0: Sementara itu, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu, Dr. Muhammad Aziad Asani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam persiasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu, dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan peruntukan tambahan sebanyak 4.6 juta ringgit diluluskan tahun ini bagi menaik taraf infrastruktur asas di 27 institusi pendidikan Islam di seluruh Pulau Pinang. Ia disalurkan terus melalui unit penyelarasan pelaksanaan agar kerja naik taraf dapat dilaksanakan segera. Peruntukan tersebut meningkat lebih dua kali ganda berbanding 2.11 juta ringgit yang disalurkan tahun lalu bagi menaik taraf 11 institusi pendidikan Islam di negeri itu. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69, Perdana Menteri akan mengumumkan beberapa ikhtiar penting dalam amanat Perdana Hari Kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya petang ini. Amanat tersebut menyentuh mengenai kebimbangan dan kehidupan rakyat serta tanggungjawab generasi hari ini dalam menghargai kemerdekaan negara. Dato' Sri Anwar turut mengajak rakyat menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dengan menyemarakkan semangat perpaduan. Mengulas mengenai keadaan cuaca, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan seperti biasa esok. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat yang diadakan bersama beberapa agensi berkaitan selepas mengambil kira keadaan jerubu di lokasi sambutan. Dalam pada itu, pihaknya menjangkakan lebih 80,000 pengunjung hadir ke dataran Putrajaya bagi memeriahkan sambutan. Susulan jerebu yang melanda negara ketika ini, lebih 10,000 pelitup muka N95 disediakan untuk peserta sambutan sebagai langkah berjaga-jaga sekiranya diperlukan sepanjang acara berlangsung. Dato' Sri Fahmi berkata, langkah itu selaras dengan nasihat Kementerian Kesihatan khususnya kepada golongan berisiko termasuk individu yang mempunyai masalah asma dan pernafasan. Individu mempunyai masalah kesihatan atau ibu bapa yang membawa anak-anak juga dinasihat untuk memakai pelitup muka. bagi melancarkan perjalanan berikutan kebanyakan laluan ditutup. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, orang ramai disuruh menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Pengangkutan awam disediakan termasuk teksi air percuma. Tambah beliau, program Riuh Merdeka turut diatur khas untuk memeriahkan Malam Ambang Hari Kebangsaan. Dalam beritu, bacaan indeks pencemar udara di IPD Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 350, berada pada tahap bahaya, manakala Samarahan 288, Kuching 275 dan Sri Aman 215 masing-masing berada pada tahap sangat tidak sihat. Demikian menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia setakat pukul 6.30 pagi tadi.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Keperkembangan banjir besar dan tanah runtuh di Nepal, seramai 55 rakyat Malaysia di Nepal, manakala 36 lagi di China, dilaporkan masih belum dapat dihubungi. Kementerian Luar memaklumkan pihaknya terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa berkaitan bagi mengesan serta mendapatkan perkembangan terkini. Semakan silang maklumat yang diterima dari kedua-dua negara turut dijalankan bagi menelpasi sebarang pertindihan dalam laporan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, satu sesi pertemuan dan taklimat bersama dengan keluarga rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan diadakan hari ini. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata, taklimat itu melibatkan Wisma Putra, Maltese Keselamatan Negara dan agensi berkaitan untuk memberikan penerangan lanjut mengenai usaha mengesan serta mencari mangsa yang dikategorikan sebagai hilang. Wisma Putra juga bersedia menguruskan perjalanan keluarga terlibat ke Nepal sekiranya perlu. Namun akses ke lokasi bencana sukar berikutan masalah perhubungan termasuk jambatan yang terputus. Dalam perkembangan sama, sebanyak 675 mayat ditemukan di kawasan yang dilanda musibah itu. Manakala 2,498 orang masih hilang. Angka itu disahkan pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal. Sementara itu, seramai 753 pelancong masih tidak dapat dihubungi, termasuk 589 warga asing. Hujan lebat mencetuskan banjir teruk di Bandar Mohan di wilayah Yunnan, Barat Daya, China dengan sebuah kawasan takungan berisiko pecah. Menurut agensi berita Xinhua, takungan Yantang di kampung Molong Mohan telah melimpah dan berdepan risiko pecah, menyebabkan pihak berkuasa tempatan memindahkan lebih 2,200 penduduk setakat ini. Lebih 1,500 anggota penyelamat dan perkhidmatan kecemasan dikerahkan ke kawasan berkenaan bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Afrika Selatan mengemukakan dokumen komprehensif kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berhubung kegagalan Israel mematuhi langkah sementara yang diperintahkan mahkamah dalam kes genosid yang difailkannya pada 2023. Jabatan Hubungan Antarabangsa dan Kerjasama Afrika Selatan menegaskan langkah sementara ICJ wajib dipatuhi mengikut undang-undang. Kegagalan itu menyebabkan rakyat Palestin di Gaza terus mengalami trauma dan hidup dalam keadaan kemanusiaan yang teruk. Bola sepak Liga Super, Johor Darul Takzim JDT membaham Star City FC 7-0 dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Penyerang Harimau Selatan, Bergson Da Silva jelas berada di kelas tersendiri apabila mencetak hat-trick pada perlawanan tersebut. Empat lagi gol JDT dijaringkan Marcos Guilherme, Kevin Medina, Shahab Zahidi dan Carlos Acapo. Kemenangan itu membolehkan skuad kalangan Zizko Munoz kekal di tangga teratas Liga dengan 9 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan RCI Tabung Haji diteruskan, elak negara terus tanggung rugi. Amanat Hari Kebangsaan Umum Ikhtiar Penting sentuh kebimbangan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: teman sayang Mika, teman cinta Mika, teman kasih dekat Mika. Kalau teman pergi mana-mana pun, teman tetap rindu dekat Mika. Mika tetap ada dekat hati teman. Mika lah yang bernama Malaysia.
1: Hai, saya Eji Hafiz ingin mengucapkan selamat menyambut kemerdekaan yang ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Gegar Pagi Koma hari ini di hujung minggu bertemankan saya Aida Sezari dan sekarang ini kita nak bersama-sama ikuti cuaca at Perak.
1: Cuaca di Perak.
0: Bersama dengan Aida Puan Sherry dari pejabat pegawai dari Pejabat Meteorologi Butterworth Pulau Pinang untuk berkongsikan keadaan cuaca di Perak ketika ini. Silakan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya, Sherry, pegawai tugas dari Pejabat Meteorologi Butterworth akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak Ahad 30 Ogos 2026. Untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi, cuaca baik bagi semua daerah. Pada sebelah petang, hujan berserta ribut petir di beberapa tempat diramalkan berlaku melibatkan daerah pedalaman Perak. Manakala pada sebelah malam pula dijangkakan hujan di beberapa tempat melibatkan daerah Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta dan Kampar. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 35 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca dan rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian sahaja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum.
3: Syah Syamsiah yang mendengarkan di tapah menerusi frekuensi
4: 97.3. Saya dekat Taman Bukit Perdana.
3: Perak FM untuk siapa, Syah?
4: Untuk semua.

0: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Zulkifli bin Harun. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, itu penguasa Gumba, Mak Faisal bin Muhammad Yah.
1: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, PB Muhammad Fazli bin Ahmad Taring, selaku petugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
2: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak, setiap pagi hanya di Perak FM untuk koma aja.
3: Baik, selamat pagi Yok Yong. Sekarang ini kita nak sama-sama ikuti laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak dan bersama-sama dengan Aida pagi ini, Penolong Kanan Penguasa Bomba Encik Halim bin Mazin, untuk kita ikuti laporan pada pagi ini.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini anda pada pendengar bersama saya, Penolong Kanan Penguasa Bomba Halim bin Mazin, selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 29 Ogos 2026 adalah sebanyak 28 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 17 kes, dan bagi kes-kes kebakaran adalah seperti berikut. Berlaku kebakaran melibatkan longgokan tandan kelapa sawit di alamat Ladang Ab Hill, Batu 6, Sungai Siput. Sebenarnya jentera di tempat kejadian didapati masih terdapat api yang menyala dan bara-bara api. Tindakan operasi adalah ketua operasi melakukan size up dan mengaplikasikan konsep risio, seterusnya mengarahkan anggota memakai PPE lengkap dan memadamkan kebakaran serta bara-bara api dengan menggunakan 2 aliran hos, 4 pancutan, 400 kaki pam jentera air pilih bomba dan bantuan 2 unit excavator pihak kilang sehingga api dapat dipadamkan sepenuhnya. Seterusnya, berlaku kebakaran rumah di alamat tapak stor Majlis Pembandaran Manjung, Jalan Kawasan Pindastrian 2, Seri Manjung, Perak. Sebenarnya jentera di tempat kejadian dapati berlaku kebakaran sebuah rumah pekerja jenis kelas B berukuran 30 kaki x 70 kaki terbakar 80% dan tidak melibatkan mangsa. Tindakan operasi adalah ketua operasi melakukan size up dan mengaplikasikan konsep risio, seterusnya mengarahkan anggota memakai PPE lengkap dan melakukan kerja-kerja pemadaman menggunakan 2 aliran salur bantu mula, bekalan air dari tangki jentera dan pilih bom berhampiran sehingga kebakaran dapat dipadamkan sepenuhnya. Seterusnya, berlaku kebakaran rumah di alamat berhampiran Masjid Nakliah, Kampung Padang Kangar, Parit, Perak. Sebenarnya jentera di tempat kejadian dapati berlaku kebakaran sebuah rumah jenis kelas B berukuran 30x60 kaki terbakar 90% dan tidak melibatkan mangsa. Tindakan operasi adalah ketua operasi melakukan size up dan mengaplikasikan konsep risio, seterusnya mengarahkan anggota memakai PPE lengkap, melakukan kerja-kerja pemadaman menggunakan 1 aliran hos, 100 kaki, 2 pancutan dan 1 aliran salur bantu mula, bekalan air dari tangki jentera dan pilih bomba yang berhampiran serta bantuan air dari jentera Balai Bomba dan Penyelamat Seri Iskandar sehingga kebakaran dapat dipadamkan sepenuhnya. Manakala kes penyelamatan pula ada sebanyak 3 kes dan bagi kes-kes penyelamatan adalah seperti berikut. Terima panggilan dari NG 999, terdapat seorang mangsa cedera di atas bukit di alamat checkpoint 4.2 Bukit Keledang, Mengelembu, Perak. Setibanya jentera di lokasi kejadian, terima maklumat dari orang awam, terdapat seorang mangsa perempuan berbangsa Cina berusia 41 tahun mengalami sesak nafas dan kekejangan otot di bahagian kaki ketika melakukan aktiviti mendaki bersama 3 ahli keluarganya. Angkutan seterusnya bergerak menggunakan pacuan 4x4 pasukan bomba sekeliling Mengelembu bersama seorang pembantu perubatan KKM ke lokasi mangsa bagi melakukan kerja-kerja penyelamatan di

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Perak FM untuk

Assalamualaikum, selamat pagi Yop Yong, selamat berhujung minggu. Semestinya pagi ini, di hujung minggu ini, masing-masing ada perancangan yang tersendiri dan ramai yang dah berkongsi dengan Aida di ruangan WhatsApp. Masing-masing berkongsi cerita di hujung minggu ini. Tapi sebelum Aida nak menyantuni sahabat-sahabat pendengar yang menemani Aida di ruangan WhatsApp, kita nak sama-sama ikuti utama di akhbar, di mana antara yang Aida boleh kongsikan utama di akhbar berkenaan dengan 675 maut, 2,490 hilang dalam gelongsoran lumpur di Nepal, di mana pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal memaklumkan sebanyak 675 mayat ditemukan di kawasan yang dilanda gelongsoran lumpur setakat 6.30 petang waktu tempatan pada Sabtu, manakala 2,498 orang masih hilang. Menurut laporan Xinhua menerusi Jabatan Pelancongan Nepal di bawah Kementerian Kebudayaan, Pelancongan dan Penerbangan Awam, seramai 753 pelancong masih tidak dapat dihubungi, termasuk 589 warga asing. Dan juga pejabat pentadbiran daerah Kathmandu pada Sabtu mengeluarkan notis segera yang menyeru pelbagai persatuan, institusi, perusahaan dan individu di Kathmandu supaya menyumbangkan bekalan bantuan bagi membantu mangsa di daerah Rasuah, Nuwakot dan Dading. Juga ini lagi berkenaan dengan Nepal, di mana rakyat Malaysia di Nepal dan China masih gagal dihubungi. Seramai 55 rakyat Malaysia di Nepal, manakala 36 lagi di China, dilaporkan masih belum dapat dihubungi setakat jam 8 malam pada Sabtu, susulan bencana banjir yang berlaku 26 Ogos lalu. Kementerian Luar dalam kenyataan memaklumkan pihaknya terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa berkaitan di Nepal dan China bagi mengesan serta mendapatkan perkembangan terkini mengenai rakyat Malaysia yang gagal dihubungi. Lagi berkaitan dengan banjir Nepal, di mana taklimat bersama keluarga mangsa hilang diadakan esok. Satu sesi pertemuan dan taklimat akan diadakan esok bersama dengan keluarga rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan banjir kilat dahsyat dan insiden tanah runtuh di daerah Rasuah, Nepal. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata taklimat itu melibatkan Wisma Putra, Majlis Keselamatan Negara dan agensi berkaitan untuk memberikan penerangan lanjut mengenai usaha mengesan serta mencari mangsa yang dikategorikan sebagai hilang. Ini pula berkenaan dengan 11,060 sukarelawan sahabat Madani berdaftar di seluruh negara. Sebanyak 11,060 sukarelawan sahabat Madani telah pun berdaftar di seluruh negara, sekaligus menjadi gerakan sukarelawan nasional yang memperkukuh nilai hormat, menyatukan masyarakat dan menggerakkan khidmat bakti merentasi kaum agama serta latar belakang. Menurut unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU-JPM, jaringan itu menumpukan kepada khidmat masyarakat yang membawa manfaat langsung, termasuk menyantuni golongan memerlukan, membantu anak keciciran pendidikan, membuka peluang kerjaya dan perniagaan kepada belia serta menghulurkan bantuan ketika musibah. Ini pula berkaitan AUKU, di mana AUKU perlu disemak semula selepas 5 dekad, iaitu Akta Universiti dan College University 1971 wajar disemak dan diteliti semula selepas lebih 5 dekad bagi memastikan peruntukannya kekal relevan dengan perkembangan sektor pendidikan tinggi negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata semakan itu perlu dibuat secara menyeluruh dengan mengambil kira pelbagai aspek termasuk kebebasan mahasiswa, penubuhan dan pentadbiran universiti serta tadbir urus institusi pendidikan tinggi. Ini pula berkaitan dengan berita sukan, di mana Liga Super JDT lenyapkan Star City dengan 7-0. Johor Darul Ta'zim JDT membaham Star City FC 7-0 dalam aksi Liga Super 2026-2027 yang berlangsung
berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Perlawanan menyaksikan penyerang JDT Bergson da Silva mencipta hat-trick pada perlawanan tersebut. Di mana separuh masa pertama menyaksikan Bergson menjaringkan gol pada minit ke-17 sebelum menambah pada minit ke-35, manakala Marcus menjaringkan gol pada minit 31, Kevin Medina minit ke-42 dan Shahab Zahedi minit ke-45. Gol tuan rumah pada separuh masa kedua dijaringkan Carlos Acapo pada minit ke-68 sebelum Bergson melengkapkan hat-tricknya pada minit ke-77. Sebentar nanti juga kita ikuti berita Warta Perak 8 pagi. Jangan ke mana-mana, terus kekalkan kesetiaan kamu bersama dengan Perak FM untuk kamu aja. Anda sedang

0: perkembangan terkini Warta Perak sebentar lagi di Perak FM.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Koma Aja.
5: Warta Perak, 8 pagi.
6: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Aida Sezali dalam Warta Perak, 8 pagi. 7 seksyen berkaitan mahasiswa termasuk aspek kebebasan yang diperuntukkan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU akan diberikan keutamaan dalam proses pemansuhan akta itu. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata daripada keseluruhan 44 seksyen dalam AUKU, 7 daripadanya berkaitan mahasiswa manakala selebihnya meliputi pelbagai aspek lain. Katanya, AUKU perlu dilihat dalam konteks lebih menyeluruh kerana akta itu bukan hanya berkaitan mahasiswa, sebaliknya merupakan akta induk yang menjadi asas kepada penubuhan sesebuah universiti. Festival Kraft Perak FKP 2026 menyasarkan nilai jualan keseluruhan sebanyak RM1.8 juta dengan kehadiran lebih 100,000 pengunjung sepanjang 9 hari penganjurannya bermula semalam. Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC Datuk Syahrudin Abu Sohod berkata sebanyak 61 usahawan kraft dari seluruh negara menyertai festival itu bertempat di dataran Menara Condong.